0: obligasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Empat orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu. Kopernya,
4: Pak. Punya Pak Nusron, Pak. Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di tiga Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
3: Arif kan nyetel ke Pak Nusron, Pak.
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian.

0: kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
2: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
3: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan selama kampanye. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
5: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
6: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
7: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan.

0: Dani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah

0: tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
2: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat R.

0: Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Evervo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Evervo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Drafts 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
2: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta.

0: Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data IR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Kalau tadi pagi sempat saya informasikan sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cerah begitu ya. Namun untuk Anda yang ada di sekitaran Jawa Timur, Anda juga masih tetap harus mewaspadai potensi hujan ringan yang terjadi pada pagi, siang, dan sore hari nanti. Namun secara keseluruhan memang kondisi cuaca hari ini didominasi cerah. Suhu udaranya 11 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 28 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Tentu kita berharap begitu ya bahwa kondisi musim kemarau saat ini di mana beberapa wilayah juga dilanda dengan kekeringan dan krisis air bersih, dengan adanya upaya modifikasi cuaca dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, beberapa kawasan yang sudah turun hujan ini diharapkan bisa teredakan begitu ya. Karena banyak informasi-informasi yang kita terima bahwa puncak musim kemarau itu terjadi hingga bulan Oktober dan awal November kita sudah mulai memasuki musim pancaroba. Namun yang terbaru ada juga perkiraan yang menyebutkan bahwa Surabaya pada khususnya itu akan berpotensi diguyur hujan masih pada bulan Februari 2027. Namun kemarin ketika kita berbincang bersama dengan kawan-kawan BMKG, apapun bisa saja terjadi, perubahan pun tetap bisa dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya update informasinya melalui kanal resmi dari kawan-kawan BMKG agar informasi yang diterima tentunya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena ya di tengah kondisi seperti ini begitu ya, banyak masyarakat yang merasa khawatir, cemas begitu ya, dengan musim kemarau yang ya cukup terik dan cukup panas, bahkan itu tadi beberapa di antaranya sudah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kita juga terus doakan ya wilayah-wilayah yang terdampak bencana ini juga lekas pulih gitu ya, karena kita melihat Indonesia banyak dilanda bencana, belum lagi berkaitan dengan kecelakaan kapal di laut dan lain sebagainya. Ya tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kita terus doakan upaya pencarian berkaitan dengan KM Virgo Transport 8 yang masih terus berlangsung, agar semua yang terlibat di dalamnya itu diberi kemampuan, kesehatan untuk bisa membantu proses evakuasi. Dan ini yang menjadi pengingat begitu ya, kalau kondisi cuaca tidak menentu ya harus jaga kesehatan. Terlebih juga aktivitas-aktivitas pembakaran ini mungkin bisa diminimalisir, membakar sampah, buang puntung rokok sembarangan ketika meninggalkan rumah, banyak juga ya, tidak saja karhutlah tapi kebakaran gedung, bangunan itu juga harus menjadi perhatian. Terbaru di kawasan Simo, Surabaya Barat, itu juga duka mendalam gitu kita sampaikan, karena ada dua kakak beradik yang kemudian ketika rumah terjadi kebakaran itu menjadi korban meninggal dunia. Ya sama-sama saling mengingatkan, ini poin penting gitu ya, karena ya kehidupan berinteraksi dengan sesama itu ya poin pentingnya adalah bagaimana untuk bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Informasi dan inspirasi. Kemarin kita sempat bahas ya berkaitan dengan reshuffle kabinet. Kala ini merujuk pada jabatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa yang kemudian pada selang waktu beberapa jam itu ada pergantian. Jadi Presiden Prabowo resmi melantik pengganti Purbaya Yudhisadewa yaitu Suhasil Nazara yang resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, ini yang kemudian sontak banyak dibicarakan begitu ya oleh publik. Ya, karena tentu cukup mengejutkan. Biasanya kalau reshuffle kabinet kan pasti terendus gitu ya oleh media, oleh ya netizen, masyarakat dan sebagainya. Namun kali ini agak sedikit terkejut ketika Purbaya pun juga masih melakukan aktivitasnya begitu ya, kala itu meeting membicarakan soal anggaran dan lain sebagainya, mendapat telepon dari istana dan tidak lama selang beberapa jam ada pelantikan menggantikan posisi Purbaya Yudhisadewa yakni Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Nah, ketika pelantikan terjadi begitu ya, ini menjadi salah satu sentimen yang mewarnai perdagangan saham, dengan saham-saham perbankan khususnya kelompok bank besar ya itu mengalami penguatan jelang penutupan perdagangan. Nah ini masyarakat pun juga bertanya-tanya begitu ya, karena banyak ya ketika pernyataan presiden dikeluarkan dalam pidato atau reshuffle kabinet ini pas

0: bereaksi. Ada yang menunjukkan sentimen negatif, namun ada yang menunjukkan pertumbuhan positif. Satu di antaranya kemarin, pergantian Menteri Keuangan. Senior Technical Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, M. Navan Aji Gusta ini menilai penguatan saham Bank Jumbo tersebut sangat mungkin berkaitan dengan meredanya ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal. Sebelumnya, pasar itu sempat merespon negatif ketidakpastian tersebut. Pergantian Menteri Keuangan kini justru dipandang membuka kembali ekspektasi terhadap kesinambungan kebijakan fiskal serta koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Sejalan dengan pergantian tersebut, IHSG juga berbalik arah. Indeks yang sebelumnya sempat terkoreksi sekitar 2%, kemudian bergerak menguat menjelang penutupan. Pembalikan arah ini turut diikuti akumulasi pada sejumlah saham perbankan besar ya, seperti halnya BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan lain sebagainya. Meski demikian, Navan mengaku penguatan saham bank pada perdagangan kemarin belum cukup tentunya untuk disebut sebagai awal rally panjang. Pergerakan selanjutnya masih perlu dikonfirmasi oleh kinerja fundamental serta volume perdagangan. Ya, dari sisi fundamental, prospek saham perbankan dinilai masih konstruktif meski tetap selektif. Pertumbuhan kredit pada Juli 2026 mencapai 13,58% secara tahunan. Sementara kondisi permodalan industri perbankan dinilai masih solid. Ya, banyak kemudian hal-hal yang dinantikan oleh pasar begitu ya, termasuk masyarakat. Bagaimana dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah melakukan upaya pergantian Menteri Keuangan. Ini tentu akan berpengaruh juga terhadap arah kebijakan dan sebagainya. Bagaimana track record dari Suhasil Nazara? Bahwa memang sosok Suhasil Nazara yang kemarin profilnya juga kita bacakan, ini cukup lama berkecimpung begitu ya di Kementerian Keuangan. Mampukah, cukup piawaikah dalam 100 hari kerja pertama, apa yang harus dilakukan? Berkaitan juga dengan pembahasan APBN yang belum tuntas untuk tahun 2027, apakah ada pengaruh? Itu yang nanti kita akan coba diskusikan bersama begitu ya, dalam sesi dialog aspirasi bersama dengan Profesor Dr. Slamet Riyadi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAK Surabaya dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAK Surabaya, dan juga Bapak Baidul Hadi, Peneliti Seknas Fitrah. Kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi nanti dalam sesi interaktif. Kanal informasi dan
1: inspirasi Rusatu. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cukup menarik kalau kita bicara berkaitan dengan reshuffle kabinet yang kemudian ini dialami oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, begitu ya, sehingga banyak kemudian menjadi perbincangan publik, begitu ya. Mencoba menganalisa apa yang sedang terjadi, strategi apa yang disiapkan oleh pemerintah berkaitan dengan pergantian Menteri Keuangan tersebut. Karena kalau kita melihat ya kondisi ekonomi secara global yang sedang tidak baik-baik saja, ya sontak masyarakat pun juga mempertanyakan apakah tidak ada pengaruh begitu ya berkaitan dengan kondisi ekonomi di dalam negeri. Karena kebijakan yang diambil ya tentu memang harus dilakukan keberlanjutannya begitu ya. Namun bagaimana juga ketika jabatan tersebut dialihkan, apakah ada perubahan dan bagaimana pasar melihat potensi positif berkaitan dengan pergantian tersebut. Track record ini menjadi poin penting juga begitu ya, karena tentu tidak mudah mengemban sebuah amanah besar, apalagi kita dihadapkan juga pada tantangan di mana banyak program-program yang harus didanai dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Itu menjadi poin yang penting begitu ya. Karena ya tentu masyarakat Indonesia akan melihat bagaimana kerja dari Suhasil Nazara selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Akankah bisa membantu begitu ya untuk mengoptimalkan kembali sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia untuk pulih dan bangkit di tengah kondisi global yang tidak menentu atau seperti apa? Nah, Menkeu berganti, bagaimana pasar membacanya? Itu nanti kita akan perbincangkan begitu ya bersama dengan dua narasumber yang pagi ini nanti kita akan ajak diskusi melalui Zoom meeting, dan kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suhasil Nazara tentu ini menjadi perhatian pelaku pasar karena dinilai dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap arah kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan APBN.

Ini yang kemudian kalau melihat ya, soal hasil Nazara itu punya sinyal positif bagi pasar karena track recordnya, latar belakang di bidang kebijakan fiskal dan pengalamannya di Kementerian Keuangan, tentu ini sudah menjadi modal utama begitu ya. Namun tantangan terbesar bukan semata-mata terletak pada figur baru menteri itu, melainkan pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan disiplin fiskal dalam jangka panjang. Seperti apa? Nah, jadi sesuatu yang menarik nanti untuk kita diskusikan. Anda juga kami undang ya, berdiskusi bersama nanti. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah

Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi di edisi hari Rabu 16 September 2026, saya Sari Julia masih temani Anda tentunya untuk menghadirkan sejumlah program acara. Seperti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi. Dan tentunya kami juga mengundang Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk berinteraksi bersama kami nanti dalam gelaran sesi tanya jawab gitu ya, yang akan kami hadirkan dalam program dialog aspirasi kali ini. Line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda akses, dan juga kolom live chat yang ada di aplikasi RRI Digital serta di kanal YouTube RRI Surabaya. Bagi Anda pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya, itu juga boleh Anda gunakan. Cukup menarik tema bahasan kita di pagi hari ini. Kalau sejak dua hari terakhir ramai dibicarakan berkaitan dengan reshuffle kabinet, berkaitan dengan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang kemudian digantikan oleh Suhasil Nazara, ini tentu menimbulkan begitu banyak perbincangan publik gitu ya. Banyak yang kemudian mempertanyakan apa strategi dari pemerintah berkaitan dengan pergantian ini, atau bagaimana dengan kondisi keuangan yang ada di Indonesia, apakah sedang tidak baik-baik saja kah, atau seperti apa juga berkaitan dengan rencana di masa depan tentang pengaruh ekonomi secara global begitu ya. Ini menjadi diskusi yang menarik untuk kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tema kita, Menkeu berganti, bagaimana pasar membacanya. Karena pasca pelantikan ini ada sentimen positif begitu ya, berkaitan dengan pergerakan saham dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan di pagi hari ini. Anda pun juga kami undang untuk bisa berinteraksi nanti ya dalam sesi tanya jawab. Sedianya kita berbincang bersama dengan dua narasumber, namun saya masih menunggu Bapak Baidul Hadi, peneliti Seknas Fitra, untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Namun saya sudah bersama dengan narasumber kedua saya, ada Profesor Dr. Slamet Riyadi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAK Surabaya, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAK Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Sari Julia, dan selamat pagi untuk pendengar yang budiman dan selalu berbahagia.
0: Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya, Prof. Kabar baik juga sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Sembari menunggu Pak Baidul Hadi, peneliti Seknas Fitra, bergabung dan juga berbincang bersama kita. Nah, mungkin di awal saya ingin tanyakan juga begitu ya, berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle, satu di antaranya berkaitan dengan posisi Menteri Keuangan. Tentu banyak publik yang bertanya, ini di tengah kondisi global yang tidak menentu begitu ya, ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kita malah melakukan pergantian Menteri Keuangan. Bagaimana dengan nanti kebijakannya, bagaimana juga dengan keberlanjutan dengan hal-hal yang mungkin sudah direncanakan terkait dengan keuangan Indonesia dan lain sebagainya, tentu banyak menimbulkan pertanyaan begitu ya. Belum lagi pengaruh terhadap pasar. Nah, kalau menurut Prof. Slamet seperti kondisi saat ini melihatnya bagaimana sih, Prof? Gitu, apakah ada strategi khusus kah atau bagaimana?
1: Ya, terima kasih Bu Sari Julia. Ya, saya begini. Melihatnya sesuatu itu pasti positif, artinya kedepannya pasti memberikan suatu pencerahan. Karena setiap kejadian yang terjadi saat ini itu tidak lepas dengan adanya suatu kadarullah gitu ya. Nah, sebetulnya di awal di saat Pak Purbaya mengungkap tentang posisi beliau sebagai Menteri Keuangan, banyak harapan dari masyarakat akan adanya suatu perubahan dan memang menjadi lebih baik gitu ya. Namun perjalanan berikutnya, dan kami tahu, kami tidak meragukan lagi tentang kemampuan dari Pak Purbaya, namun dalam perjalanannya masih menemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan. Yang paling terlihat itu adalah biasanya indikator kondisi keamanan suatu ekonomi yaitu berangkat dari nilai rupiah gitu ya. Nah, dari awal hingga saat ini kan boleh dibilang anjakannya itu tidak masih stuck gitu hingga saat ini ya. Kalau melihat dari sisi itu, walaupun sebetulnya beliau adalah punya keinginan dengan strategi beliau di saat beliau memahami tentang kondisi makro, dan saat beliau pun pernah juga memimpin di LPS, artinya sangat pro rakyat gitu ya. Namun dalam perjalanannya kan masih membutuhkan variabel

0: lain yang harus ikut mendukung pula. Mungkin dengan evaluasi yang ada selama ini kan setelah 1 tahunan ya Pak Bayak, kemarin pada 8 September tahun yang lalu dan saat ini ada suatu perubahan. Hal yang lumrah di saat ada suatu perubahan dan kebetulan ya, kebetulan penggantinya itu Pak Suhasil Nazara, beliau kan juga dari lingkup yang sama.
1: Ya, bukan orang baru, artinya sudah bukan mengetahui bagaimana seluk-beluk di Kementerian Keuangan begitu ya, Prof.
0: Betul. Aha. Beliau cukup lama di situ, kalau tidak salah sekitar 7 tahunan ya di Kementerian Keuangan beliau. Nah, artinya adanya perubahan ini itu masih terjaga akan tentang adanya suatu stabilitas dan kontinuitas terhadap kebijakan fiskal ya. Kita tahu bahwa Pak Suhasil itu adalah selain sebagai teknokrat karir, beliau juga memahami tentang fondasi dan bagaimana sepak terjang dalam menyusun APBN gitu ya. Nah, beliau dengan kondisi seperti itu otomatis pergerakan atau peralihannya sepertinya yang saya baca itu adalah tidak menimbulkan goncangan. Ya, artinya goncangan yang ya stabilitas mesti terjaga lah. Sehingga apa? Saya yakin Pak Suhasil Nazara pun beliau akan memegang disiplin fiskal, kepatuhannya terhadap kan ada ketentuan defisit anggaran itu kan maksimal itu kan 3% dari PDB-nya. Beliau kan sudah terbiasa untuk melakukan pendapatan dari mana segala macam sehingga posisinya masih tertoleransi. Ya. Lalu yang kedua adalah stabilitas, yaitu saya melihat pergantian ini pun juga bisa menjaga terkait dengan koordinasi erat dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya. Karena kita tahu ekonomi sangat bersinggungan selalu dengan baik itu dengan Bank Indonesia, dengan OJK maupun dengan LPS. Itu ya, bagian dari suatu aktivitas yang sudah biasa dilakukan oleh Pak Suhasil. Suhasil ya. Oke, lalu yang selanjutnya mungkin tinggal ada satu komitmen reformasi. Artinya gini, sebagus-bagusnya aturan yang dibuat, gitu, seideal-idealnya yang dibuat untuk kemajuan suatu negara khususnya bidang keuangan, maka support system-nya kan harus mendukung.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Sepanjang kepentingan masyarakat menjadi prioritas dibandingkan dengan kelompok tertentu. Mungkin itu Bu Sari.
1: Ya, ya. Artinya memang ada atmosfer positif ketika nama Suhasil Nazara kemudian diumumkan kepada publik menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Tentu ini bahan evaluasi dari pemerintah berkaitan dengan bagaimana sih pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah tantangan ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Mengingat tadi track record-nya pun sudah cukup baik. Dirasakan pengalaman ada 7 tahun di Kementerian Keuangan, ini modal utama gitu ya, modal dasar dan juga modal penting bagi Suhasil untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan ini yang kemudian dibaca secara positif oleh pasar Indonesia. Karena pasca dilantik itu ada pergerakan yang cukup positif begitu ya. Berkaitan dengan sejumlah saham perbankan. Gitu. Nah, bagaimana juga Prof melihat hal itu?
0: Ya, baik. Selain stabilitas yang dijaga, artinya para investor pun artinya dia banyak berharap. Banyak berharap dan juga kita tahu bahwa IHSG salah satu indikator yang bisa dipakai untuk merespon positifnya perubahan tersebut gitu ya. Dan itu pun dimungkinkan karena mohon maaf kebetulan background dari Pak Suhasil itu kan adalah beliau orang administrasi accounting itu kadang-kadang kehati-hatiannya sangat tinggi gitu.
1: Oke, baik.
0: Kalau kami misalnya di accounting konservatif kan. Konservatif sangat tinggi sehingga kadangkala diperlukan adanya support sistemnya itu yang berani membantu untuk mendobraknya. Kalau hanya terbatas pada kehati-hatian itu dikhawatirkan nanti jalan di tempat. Nah, terkait dengan aturan dan apa yang dilakukan itu harus ada support system yang harus mengikutinya sehingga muncullah kan sekali sekuat perlu ada satu keputusan yang nekat
1: ya.
0: Untuk melihat kondisi tertentu. Tapi kalau sekarang kreatif, Pak Suhasil insya Allah bisa menyelesaikan itu.
1: Jadi berdasarkan track record itulah kemudian pasar pun juga menyambut positif ya berkaitan dengan keberadaan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan begitu ya Prof ya. Ya tentu kita berharap bahwa 100 hari kerja pertamanya ini juga sudah bisa membuahkan sinyal-sinyal positif gitu ya. Apalagi kita punya banyak tantangan tentunya ya di tengah kondisi global saat ini. Tidak mudah bagaimana program pemerintah yang begitu banyak harus didanai dengan APBN yang terbatas, kemudian APBN, juga ya, pembahasan APBN 2027 yang belum tentu belum tuntas maksudnya, dan juga hal-hal lain. Ya, bagaimana juga dengan ketertarikan investor untuk lebih mempercayai lagi keberadaan Indonesia.

0: sebuah tantangan yang tidak mudah gitu ya. Namun ini betul, yang diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sohasil bisa begitu ya untuk meneruskan apa sesuatu yang sudah dilakukan oleh Purbaya sebelumnya ya, begitu Prof.
1: Iya. Karena Pak Sohasil pun pasti dia terlibat di dalam program yang telah dicanangkan oleh Pak Purbaya. Mm-hmm. Artinya kan dia tinggal melanjutkan, tinggal membenahi mana yang sekiranya perlu untuk penyesuaian, dan memang pastilah nanti. Cuman kaget kemarin kan adalah di saat ada suatu perombakan pergantian gitu.
0: Betul. Ya, ya, ya. Biasanya desa-desusnya sudah terdengar begitu ya. Bahkan kawan-kawan media pun sudah mulai mengendus, tapi agaknya sedikit berbeda kemarin sehingga banyak spekulasi masyarakat yang kemudian memunculkan argumen, "Oh, ada apa? Kenapa?" dan lain sebagainya. Apakah ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja atau bagaimana? Tapi justru berbalik begitu ya, Prof, ketika reshuffle kabinet, pidato beberapa waktu lalu dari presiden ini memunculkan sentimen negatif dari pasar kita, tapi ini justru positif begitu ya, Prof.
1: Iya, betul.
0: Baik, luar biasa. Ya, selain Profesor Slamet Riyadi, saya juga bersama dengan Bapak Baidul Hadi, peneliti Seknas Fitra yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Hadi. Oke.
1: Masih di mute.
0: Masih di mute. Suaranya belum.
2: Ya, selamat pagi Pak Slamet semuanya.
1: Pagi Pak Baidul Hadi.
0: Terima kasih waktunya, sehat selalu. Nah, obrolan kita menarik di awal bersama Profesor Slamet Riyadi begitu ya, bahwa ini ketika diumumkan begitu ya berkaitan dengan sosok menteri yang baru, agaknya tren positif itu mencuat berkaitan dengan tadi saham perbankan pun trennya positif begitu ya, karena disinyalir akan ada perubahan-perubahan besar melihat track record dari Sohasil Nazara. Tapi sebenarnya kalau kita juga bicara berkaitan dengan track record begitu ya, Pak Hadi, agaknya ini tidak cukup hanya sampai berkaitan dengan profilnya begitu ya, atau bagaimana kiprahnya. Tapi bagaimana sebenarnya begitu ya ke depan nanti ini berkaitan dengan arah kebijakan fiskal dan juga kredibilitas pengelolaan APBN kita, akankah mampu dengan kemampuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Menkeu kita yang baru? Bagaimana teman-teman melihat berkaitan hal tersebut, Pak Hadi?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Dan saya kira ini menjadi perhatian yang serius ya, reshuffle ini, meskipun ya secara informasi reshuffle ini sebenarnya bukan hal yang mengagetkan, yang mengagetkan, karena memang melihat performa Pak Purbaya memang kalau dilihat dari sisi tata kelola APBN memang agak kurang optimal, bahkan kurang optimal ya, kalau bahasa ekstrimnya bahkan gagal mengkonsolidasikan fiskal negara kan, kayak gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi pertimbangan kenapa kemudian terjadi reshuffle ini kan, kayak gitu. Nah, yang menarik kemudian adalah ketika Pak Purbaya dianggap dalam tanda kutip gagal melaksanakan mandat dan mungkin ya kesepakatan-kesepakatan yang dibangun ketika diangkat menjadi menteri ya, terutama ketika diminta mengkonsolidasikan fiskal negara, membuat struktur APBN itu menjadi kuat, itu tidak terrealisasi dengan baik. Di sisi saya kira memang banyak hal yang harus dilihat ya dalam konteks ini, misalnya kayak gitu. Bicara tentang kredibilitas APBN misalnya, kita tadi yang disinggung Mbak Sari, kita akan bicara pada konteks bagaimana sebenarnya strategi yang akan diambil oleh Menteri baru untuk mendorong target pendapatan negara. Kayak gitu. Target pendapatan negara itu kan dipatok sekitar 3.400 triliun. Ini bukan angka yang sedikit, di tengah situasi perekonomian global yang tidak baik-baik saja, di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang tidak baik ya, dan kondisi sumber pendapatan yang memang juga tidak baik kan,
0: kayak gitu. Yeah.
2: Nah, ini menjadi tantangan dengan target belanja mencapai 4.000 triliun itu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah, dan tadi meskipun kita juga tidak hanya melihat bahwa soal angka defisit misalnya yang sudah mendekati batas maksimum ya dari PDB itu. Tetapi kita harus realistis bahwa ada tantangan yang harus direspon oleh Menteri Keuangan baru terkait dengan dari mana sumber pendapatan negara itu yang akan digunakan untuk memenuhi

0: target.
1: Ya.
0: Karena apa? Tidak mungkin misalnya pemerintah akan menaikkan penerimaan negara tetapi kemudian menekan rakyat. Itu kan tidak mungkin. Dan situasi hari ini misalnya akan menaikkan pajak.
1: Ya.
0: Pertanyaan yang paling krusial itu sebenarnya di situ. Kredibilitas akan diuji melalui mekanisme awal itu. Apakah menteri baru mampu memenuhi target penerimaan negara 3.400 triliun itu? Kan kayak gitu. Karena saya kira ini tantangannya sangat-sangat luar biasa besar, kan kayak gitu. Pemerintah sekali lagi tidak akan mungkin mendorong kenaikan pajak, kan kayak gitu ya. Karena ini pasti akan
2: Ya, siap.
0: menimbulkan gejolak. Yang kedua, pemerintah pasti juga akan berpikir ulang untuk melaksanakan tax amnesty jilid 3, karena apa ini dianggap gagal, kan kayak gitu kan. Dan sehingga potensi yang paling mungkin adalah mendorong melalui investasi dan utang. Ini yang saya kira justru menjadi menjadi tantangan paling besar. Apakah justru menteri baru memang ditugasi untuk cari utang? Itu kan kayak gitu kan? Karena
1: Baik.
0: memang kondisi kondisi kondisi
1: Iya,
0: ekonomi
1: iya, iya.
0: tidak memungkinkan untuk mendorong pertumbuhan apa pendapatan penerimaan negara sebesar itu kan kayak gitu. Sementara pemerintah mengupayakan hal-hal yang sifatnya tadi fundamental. Maka pilihan yang paling baik menurut saya yang harus dilakukan oleh menteri dengan background beliau sudah bertahun-tahun di dalam Kementerian Keuangan yang melakukan efisiensi.
1: Oh, baik.
0: Berani enggak misalnya Pak Menteri baru ya Pak untuk mengatakan bahwa Pak ini program MBG sebaiknya harus
2: Di
0: dievaluasi
2: stop.
0: dan stop.
2: Nggak di
0: Kayak
2: stop
0: gitu.
2: ya, Pak.
0: Syukur-syukur di stop. Kalau kita kan
2: Evaluasi ya.
0: kalau kita Prof memang
1: Ya.
0: dorongnya dari awal kan dihentikan ya dengan
1: Aha, ya.
0: matik itu dihentikan. Itu harus legowo, presiden harus
2: Ya,
0: legowo.
2: betul. Iya.
0: Janji politik itu sudah dijalankan dan ternyata tidak efektif dieksekusi
2: Tidak
0: di
2: memberikan
0: lapangan.
2: kontribusi,
0: Kayak gitu
2: benar.
0: kan.
2: Ya.
0: Itu yang pertama. Yang kedua KDMP, koperasi
1: Desa
0: desa
1: Merah Putih.
2: keuangan desa
1: Ya.
0: putih,
2: Merah Putih.
0: LSP itu. Itu harus dihentikan juga karena ini pemborosan. Kan gitu kan. Sampai hari ini kita belum melihat koperasi yang sudah dibangun itu berjalan sesuai dengan skenario yang ditargetkan oleh pemerintah. Bahkan misalnya perputaran ekonomi yang dijanjikan melalui melalui MBG itu saya kira paradoks ya.
2: Iya.
0: Paradoks yang luar
2: Iya.
0: biasa karena tidak mungkin mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui kegiatan yang sifatnya proyek.
1: Ya.
0: Kan gitu ya. Itu tidak tidak mungkin, susah meskipun ini akan banyak problematik ya. Negara akan dihadapkan pada problematik, tetapi menteri baru harus berani mengatakan bahwa program-program yang menjadi prioritas ya, 8 prioritas presiden itu yang sekiranya memang itu tidak optimal selama ini dilaksanakan maka harus dievaluasi dan kemudian jika perlu memang harus di-stop tadi kayak MBG. Karena apa? Ini anggarannya sangat besar dan itu bisa dialokasikan untuk pemenuhan layanan dasar yang lain yang justru mengalami problematik itu kan kayak gitu. Di satu misalnya program Kampung Nelayan Merah Putih juga kan kayak gitu kan. Itu kan juga juga jadi problematik kan kayak gitu. Kita lihat bagaimana kemudian bangunan infrastruktur yang di beberapa titik itu malah justru tidak berfungsi secara optimal kan kayak gitu. Malah menimbulkan problematik baru di tengah masyarakat. Nah, hal-hal ini yang saya kira kalau kita bicara soal kredibilitas, bagaimana kemudian Menteri Keuangan baru ini betul-betul memiliki desain terhadap fiskal kita kan kayak gitu. Belum lagi ini harus mensinergikan dengan kebijakan moneter. Kan kayak gitu ya. Yang itu akan berdampak pada kondisi pasar ya, terus kemudian investor, investasinya investor.
2: Multiplier efek ekonominya
0: Ya,
2: benar.
0: multiplier efeknya sangat luar biasa. Nah, selama ini Pak Purbaya kan tidak tidak berhasil mengkonsolidasikan antara kebijakan fiskal dan moneter itu. Kan ketika terjadi tarik ulur. Menggunakan sal menjadi senjata itu kan kacau sebenarnya secara secara manajemen ya kayak gitu kan. Secara tata kelola anggaran itu menggunakan sal sebagai instrumen itu kacau itu sebenarnya. Itu menunjukkan bahwa yes, gampangnya saja kita punya tabungan tarik aja duitnya buat apa menganggur kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Nah, ini kan sangat sangat sangat pelik kalau lihat situasi ini kayak gitu.
1: Ya, Baik, artinya memang tadi ya, menghadapi sebuah tantangan besar,

0: bukan semata-mata terletak pada figur menteri barunya, ya track record-nya positif begitu ya, sentimen positif juga dihasilkan berkaitan dengan kemarin ketika pemerintah juga mengumumkan posisi baru dari menteri keuangan begitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan disiplin fiskal dalam jangka panjang. Pak Hadi tadi mengatakan bahwa ya bagaimana juga membangun kepercayaan investor, seperti apa juga, ini poin penting gitu ya. Ketika kita juga melihat kondisi akhir-akhir ini, Indonesia pun juga butuh begitu ya tren positif untuk bisa menjaga kepercayaan. Sebelum dijawab begitu ya Prof. Selamat dan juga Pak Hadi, saya ke penelpon terlebih dahulu. Saya ajak pendengar untuk berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Basari ya.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Ya, selamat pagi, Bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Begini Pak, saya dari Bandung Timur ya. Termasuk masyarakat yang ekonomi lemah di sini ya. Ya mudah-mudahan lah dengan

0: menciptakan tekanan baru terhadap apa rumah tangga dan dunia usaha ini yang harus direspon oleh pemerintah kan kayak gitu. Karena dengan situasi itu tentu kita berharap menteri baru ini betul-betul apa ya tidak hanya sekedar tambal sulam gitu ya, tapi betul-betul memiliki desain yang baik. Yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas belanja. Nah, ini yang selama ini menjadi konsen konsen presiden. Kita presiden bilang oh enggak perlu itu FGD kan gitu ya bilangnya Pak Prof ya. Enggak perlu itu kayak gitu kan perjalanan dinas enggak perlu dilakukan. Tetapi perjalanan dinas presiden menghabiskan anggaran yang sangat besar kan kayak gitu.
1: Iya, kan?
0: Ini kan apa ya problematik dan paradok banget kan kayak gitu ya. Di satu sisi enggak boleh, di satu sisi melakukan sendiri. Nah, ini kan secara tata kelola saya kira presiden dan tim juga harus apa ya, harus memperbaiki itu terutama tadi terkait dengan program-program prioritas itu harus betul-betul dipastikan ya, jangan sampai ini menjadi beban terhadap APBN seperti yang selama ini kita lihat. Kemudian yang kelima adalah menjaga daya beli masyarakat. Nah, ini sangat penting. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat apa nasional itu salah satunya ditopang dengan daya beli masyarakat. Bagaimana kita bicara tentang daya beli masyarakat kalau kemudian pemerintah tidak mampu menstabilkan harga? Bahkan ya di beberapa kemarin saya baru dari beberapa daerah di Indonesia Timur itu kelangkaan BBM sempat terjadi. Ya kan kayak gitu kan. Kemudian di beberapa daerah juga beras juga mengalami kelangkaan. Ini kan problematik kan kayak gitu kan. Belum lagi nanti harga-harga bahan pokok yang lainnya. Yang keenam itu adalah menata hubungan fiskal pusat dan daerah. Nah, ini yang saya kira menjadi menarik. Ya, dengan situasi hari ini TKD yang ditargetkan 735 triliun ya, itu tahun 2027 itu harus betul-betul didesain ulang oleh menteri. Jangan sampai saya kasih warning ke pemerintah pusat jangan sampai ini menjadi bom waktu. Ya karena pemerintah daerah ini sudah mengeluh kan kayak gitu kan sudah mengeluh dengan kebijakan pemotongan fiskal meskipun pemerintah tidak mau digunakan apa disebut dengan istilah pemotongan fiskal ya tetapi pemerintah melakukan kebijakan itu dan itu dampaknya luar biasa ke daerah sehingga apa daerah ya menutupnya dengan utang bahkan selevel DKI itu mau mengeluarkan obligasi ini kan kacau. Ini yang saya kira perlu diperbaiki ke depan dan kemudian ketujuh adalah mengendalikan rasio utang dan pembiayaan. Nah, ini yang paling berat saya kira ya. Nanti Prof bisa bantu jelaskan bagaimana kemudian menteri baru itu harus betul-betul menjaga dengan kondisi utang negara yang sudah cukup besar dan pengeluaran pembiayaan untuk membayar bunga utang dan pokok utang itu sudah cukup besar, maka Menteri Keuangan yang baru itu harus membangun mekanisme pembiayaan yang betul-betul solid ya, terutama agar utang tidak tambah, rasio nilai tukarnya tetap terjaga kayak gitu ya, karena ini penting. Meskipun tadi kemarin ya kita lihat respon pasar sangat baik dan yang kedelapan justru saya bicara tentang memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik serta pasar. Nah, tadi yang disinggung di depan oleh Prof bahwa ini menjadi penting. Trennya positif. Oh iya, kita percaya itu kan. Ada banyak skenario. Kita kan tidak serta merta terus ketika pasar merespon positif itu terus kemudian betul-betul positif kan tidak begitu juga kan kayak gitu kan. Karena apa? Ada tren skenario yang dibangun biasanya untuk merespon itu kan kayak gitu. Nah, kita tidak ingin bahwa tren positif itu hanya pemanis di depan kayak gitu setelah itu kemudian ekonomi kita nyungsep kayak gitu ya ini yang kita khawatirkan kan kayak gitu meskipun kita berharap ya situasinya akan semakin baik maka pemerintah perlu mendorong transparansi konsistensi ya kebijakan-kebijakan yang berbasis data agar investor tertarik kepada kita, kemudian pasar merespon baik terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang paling penting, Pak Suhasil harus memberikan input terus kepada Presiden ya agar menjaga stabilitas ya nasional melalui hal-hal yang penting. Karena kan kita tidak memungkiri bahwa kadang Presiden pidatonya ini kan agak problematik ya diterima pasar. Nah, Pak Suhasil itu miliki agenda penting itu. Jadi tentang perekonomian harus betul-betul

0: suruh baca teks misalnya gitu ya. Ini mohon
1: Biar
0: maaf,
1: harus bisa membisik
0: saya
1: Pak ya.
0: melihat, ya saya melihat tren itu gitu loh, dan itu yang saya kira
2: Oke.
0: perlu dijaga juga. Nah, saya kira itu berat.
2: Ya, ya, ya,
0: 8 hal
2: baik.
0: itu, Pak Tari, ya.
2: Baik. Karena luar biasa banyak begitu ya. Ketika ini sebuah momentum evaluasi begitu ya berkaitan dengan kinerja Menteri Keuangan di era Purbaya dengan sekarang Pak Suhasil, tadi memang euforia di awalnya positif, namun bagaimana untuk perjalanannya? Agaknya tidak mudah.
1: Iya,
2: PR-nya sangat
1: benar.
2: banyak. Ditahan dulu Prof, saya tampung dulu ya pendengar selanjutnya, nanti boleh ditanggapi juga pertanyaan dari Mas Ramadan dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, termasuk pendengar kita yang sekarang ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Sari.
2: Mas Ramadan, silakan.
3: Iya, selamat pagi juga Bapak-bapak narasumber. Ada ya. Pak Prof.
2: Saya selamat pagi. Ya.
3: Oh iya, sama ini.
2: Pak Idul Hadi.
3: Salam sehat selalu.
2: Ya. Ya,
3: selamat beraktivitas. Kalau saya prediksikan bahwa gaya kepemimpinan Pak Suhasil Basara ini mungkin sangat berbeda dengan Pak Purbaya ya. Kalau Pak Purbaya itu kan orangnya to the point, ya maunya cepat, agresif ya, sehingga merubah gitu. Ya, merubah itu banyak apa itu pegawai keuangan ya. Kalau Pak latar belakang akademisnya Pak Suhasil ini kan guru besar ekonomi UI ya. Nah, ini kan dikenal sangat teknokratis dan berbasis data ya kan. Nah, jadi saya ada beberapa pertanyaan. Pertama saya mau tanya pada Bapak berdua. Pak Presiden kan meminta Menteri ini alhasil untuk menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Nah, kira-kira menurut Bapak-Bapak narasumber, strategi konkret apa yang harus diambil agar defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% di tengah besarnya pembiayaan program prioritas. Kemudian yang kedua, sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan yang begitu lama 2019 sampai 2026 ya, yang paham betul instrumen fiskal, langkah apa yang paling mungkin, yang paling mendesak atau harus dilakukan mengkiu untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan pasar serta investor pasca defable yang mendadak ini. Ya, terus yang terakhir, kalau mengkiu sebelumnya Pak Purbaya, ini kan menempatkan dana saldo anggaran lebih atau saldo ini yang kurang lebih 400 triliun ke bank-bank BUMN untuk di likuiditas. Nah, apakah kebijakan penempatan dana ini menurut Bapak-Bapak narasumber kira-kira akan diteruskan oleh Pak Suhasil ataukah ada modifikasi alokasi anggaran versi Pak Suhasil? Kemudian memastikan bahwa efisiensi anggaran untuk mendukung program besar seperti tadi disinggung juga untuk Bapak narasumber kan seperti MBG, KOPDES tanpa membebani ruang fiskal secara berlebihan di tengah kemudian di tengah sisa waktu. Ini kan di tengah sisa waktu tahun anggaran Pak 2026. Bagaimana strategi Pak Suhasil dalam mengejar target penerimaan pajak tanpa menekan daya beli masyarakat atau mengganggu stabilitas dunia usaha begitu? Dan juga kebijakan transfer ke daerah yang tadi Pak juga sudah singgung, kebijakan transfer ke daerah ya, dan juga pemenahan utang ya, pembayaran utang dan sebagainya, agar pembangunan daerah itu tidak melambat Pak ya, lebih efisien karena efisiensi anggaran tersebut kan mengganggu juga.
2: Ya.
3: Kalau disimak dari pertanyaan-pertanyaan awak media kepada Pak Suhasil, tetap apa terkait apa yang menjadi prioritas beliau kan di sisa 3 tahun masa jabatan. Kan beliau mengatakan akan mengoptimalkan pengelolaan APBN, menjadi lebih sinkron kan dengan program prioritas utama Presiden.
2: Ya, baik.
3: Nah, ini yang jadi karakter Pak Suhasil yang akomodatif, namun prudent juga diharapkan atau menjaga stabilitas politik ekonomi secara bersamaan, ya kan? Juga menjaga kepercayaan pasar investor.
2: Baik.
3: Kan ada rekam jejak. Ya, begitu. Yang banyak sih, tapi waktu singkat. Makanya saya cuma sedikit dulu, seadanya dulu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Mas Ramadan, begitu ya. Ini bagaimana menjaga APBN? Tadi defisit bisa tetap terjaga itu seperti apa poin-poinnya? Bagaimana juga Wakil Menteri Keuangan ya yang sudah punya pengalaman cukup banyak begitu ya untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik dan juga investor. Dan juga bagaimana tadi berkaitan dengan program-program yang sudah terlanjur jalan, sedangkan ini kan sudah tinggal beberapa tenggat waktu saja untuk perjalanan APBN di tahun 2026. Saya ke Prof. Slamet Riyadi, apa komentarnya menanggapi juga tadi dengan yang sebelumnya begitu Prof.
1: Baik, terima kasih Bu Sari ya. Baik, dari Pak Ridwan ya, Pak Ridwan sama maupun Pak Ramadan ya. Gini. Kita tahu bahwa APBN pendapatan terbesar itu kan memang didapatkan dari pajak ya. 80-80% itu memang pemasukannya itu dari pajak. Makanya selalu digenjot, setiap kalau ingin berada pada posisi aman, maka pemasukannya itu pastikan aman pula gitu. Yeah. Cuman sayangnya memang itu kan terbesar dari persentase terbesar kan dari pajak. Nah, lalu yang bayar pajak itu siapa kan begitu? Ya, ya itu pastilah masyarakat yang dikenakan. Banyak usaha memang yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bisa saja peningkatan akal APBN itu bisa didapatkan dari intensifikasi tentang pajak, tapi bisa juga bisa didapatkan dari penerimaan negara yang bukan pajak, BNBP. Nah, sedikit mumpung masih ingat di situ, tadi dipertanyakan oleh Pak Ramadan terkait dengan dana yang sudah dikucurkan ke BUMN. Sebetulnya salah satu motif kenapa dikucur di situ, diharapkan BUMN tadi bisa memberikan dividen dari bisnis yang ada itu, dan itu masuk dalam pemasukan di APBN sebetulnya, yaitu PNBP gitu ya, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Ya. Alis itu, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Nah, itu sebetulnya menjadi tantangan bagi Pak Suhasil, apakah tetap bertahan lanjutkan. Dilematis memang, sudah dikucurkan, dihentikan, loh kok enak gitu. Menghabiskan tapi tidak bertanggung jawab. Harusnya punya konsekuensi, dia harus bertanggung jawabkan. Oke. Okay. Baik, kembali pada pajak tadi, memang akhirnya tadi juga pertanyaan di Pak Rituan, bagaimana sih mengangkat perekonomian ekonomi bawah, katanya masyarakat bawah. Sebetulnya bagaimanapun juga pajak itu kenanya itu yang sangat terasa itu di bawah sebetulnya. Contoh misalnya di saat kita masuk pada PPN yang nanggung siapa? Pasti masyarakat terendah gitu, individualnya. Bahkan kalau dilihat secara ekstrim pasti yang nanggung itu, mohon maaf, adalah mereka yang berada di ekonomi sangat rendah. Sementara yang ada di tengah dia kan akan memungut pada pembeli-pembeli berikutnya di situ. Nah, di samping itu sekarang, mohon maaf, ini pengalaman yang bisa didapatkan, kalau secara sistem itu memang sudah bagus, tapi interpretasinya itu yang kadang-kadang tidak melihat kondisi. Contoh adalah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya, baik itu KPP maupun wilayah, dia melakukan tentang aktivitas tentang SP2DK. Yaitu dia melakukan suatu pemeriksaan terhadap wajib pajak. Nah, lalu kalau dulu itu memang gini, setelah diperiksa lalu di close maka tidak akan ada pemeriksaan berikutnya. Okay. Sekarang sudah diperiksa di KPP, lalu wilayah pun juga memeriksa untuk SPT yang sama, tahun yang sama. Nah memang objek pemeriksaannya itu beda. Nah kita tahu di saat ditanya seperti itu, ternyata memang target terbesar itu kan diambilkan dari pajak. Nah, tak bukan berarti semua harus diambil kan begitu. Dan arti kata bahwa di saat di KPP diperiksa katakanlah pajak penghasilannya, tapi di wilayah itu diperiksa topik yang lain gitu. Pada tanya sama, bukankah seharusnya kalau sudah diperiksa di KPP wilayah harusnya itu sudah mengikuti yang telah diselesaikan. Persepsi kami adalah berarti sudah diperiksa secara keseluruhan. Karena buat SPT itu kan setiap tahun, bukan satu tahun gitu loh. Nah, bisa jadi tahun ini kena, tahun besoknya datang lagi dengan pemeriksa yang berbeda gitu. Nah, kadangkala penerapan seperti itulah yang kadangkala masyarakat menjadi jengah. Walaupun sebetulnya secara administratif pajak itu sudah dibenahin, yaitu dengan adanya Kotex. Dengan adanya Kotex itu malah gitu, malah semakin, mohon maaf, semua akan terungkap memang. Yang kadangkala harusnya tidak masuk ke pendapatan kami, itu menjadi masuk. Sehingga kita harus mampu mengkoreksi dan selanjutnya. Cuman belum tahu sanksi berikutnya seperti apa, kita tunggu. Karena konteks kan masih berlaku di situ. Oke, nah lalu yang lain adalah bagaimana untuk meningkatkan yang Pak Ridwan tadi. Oh iya, tadi Pak Ridwan juga menyampaikan menjamin lebih baik. Tidak ada satupun yang bisa menjamin, tapi kita berharap penggantinya lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kata melihat latar belakang yang dimiliki oleh Pak Suhasil, sepertinya tidak kesulitan untuk meneruskan apa yang telah dibuat oleh Pak Purbaya gitu. Cuma memang karakter personil Pak Purbaya dengan Pak Suhasil itu memang relatif beda. Mudah-mudahan yang beda itu memberikan satu pendekatan yang lebih diharapkan. Sebetulnya kan memang Pak Purbaya sudah ceplos-ceplosnya itu kan yang diharapkan dari masyarakat tahu gitu ya. Pak Suhasil bisa mencontoh di situ, tapi di sisi lain dia lebih kehati-hatiannya itu masih lebih bisa dipegang oleh Pak Suhasil ya. Nah, lalu yang lain adalah bahwa Ya, untuk saat ini memang berkutat di pajak. Sebetulnya diharapkan dengan penerimaan negara bukan pajak itu sebetulnya mampu menambah akan pendapatan atau meningkatkan APBDN, sehingga diharapkan defisitnya itu tidak melampaui standar yang sudah ada. Itu Bu Sari.
2: Ya, baik. Karena tentu masyarakat tadi ya juga berharap gitu bahwa ya akan ada upaya yang lebih mengena dan dirasakan juga oleh masyarakat. Iya. Karena yang paling terdampak tentu tadi disampaikan oleh Profesor Slamet bahwa ya lagi-lagi masyarakat daya beli pun juga sangat-sangat terbatas, bahkan menurun drastis. Ditahan dulu, saya ke penelpon selanjutnya sebelum saya geser ke Pak Hadi. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Sari.
2: Pak Joni, terima kasih sudah menunggu. Silahkan.
4: Pagi, Prof. Slamet, Pak Baidul, salam sehat.
1: Selamat pagi. Pagi, Pak Joni.
4: Sebagai masyarakat biasa ya, saya sedikit mau komentar terkait reshuffle Menteri Keuangan. Selama Pak Presiden tidak mau introspeksi dan mengevaluasi program-program spektakulernya, Menteri Keuangan siapapun tetap akan carut-marut. Dulu waktu Bu Sri Mulyani diganti Pak Purbaya, itu sama dengan fenomena ya, sama pasar saham IHSG sempat anjlok dan menguat kembali. Kemudian investor asing banyak melakukan rotasi ke saham-saham berkapitalisasi besar. Pasar obligasi dan rupiah fokus pada disiplin fiskal. Ini fenomenalnya sama sekali. Persis dengan Pak Suha hasil ini. Jadi saya rasa kebijakan-kebijakan program Pak Presiden ini betul-betul harus dievaluasi. Jadi apapun, siapapun pengganti Menteri beliau, Pak Purbaya, akan tetap menemui kendala banyak. Hanya satu yang saya respon sama Pak Purbaya, kebijakan bersih-bersih di tubuh Dirjen Bea Cukai, ini yang saya harapkan terus berlanjut. Ini sangat-sangat krusial banget. Jadi harapan saya, ya semoga Pak Suhasil berhasil lah. Karena saya rasa itu tadi, muaranya pada program-program beliau, karena tidak menyehatkan fiskal sama sekali. Ya. Akan kesulitan nanti.
2: Baik.
4: Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Nah, fenomena-fenomena yang disampaikan oleh Pak Joni. Tadi memang di awal kita sebut ya, di awal memang euforianya menunjukkan tren positif, tapi bagaimana ketentuan dan keberlanjutannya? Itu juga yang disampaikan oleh Pak Joni. Saya ke Pak Hadi, apa komentarnya berkaitan dengan hal tersebut?
0: Ya, tadi saya merespon termasuk Pak Ramadan tadi ya, bahwa ya, kalau kita bicara tentang menjaga defisit di bawah 3%, masih di bawah 3%, masih aman ya, itu yang pertama. Artinya apa? Pemerintah siapapun ya, menterinya pasti tidak akan berani menyentuh angka 3% itu. Itu sangat berbahaya bagi keuangan, dan saya kira siapapun menteri keuangannya akan sangat memahami itu. Nah, tetapi tadi pertanyaan soal bagaimana menjalankan mandat yang diberikan oleh presiden, saya kira Pak Suhasil terkait dengan apa kesehatan fiskal tadi itu, ya kita tetap singgung di depan tadi ya, sempat singgung di depan bahwa program-program yang tadi menyedot anggaran yang sangat-sangat besar, belum lagi program tambahan yang sedang dibuat oleh presiden ya, 50.000 untuk satu rekening baru bagi anak-anak yang usia 17 tahun. Itu sumber pendanaannya dari mana? Kan kayak gitu kan. Nah, pemerintah harus memperjelas sumber pendanaannya itu dari mana. Belum lagi misalnya MBG sudah dilarang oleh MK menggunakan anggaran pendidikan, ya, itu diambil dari mana? Nah, sumber pembiayaan ini yang harus diperjelas. Kan kayak gitu. Kalau misalnya yang saya kok agak ragu ya, presiden mau legowo menghentikan program-program prioritasnya ini gitu loh. Karena apa? Ini ya beliau pasti punya target-target ya kayak gitu. Terutama kalau masih punya harapan masuk 2029 kan kayak gitu, tentu beliau tidak akan menghentikan program ini. Tapi dengan situasi yang hari ini ya, di tengah masyarakat, saya kira Menkyu harus memberikan pemahaman yang lebih konkret dari mana sumber pembiayaan program-program strategis presiden, program-program prioritas presiden itu, kemudian memperjelas indikator hasilnya kan kayak gitu. Nah, itu yang menurut saya penting untuk dilakukan oleh menteri yang baru ke depan. Nah, selanjutnya terkait dengan pasar, memang kita kan ada, ini memang ada perbedaan. Kalau Pak Purbaya itu kan memang apa ya, oriented jangka pendek kebijakannya itu. Pokoknya problem selesaikan, problem selesaikan, problem selesaikan kayak gitu. Sehingga ada persoalan terkait dengan fiskal kita yang tidak predictable kayak gitu loh, tidak bisa diprediksi. Nah, ini yang saya kira perlu dibenahi oleh Pak Suhasil agar fiskal kita tuh bisa terdeteksi, kemudian pasar itu melihatnya sebagai sebuah optimisme kan kayak gitu. Nah, selama ini misalnya kalau kita belajar dari Bu Sri Mulyani yang termasuk Menteri Keuangan yang paling lama gitu ya, itu kan selalu menyampaikan apa ya, kebijakan fiskal yang memang apa bisa diprediksi gitu loh, negara mau kemana, duitnya digunakan untuk apa, itu bisa kan kayak gitu. Nah, selama itu tidak dilakukan, saya kira menjadi tantangan. Nah, ketika kebijakan fiskal sudah begitu, maka konsistensi, kedisiplinan itu yang menjadi penting kan kayak gitu kan. Apalagi dengan tren madhab fleksibilitas pengelolaan anggaran keuangan negara ini yang menjadi problematik juga sebenarnya. Karena apa? Disiplin fiskal itu bisa porak-poranda karena fleksibilitas. Tiba-tiba kita bikin apa? Program baru di tengah jalan misalnya kayak gitu. Realokasi itu dilakukan ya sesuai kebutuhan saja. Kalau dulu kan ada mekanisme yang tertata dengan baik kan kayak gitu. Nah, hal-hal itu ya Mbak Sari menurut saya penting. Yang terakhir juga saya ingin menyampaikan, merespon tadi yang disampaikan oleh para pendengar kita, bahwa masyarakat hari ini memang menjadi penerima dampak yang paling besar, dampak positif maupun negatif lah ya, kayak gitu ya. Terutama dampak negatifnya, kalau positif mungkin adalah 0 sekian% gitu ya, 0,008% mungkin ya gitu, tetapi dampak negatifnya sangat luar biasa tadi. Daya beli masyarakat kita melihat ya bagaimana situasi masyarakat kita hari ini, angka pengangguran yang justru naik misalnya kayak gitu ya, tinggi, terus kemudian angka kemiskinan yang tidak apa ya, turunnya tidak apa, tidak credible kan kayak gitu, karena apa, Bank Dunia juga mengkomplain dengan data kemiskinan kita misalnya kayak gitu ya, mengkomplain data kemiskinan kita. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu direspon dari sisi kebijakan fiskal yang kredibel dan disiplin, dan kemudian menyambungkan dengan kebijakan moneter. Karena apa? Kita tidak bisa bicara pasar misalnya, investasi tanpa melihat kebijakan moneternya. Pertanyaannya adalah mampukah misalnya Pak Menteri baru, Pak Suhasil ini mengkonsolidasikan dengan Gubernur BI yang masih belum ditetapkan secara ini ya, karena Gubernur BI kan belum secara ini ditetapkan oleh Presiden. Nah, saya kira itu menjadi tantangan untuk bicara tentang tadi dunia investasi, pasar, dan yang lain-lain.
2: Ya, karena poin pentingnya tadi ya, bagaimana ketika konsisten dan kedisiplinan menjadi cara begitu ya, bagaimana sih mengembalikan ketika kita dulu bicara bahwa keuangan negara ini bisa ditempatkan sesuai dengan porsinya, agaknya sekarang menghadapi persoalan yang cukup pelik begitu ya, karena ya ada begitu banyak program yang harus didanai, belum lagi tadi dikatakan oleh Pak Baidul fleksibilitasnya ini membuat ya agak sedikit tergopoh-gopoh, belum lagi dampaknya kepada masyarakat, ini luar biasa. Saya geser ke Prof. Slamet Riyadi, apa komentarnya juga berkaitan hal tersebut Prof?
1: Baik, ya terkait dengan penggantian itu jelas itu adalah hak prerogatif presiden. Kita tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Di saat ada pergantian seperti itu, tentu berbagai pertimbangan pastinya. Namun pertimbangan yang seperti apa dari kalangan-kalangan itu sendiri yang akan memahaminya. Nah, sedangkan untuk penggantian tersebut sebetulnya sangat bergantung kepada anggap. Sekarang kan kita tidak bisa memilih lagi bahwa kenyataannya Pak Bubaya sudah tergantikan oleh Pak Suhasil. Berarti bagaimana kita merawat dan menjaga Pak Suhasil ini betul-betul bisa mempengaruhi gitu kan, atau bisa mengubah dan bisa memberikan pencerahan dan itu terlaksana untuk perbaikan ekonomi kita gitu. Maka dari itu memang menjadi PR bagi Pak Suhasil untuk masuk pada tatanan efektivitas dalam kebijaksanaan tadi. yaitu bisa kita lihat bagaimana Kemenkyu yang baru ini itu mampu menjaga misalnya terkait dengan kredibilitas APBN. Ya, dari tadi kita singgung juga baik itu pendapatan maupun pembiayaannya. Lalu bagaimana menenangkan pasar baik investor domestik, regional, nasional maupun internasional. Dan juga bisa saja terkait dengan mengeksekusi target pertumbuhan ekonomi. Pastikan mesti ada pencanangan di saat kita 17-an disampaikan kita harus tumbuh sekian dan segala macam. Itu kan harus dieksekusi. Bukan berarti ganti menterinya lalu ganti juga targetnya. Kan bukan seperti itu. Karena yang kita baca adalah sistem dan kebijaksanaan. Yang kita baca adalah Indonesia. Bukan yang kita baca Purbaya maupun saya hasil di situ. Nah, maka dari itu diharapkan betul, walaupun karena Pak Suhasil juga paham tentang fiskal, tolong fiskal yang akan diterapkan itu pastikan masyarakat tidak merasa terintimidasi, sehingga dia merasa, kamu tuh kalau itu sudah saya bayar, tapi kontribusi bagi kami masyarakat itu sangat minim. Misalnya yang sampai terjadi seperti itu, walaupun kami sadar bahwa semua aktivitas pasti ada konsekuensi yang diberikan dalam bentuk pajak tadi.
2: Okay.
1: Itu Bu Sari.
2: Ya. Karena tentu masyarakat pun juga berharap banyak gitu ya. Ketika kondisi ekonomi secara global tidak baik-baik saja, pergantian yang diharapkan menjadi sebuah strategi yang baik untuk bisa memulihkan ekonomi Indonesia, ya tentu banyak hal. Tadi sudah disampaikan perwakilan dari para pendengar begitu. Tapi kalau kita juga melihat begitu ya bagaimana sosok Suhasil Nazara, agaknya optimisme itu terus ditumbuhkan. Namun bagaimana, apakah juga tetap bisa begitu ya menjaga konsistensi dan kedisiplinan berkaitan dengan tadi fiskal kita, apakah ini mampu juga? Nah, ini pembuktiannya selama 100 hari kerja mungkin ya, kita tentu berharap bagaimana gitu ya, sehingga perlu ada upaya evaluasi. Nah, sebagai penutup begitu ya, apa yang bisa disampaikan Prof? Nanti saya ke Pak Hadi, silahkan.
1: Keputusan sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita berirama untuk memulihkan kembali. Gitu. Memang berharap dari aparatur pemerintah sebagai regulatornya itu memberikan contoh dan memberikan bukan hanya sebatas dalam ketentuan tapi interpretasinya pun tolong berikan kami contoh gitu. Karena kenyataannya aturan yang diberikan yang melanggar yang membuat aturan gitu. Sehingga masyarakat gampang di situ. Tetap semangat, Indonesia pasti jaya.
2: Baik, terima kasih Prof. Hadi, apa yang bisa disampaikan?
0: Ya, terakhir saya ingin menyampaikan, ya kita tentu menghormati ya segala keputusan yang sudah diambil. Yang paling penting bagi kami adalah terutama tadi ya 8 PR yang dijawab oleh menteri baru. Karena apa? Jangan sampai kemudian penerimaan negara naik terus kemudian rakyat terbebani. Jangan sampai kemudian belanja naik terus tetapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Dan yang paling penting menteri harus berani mengevaluasi program yang membebani APBN. Saya kira itu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Kita tunggu gitu ya bagaimana kerja dari Menteri Keuangan yang baru. Akankah memang membuat sebuah gebrakan tadi berkaitan dengan upaya evaluasi program-program yang sudah ada agar tidak membebani APBN kita, termasuk juga nanti pembahasan APBN 2027 yang masih terus berlangsung. Dan bagaimana dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Karena tentu masyarakat juga menginginkan yang terbaik, tidak ada beban yang kemudian terus diberikan. Namun bagaimana bisa merasakan pertumbuhan ekonomi itu merata dan menyasar pada seluruh masyarakat Indonesia? Pergantian Menteri Keuangan tentu membawa perhatian pasar. Yang terpenting bagaimana kebijakan fiskal tetap terjaga dan kepercayaan publik serta pasar tetap kuat. Terima kasih untuk Pak Baidul Hadi, terima kasih untuk Profesor Slamet Riyadi untuk diskusi yang luar biasa. Kita lihat nanti ya perkembangannya bagaimana dan mungkin ada diskusi lain yang bisa kita sambungkan nanti berkaitan dengan tema yang sama. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari media online, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombespol Turmudi, memastikan informasi terkait polisi yang akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Saya Sari Julia masih temani Anda di perjalanan Surabaya pagi edisi kali ini Rabu 16 September 2026. Dan tentunya dalam program Halo RRI, Anda bisa menyampaikan aduan pelayanan publik ya, hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi ini saya dibantu oleh Adi Nugroho, Atit Sasono, dan juga ada Anza Anisa, yang kemudian nanti akan menampung aduan-aduan Anda, dan kemudian kita akan sampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Beberapa aduan memang sudah masuk begitu ya, karena tentu kita mengajak Anda, meskipun program Halo RRI itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun setiap harinya di jam berapapun Anda boleh kirimkan aduan Anda melalui line WA 081-33-14-992 disertai dengan keterangan hashtag Halo RRI. Ini akan membantu memudahkan tim untuk bisa mencatat begituan aduan-aduan dari Anda. Kemarin begitu ya, ini berkaitan dengan aduan yang masuk dari Ibu Riyadini gitu ya, berkaitan dengan pengerjaan drainase di kawasan Panjang Jiwo, itu sudah selesai sih memang. Tahapan sekarang itu adalah pengaspalan. Namun yang dikeluhkan oleh Ibu Riyadini ini adalah pengerjaan aspal yang tidak rata. Antara aspal lama dengan yang baru itu ada jeda, sehingga ini bisa membahayakan pengguna jalan. Sekaligus Bu Riyadini ini menanyakan, kapan ya pengerjaan pengaspalannya itu selesai? Karena tentu bikin macet. Ya, kembali terus kita lihat ya bahwa di Surabaya itu ada begitu banyak pengerjaan box culvert, drainase, dan lain sebagainya. Karena ini upaya percepatan untuk penanganan banjir ketika musim penghujan nanti disinyalir datang di sekitaran bulan November 2026. Ini beberapa kawasan yang rawan banjir sudah siap begitu ya untuk mengantisipasi potensi-potensi banjir tersebut. Itu juga kita sudah sampaikan ke kawan-kawan di SCABM Kota Surabaya. Nanti tanggapannya kita sampaikan juga ya untuk Anda. Kemudian juga berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Henry yang mengirimkan aduannya melalui line WA begitu. Ini berkaitan dengan masalah lalu lintas, ini meminta pihak kepolisian menertibkan bahwa banyak sekali pengendara motor atau bentor yang melawan arus di Jalan Ngaglik di pertigaan Tambak Sari, Jalan Salak menuju ke arah barat sampai perempatan Jalan Kusuma Bangsa. Ya tentu ini akan sangat membahayakan bagi para pengendara yang lain. Ini kita juga sudah sampaikan begitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti nanti kita akan update, dan tentunya line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 itu juga boleh Anda akses untuk pagi ini menyampaikan aduan-aduan Anda. Nanti kita juga akan bacakan aduan baru yang masuk ya, tentunya untuk Anda yang punya keluhan berkaitan dengan ya tadi, mungkin jalan yang kondisinya berlubang dan rusak, kemudian air PDAM yang mati, kemudian juga hal-hal lain begitu ya, termasuk juga administrasi kependudukan yang mungkin Anda menyampaikan keluhan bahwa ya belum sesuai dengan harapan dan juga kepuasan Anda. Boleh sampaikan line telepon dan juga WA. Ini juga kami buka untuk Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: sembari Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, lagu dari Padi yang kemudian di cover ulang oleh Ariel Noah, masih enak untuk kita dengarkan di pagi hari ini. Sembari terus ya kita dengarkan beberapa aduan yang masuk untuk kita bisa sampaikan juga kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Saya dibantu Anza Anissa untuk menyampaikan aduan-aduan tersebut. Anza.
1: Iya, Sari, ini ada yang sudah masuk di WA Pro 1 081 33 1 4 kali 992. Halo RRI, menginformasikan terdapat kerusakan pada papan nama Monumen Perjuangan Polri. Jadi ini di Monumen Perjuangan Polri ini ada huruf yang terlepas dari tempatnya sehingga tulisannya menjadi tidak lengkap. Ini dikirimkan foto juga ini, Sari. Mm-hmm. Jadi kalau dilihat dari fotonya ini memang tulisan perjuangan itu A-nya itu turun ke bawah,
0: lepas,
1: begitu ya, lepas.
0: Ya,
1: jadi
0: okay.
1: Jadi ini mohon dapat segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. Terima kasih untuk Ermina yang ada di Surabaya.
0: Oh, baik. Jadi kemarin kita juga sempat melintas bersama Fresi Oktora, kita juga sempat mengomentari itu gitu kan ya. Oh iya, huruf A-nya lepas gitu kan ya. Dan itu tadi disampaikan juga oleh pendengar kita Ermina begitu ya, bahwa ini ada kerusakan pada papan nama Monumen Perjuangan Polri, agak kurang enak dilihat begitu ya, sehingga mungkin bisa disampaikan juga untuk ditindaklanjuti sehingga lengkap gitu, kalau dilihat oh keren ya gitu. A-nya memang ada sih, nggak hilang, tapi posisinya turun,
1: ya.
0: Jadi agak kurang enak dilihat. Terima kasih untuk Ermina. Aduan lain.
1: Ya, ada juga ini yang sudah mengirimkan WA teksnya semalam ini, Sari.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena kan memang Halo RRI ini menampung aduannya setiap hari. Nah, ini untuk Pak Anton, selamat malam. Setiap hari saya melewati jalan tol Dupak hingga Waru. Nah, sepanjang jalan baik pagi maupun sore di jam-jam padat dan sibuk, ini lajur kanan itu sekarang digunakan oleh kendaraan besar dengan kecepatan nanggung. Padahal dulu lajur kanan hanya untuk mendahului. Nah, gimana ini untuk upaya penertibannya ya kalau di jalan tol, atau mungkin ada imbauan begitu biar jalan tolnya dan lajur-lajurnya berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak Anton.
0: Oke, baik. Emang sih sering kalau lewat tol gitu kita ngamatin gitu ya. Sisi kanan tuh biasanya kan untuk mendahului ya.
1: Mendahului,
0: cepat,
1: betul.
0: Gitu ya. Sekarang kok enggak gitu kan ya. Dan banyak kendaraan-kendaraan yang gede, gajah-gajah itu justru ada di sisi kanan. Ini yang dikeluhkan oleh Pak Anton. Nah, ini juga yang gimana untuk ada imbauan enggak sih atau penertibannya? Karena kok gemes katanya ngelihat gitu kecepatannya nanggung justru malah di kanan. Nah, kalau nyalip dari kiri kan sebenarnya enggak boleh.
1: Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu kan di jalan tol sudah ada ya sebenarnya. Menyalip menggunakan lajur kanan.
0: Benar, ada rambunya juga gitu
1: ya.
0: Tapi agaknya memang sekarang udah mulai bergeser, enggak tahu kenapa kok semuanya suka sisi kanan ya,
1: sisi
0: atau lajur kanan.
1: Kanan
0: gitu kan ya. Oke, Pak Anton, nanti kita sampaikan juga ya aduan tersebut begitu ya kepada pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Ya mungkin imbauan lah ya, karena mungkin ini pengalaman Pak Anton yang juga sama begitu ya. Saya pun pernah mengalami, atau mungkin Anza dan juga pendengar lainnya juga pernah mengalami. Nah, ada baiknya juga ini bisa dikembalikan fungsinya untuk jalur mendahului itu ya di lajur kanan gitu kan ya. Oke, baik. Berkaitan juga dengan aduan-aduan lain ya pendengar, line telepon 534-5474 atau WA 081-33-1-4-992 boleh tentunya Anda sampaikan seperti halnya Pak Anton yang kemarin malam juga menyampaikan hal tersebut kepada kami. Jadi jam berapapun, benar kata Anza Anissa tadi, jam berapapun gitu ya boleh Anda kirimkan. Kalau ada foto video yang menyertai aduan Anda itu juga boleh disampaikan, karena akan sangat-sangat membantu kawan-kawan dinas untuk melakukan tindak lanjut begitu ya berkaitan dengan aduan Anda. Pagi ini saya dibantu Anza Anissa, ada Ati Sasono dan juga Adi Nugroho di ruang gatekeeper yang nanti juga akan tentu meneruskan begitu ya aduan-aduan Anda kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
3: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
2: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
3: Jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
2: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
3: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
4: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
5: tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.
6: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
7: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
6: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
7: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
6: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
7: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
6: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
7: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kalau hari Senin kemarin dalam program Halo RRI, ini ada Bapak Henry, pendengar Prosatu RRI Surabaya yang juga mengirimkan aduan begitu ya, berkaitan dengan masalah lalu lintas yang kemudian beliau meminta pihak kepolisian menertibkan banyak sekali pengendara motor atau bentor yang melawan arus di sekitaran Jalan Ngaglik dari pertigaan Jalan Tambak Sari, Jalan Salak menuju ke arah barat sampai perempatan Jalan Kusuma Bangsa. Ya, ini tentu akan sangat membahayakan bagi pengendara yang lain. Kalau kita juga bicara berkaitan dengan aduan yang sama beberapa waktu lalu juga ada di sekitaran Ambengan begitu ya. Kemudian kawan-kawan dari Polsek Genteng diturunkan untuk melakukan penertiban di kawasan tersebut begitu ya. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, satu diantaranya adalah pengendara yang melawan arus, cukup banyak sebenarnya ya. Ini yang kemudian dikeluhkan oleh Pak Henry karena akan sangat membahayakan. Biasanya orang-orang seperti ini kalau diingatkan justru malah marah begitu ya. Saya juga pernah punya pengalaman yang kebetulan juga kita sudah sampaikan begitu ya, di sekitaran Raja Wali. Justru ini bukan kendaraan roda dua tapi mobil lawan arus hanya demi untuk memotong untuk menuju ke satu arah begitu, belokan. Nah, itu pakai mobil dong. Dan ketika kita mengingatkan justru malah yang bersangkutan marah-marah. Ini banyak ya terjadi ya. Dan ini yang disampaikan juga oleh Pak Henry, ini juga membahayakan juga bagi para pengendara yang lain. Oleh tim Halo RRI sudah disampaikan dan diteruskan aduan tersebut kepada AKP Irwansyah, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya, ditanggapi melalui WA yang dikirimkan kepada kami bahwa personil kepolisian itu sebenarnya ada dan digeser-geser, termasuk untuk di kawasan Gedung Coek begitu ya, itu juga ditebali anggotanya, termasuk juga dari aduan yang ada utamanya di kawasan Ngaglik, Tambak Sari, dan itu juga semuanya itu diupayakan. Karena kalau Anda lihat juga beberapa kali ketika melintas di beberapa ruas jalan yang diindikasi rawan terjadi pelanggaran, ada kawan-kawan personil kepolisian yang disiagakan. Ya, beberapa waktu yang lalu, rekan Fresi Oktora itu juga sempat melakukan wawancara berkaitan dengan banyaknya aduan yang masuk kepada kami gitu ya, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan, kemudian kamera CCTV atau ETLE. Nah, ini terus dioptimalkan untuk tadi bisa memberikan efek jera begitu ya. Tilang manual pun itu diberlakukan begitu ya. Karena semakin banyak para pelanggar yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut di beberapa kawasan di Kota Surabaya. Nah, ini personilnya juga terus digeser begitu, dilakukan di kawasan-kawasan yang rawan terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, masyarakat juga terus dihimbau begitu ya untuk tidak melakukan ya pelanggaran seperti halnya tadi lawan arus. Jadi ini yang kemudian terus nanti ya akan dicek lagi di kawasan sekitar Ngaglik gitu ya, kata AKP Irwansyah, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya. Dan tentunya kalau Anda begitu ya melihat adanya penertiban, Anda juga boleh sampaikan hal tersebut atau tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian untuk bisa mengingatkan para pelanggar marka jalan mungkin, atau arus atau mungkin lawan arus dan sebagainya, itu boleh sampaikan juga ya. Jadi ini bentuk apresiasi juga kepada kawan-kawan Satlantas Polrestabes Surabaya yang kemudian juga sudah berupaya melakukan penertiban. Karena yang saya jumpai ketika hari Minggu di sekitaran kawasan Undaan, Ambengan dan sekitarnya, yang didapati ada begitu banyak pengendara yang lawan arus setelah memang ada upaya penertiban begitu ya, patroli, ini sudah sangat-sangat berkurang. Biasanya kalau hari Minggu itu kan banyak sekali ya di kawasan itu ya. Kebetulan kemarin hari Minggu lewat di kawasan tersebut, ternyata juga gak ada. Dari sekitar ya beberapa menit begitu ya, ambil berhenti di tempat yang sama, dan ternyata memang ya sudah mulai tertib lah. Agaknya masyarakat harus terus diingatkan berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Karena ya akan sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun juga pengendara lain yang melintas di kawasan yang sama. Oke, baik. Saya geser ya untuk rekan Anza.
1: Ya, baik Sari. Ini ada WA dari Bu Riyadini. Ini mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengerjaan drainase di kawasan Panjang Jiwo yang sekarang ini dalam tahap pengaspalan. Namun dari pengerjaan itu aspalnya tidak rata. Antara yang lama dan yang baru ada jeda sehingga bisa membahayakan pengguna jalan. Sekaligus Bu Riyadini menanyakan kapan pengerjaan pengaspalannya ini selesai karena bikin macet begitu katanya. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bu Riyadini ini, tim Halo RRI sudah menghubungi dinas terkait dan ini ditanggapi voice note oleh Bapak Bambang Yulianto selaku pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSTABM Kota Surabaya, Sari.
0: Oke, baik. Kita coba dengarkan ya. Statement dari Bapak Bambang Yulianto, pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSTABM Kota Surabaya, berkaitan dengan aduan Ibu Riyadini yang ini menanyakan tentang pengaspalan yang ya belum sebelumnya tuntas begitu dan menyisakan pengerjaan yang tidak rata sehingga membahayakan pengguna jalan, dan kapan kira-kira pengerjaan pengaspalan itu selesai karena bikin macet. Berikut statementnya.
2: Oke, mohon izin untuk panjang jiwa, itu memang ada closing menghubungkan antara pompa panjang jiwa dengan saluran Jagir. Jadi untuk pengaspalan itu sudah dilakukan hari Sabtu kemarin, tanggal 12, itu sudah selesai sisi utara maupun sisi selatan. Jadi sudah mulus dan lalu lintas lancar. Terus yang kedua, masalah elevasi crossing. Jadi memang crossingnya agak tinggi karena memang menyesuaikan ada pipa utilitas di lokasi tersebut, ada pipa BDAM diameter 1000. Jadi diameternya 1000 atau 1 meter. Kita enggak mungkin motong nurunkan pipa tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan ketinggiannya pipa. Jadi crossing kita ada di atas pipa tersebut. Jadi kondisi sekarang ini agak naik, tapi tetap kita langsamkan supaya aman untuk pengendaranya. Jadi kita langsam yang sisi barat dan timur. Jadi supaya pengendara tidak kaget untuk melewati di area tersebut. Terima kasih.
0: Ya, baik, itu ya respon yang diberikan berkaitan dengan aduan yang disampaikan Ibu Riyadini. Karena memang di Surabaya ini banyak sekali pengerjaan-pengerjaan seperti itu yang kemudian banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna jalan. Karena ya tadi material pengerjaan itu juga sangat membahayakan karena kalau masih berserakan, tidak dirapikan, belum lagi aspal yang tidak rata gitu ya, mengakibatkan kemacetan dan juga kepadatan. Nah, ini yang kita juga sudah sampaikan begitu ya, banyak aduan yang masuk berkaitan dengan hal tersebut dan kita sudah sampaikan juga kepada teman-teman di DSTABM Kota Surabaya untuk bisa ditindaklanjuti. Dan memang ini disampaikan tadi ya bahwa pengerjaan pengaspalan di kawasan Panjang Jiwo Surabaya itu sudah selesai begitu ya. Sementara bagian crossing masih memiliki elevasi lebih tinggi karena harus menyesuaikan keberadaan pipa utilitas di bawahnya. Dan ini yang disampaikan tadi oleh

0: Jadi ini yang sudah disampaikan begitu ya, aduan Bu Riyadini terkait kondisi jalan pasca pengerjaan drainase dan juga box culvert di kawasan tersebut. Jadi ini sudah selesai dilakukan pengaspalan. Kami juga sampaikan informasi ini agar kalau Anda melintas di kawasan tersebut, boleh ya, kirimkan bagaimana update terbarunya begitu ya, berkaitan dengan pengaspalan yang dinyatakan memang sudah selesai sejak tanggal 12 yang kemarin. Oke, saya ke Anza. Anza, ada tambahan?
1: Iya, Sari, terkait dengan pertanyaan dari Pak Anton tadi ya, yang menyampaikan bahwa di sepanjang jalan tol itu di Dupak hingga Waru, tadi kan disampaikan Pak Anton kalau banyak kendaraan besar dengan kecepatan nanggung begitu di sebelah kanan. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Pak Anton ini, tim Halo RRI tadi sudah menyampaikan dan infonya ini sudah dilaporkan dan diterima oleh AKP Mulyani dari Kanit PJR Jatim 2. Dan nanti kita akan meminta untuk memberikan himbauannya.
0: Oke, baik. Nanti kita coba sampaikan juga ya. Ini ada beberapa juga yang sudah kita terima menanggapi hal tersebut. Tentunya Anda masih bisa menyampaikan aduan-aduan Anda kepada kami hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam program Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim, Halo RRI ya, di edisi kali ini. Gara-gara baca ini tadi loh, di Lantas Polda Jatim, jadi kebawahnya program Jatim hari ini, gimana sih? Oke, untuk beberapa aduan yang sudah masuk, itu juga sudah langsung mendapatkan respon gitu ya, Anza.
1: Ya, Sari, ini tadi untuk Pak Anton, ini langsung tadi ada respon dari beberapa petugas ya, yang kebetulan saat ini memang sedang patroli di beberapa ruas jalan tol. Ini diantaranya ada dari unit 207 Jatim 2 Sat PJR di Telantas Polda Jawa Timur. Dengan personilnya ada Aibtu Kokoh dan juga ada Bribka Ardi. Nah, saat ini melaksanakan giat himbauan kepada kendaraan truk box yang menggunakan lajur kanan agar menggunakan lajur kiri. Lajur kanan ini hanya untuk mendahului begitu.
0: Oke, coba ini ada memang video yang juga dikirimkan gitu ya, kita coba putarkan dan kita coba dengarkan sama-sama.
2: Selamat pagi, dilaporkan dari unit 207 Jatim 2 Sat PJR. Saat ini memberikan himbauan kepada kendaraan truk box yang menggunakan lajur kanan. Diimbau untuk pindah lajur karena lajur kanan digunakan untuk mendahului.
3: Truk box silakan gunakan lajur kiri atau lajur tengah, Pak. Lajur kanan hanya untuk mendahului, Pak.
2: Demikian dilaporkan dari unit 207. Saat ini truk box sudah pindah lajur. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, itu dari unit 207 Jatim 2 Sat PJR di Latnat Polda Jatim begitu ya, yang tadi juga terus melakukan himbauan kepada kendaraan besar ya, truk box kala itu yang tadi ada di video, untuk bisa menggunakan lajur kiri karena lajur kanan itu hanya untuk mendahului ya. Itu tadi seperti diadukan oleh Pak Anton, itu jadi Pak Anton tuh mengeluhkan bahwa nanggung banget sih jalannya gitu kan, di tengah lagi padahal itu posisinya harus ada di kiri kalau lajur kanan untuk mendahului. Yang lain juga ya, ada dari unit 202 Anza.
1: Ya, betul Sari, ini ada juga dari unit 202 Jatim 2 Sat PJR di Telantas Polda Jatim dengan personilnya yaitu ada Aibda Mukhid dan juga Aibda Dirga yang saat ini melaksanakan penertiban ataupun teguran kepada kendaraan truk yang parkir di bahu jalan agar meneruskan perjalanannya biar tidak mengganggu kendaraan yang lain, Sari.
0: Oke, baik, kita coba putarkan dulu dan juga kita dengarkan ya berkaitan dengan penertiban yang dilakukan juga kepada kendaraan truk yang parkir di bahu jalan.
4: Unit 202 Jatim 2 Sat PJR di Lantas Polda Jatim dengan personel Aibda Mukhid dan Aibda Dirga saat ini melaksanakan pengusiran atau penertiban kendaraan truk-truk yang parkir di bahu jalan agar meneruskan perjalanan biar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Demikian yang dapat kami laporkan, terima kasih.
0: Oke, baik. Itu juga yang dilakukan begitu ya, himbauan dan penertiban dari unit 202 Jatim 2 Sat PJR di Lantas Polda Jatim yang tadi ada Aibda Mujid dan juga Aibda Dirga yang kemudian menginformasikan dan mengirimkan video tersebut begitu ya. Karena biasanya kan ada jam-jam tertentu di mana truk itu boleh jalan. Kalau biasanya saya melintas dari kawasan Tol Dupa menuju exit Tol Gunung Sari. Nah, sebelum jam 7 malam itu memang banyak truk-truk yang parkir di bahu jalan. Nunggu jam diperbolehkan untuk lewat gitu kan ya. Kalau jam 7 malam ke atas itu mereka baru boleh melintas. Kalau sebelum dari itu ya mereka nggak boleh melintas. Alhasil di jam-jam itu banyak sekali gitu ya kendaraan-kendaraan besar utamanya truk itu parkir di bahu jalan. Yang ini juga tadi disampaikan himbauannya karena tentu akan mengganggu begitu ya untuk perjalanan kendaraan-kendaraan lain. Jadi banyak aduan yang masuk sebenarnya berkaitan dengan aktivitas berkendara di jalan tol. Yang banyak memang tadi, lajur kanan itu untuk mendahului. Kok dipakai? Ya tadi kendaraan-kendaraan besar dengan kecepatan nanggung seperti halnya disampaikan oleh Pak Anton. Nah ini yang juga dilakukan terus ya oleh kawan-kawan PJR Ditlantas Polda Jatim untuk melakukan himbauan, teguran dan juga penertiban pakai pengeras suara begitu ya. Jadi ini beberapa kali juga Anda bisa lihat begitu ya video-video yang kemudian disampaikan melalui akun Ditlantas Polda Jatim begitu ya bahwa upaya penertiban itu dilakukan secara terus-menerus bahkan melakukan teguran langsung begitu ya bagi mereka yang ada di ruas jalan tol. Kalau tadi truk besar yang ada di sisi kanan itu langsung diarahkan untuk menepi ke kiri karena lajur kanan hanya untuk mendahului. Beberapa video lain juga menampakkan bagaimana bus gitu ya, itu juga melintas di sisi kanan gitu ya, itu juga mendapat peringatan. Nah ini terus ya, harusnya memang menjadi apa namanya, penertiban atau teguran dan imbauan yang dilakukan secara terus-menerus. Karena banyak juga warga yang kemudian mengeluhkan hal-hal tersebut. Luar biasa sih kalau ini memang gerak cepat begitu ya, karena akan sangat mengganggu dan membahayakan bagi pengguna jalan tol. Itu Pak Anton sudah kita sampaikan juga ya berkaitan hal tersebut. Nah nanti akan ada upaya terus yang dilakukan untuk penertiban dan himbauan yang diberikan kepada para pengguna jalan tol.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Line telepon 5345474 dan juga WA 081331414992 tentunya bisa Anda gunakan untuk menyampaikan aduan-aduan seperti yang sudah dikirimkan oleh beberapa pendengar. Langsung ya oleh tim Halo RRI kita teruskan untuk bisa ditindaklanjuti beberapa di antaranya tadi berkaitan dengan keluhan Pak Anton yang juga mungkin serupa dan banyak begitu ya masyarakat atau pengguna jalan tol yang mengalami apa seperti dialami oleh Pak Anton. Anza, tambahannya.
1: Iya, ternyata Sari banyak sekali nih ya penertiban yang saat ini memang sedang dilakukan. Nah, di antaranya ini juga ada penertiban yang dilakukan oleh Ibda Rido Pramana SHMH, Panit Perwira Unit PJR Polisi Jalan Raya Jatim 3 di bawah Ditlantas Polda Jawa Timur. Jadi unit PJR Jatim 3 operasional ini yang mencakup jaringan jalan tol strategis di Jawa Timur. Nah, salah satunya adalah tol Surabaya Mojokerto Sumo.
0: Oke, baik. Jadi memang cukup banyak penertiban ya yang dilakukan begitu, karena mungkin saking banyaknya juga aduan yang masuk ya, begitu ya, berkaitan dengan posisi lajur kanan yang seharusnya digunakan untuk mendahului tapi digunakan juga untuk kendaraan-kendaraan dengan kecepatan nanggung. Kita coba dengarkan terlebih dahulu ya apa yang disampaikan oleh Ibda Rido Pramana.
2: Selamat pagi, dilaporkan dari unit 308 Jatim 3 Sat PJR di Lantas Polda Jawa Timur dengan petugas F2 Edi dan Bribka Broto. Saat ini sedang memberikan himbauan kepada bus yang menggunakan lajur kanan terus menerus, tepatnya di KM 736 jalur B ruas tol Surabaya Mojokerto. Bis dengan nopol N 7088 Trans.
3: Bantuannya, bus Trans gunakan lajur kiri, Pak. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Bantuannya, bus Trans dengan nopol N7068 Umar Bandung gunakan lajur kiri. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Bantuannya, bus Trans gunakan lajur kiri, Pak. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Terima kasih Pak Sopir. Terima kasih Bus Trans. Gunakan lajur kiri. Selamat sampai tujuan.
0: Ya, baik. Himbauannya terus diberikan begitu ya, upaya tentang penertiban dan lain sebagainya. Karena ya cukup banyak agaknya yang memanfaatkan lajur kanan bukan untuk mendahului, tapi ya padahal kalau dilihat kecepatannya juga nanggung sekali gitu ya. Sehingga tadi disampaikan melalui pengeras suara untuk bisa menepi dan menggunakan jalur yang seharusnya gitu ya, sesuai dengan kecepatan. Nah, ini banyak ketika aduan-aduan tersebut masuk. Nah, ini sudah ditindaklanjuti ya. Kalau Anda menemukan hal semacam ini boleh. Biasanya kalau kendaraan pribadi itu biasanya apa ya istilahnya, ngedim gitu kan ya, biar mereka mau menepi gitu kan. Tapi susah juga sih kadang gitu ya, apalagi kalau kendaraan-kendaraannya gede banget gitu ya, gajah-gajah. Nah, itu yang banyak dikeluhkan juga. Nah, ini yang sudah disampaikan begitu ya, berkaitan dengan aduan Pak Anton dan sudah ditindaklanjuti. Berharap memang semakin banyak upaya-upaya seperti ini untuk mengingatkan kembali para pengguna jalan tol agar menggunakan lajur kanan itu hanya untuk mendahului. Jadi enggak padat yang seperti biasanya saya jumpai, justru kanan tuh posisinya macet berhenti, justru yang kiri lancar. Nah, ini gimana? Kemudian juga tadi harusnya yang kanan itu digunakan untuk mendahului, tapi ya tidak sebagaimana mestinya. Itu yang disampaikan oleh para pendengar, satu di antaranya Pak Anton, dan sudah ditindaklanjuti. Berharap ini ada keberlanjutan terus ya, untuk bisa terus melakukan penertiban dan juga himbauan-himbauan agar semakin nyaman juga ketika para pengendara menggunakan akses jalan tol.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
5: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
5: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
4: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
5: Hai. hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
4: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
5: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tentunya kita akan menampung aduan-aduan Anda dalam program Halo RRI yang kemudian nanti kita sampaikan juga kepada dinas terkait untuk direspon begitu ya. Berkaitan dengan sejumlah aduan yang masuk, kita sudah terus sampaikan dan mendapatkan respon cepat begitu ya. Kita apresiasi juga untuk kawan-kawan yang sudah memberikan atensinya, termasuk juga untuk Anda yang masih ingin menyampaikan aduan hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat begitu ya. Tentunya untuk bisa kita sampaikan juga kepada pendengar dan juga kawan-kawan di dinas. Aduan terbaru juga masuk untuk pagi hari ini, Anza.
1: Iya, Sari, ini ada yang sudah gabung di WhatsApp Pro 1, ada Pak Samuel. Selamat pagi Pak Samuel. Ini Pak Samuel mengadukan bahwa ada kepadatan jalan di sekitar eksit tol Gunung Sari hingga pertigaan Mastrip itu kalau jam pagi dan sore sangat-sangat padat dan sudah tidak bisa ditoleransi. Nah, sarannya ini meminta agar Pemkot bisa mengoptimalkan jalan dari HR Muhammad Graha Family Dian Istana tembus Wiyung, ini tinggal diperbaiki saja jalannya supaya lebih nyaman dan itu bisa digunakan untuk roda 2 ataupun roda 4, begitu Sari.
0: Oke, baik, dari Pak Samuel ya, ini berkaitan dengan kemacetan dan juga kepadatan di sekitar eksit tol Gunung Sari hingga pertigaan Mastrip. Oh ya, kalau pagi, sore, ya memang di situ posisinya padat pol gitu kan ya. Ya, ini ada saran dari Pak Samuel. Kalau bisa, pemerintah Kota Surabaya itu mengoptimalkan keberadaan jalan HR Muhammad, Graha Family, Dian Istana yang kemudian tembus ke kawasan Wiyung. Nanti tinggal diperbaiki aja jalannya supaya lebih nyaman. Dan itu juga bisa digunakan baik untuk roda 2 maupun roda 4. Oke, itu kita tampung juga ya. Karena beberapa aduan-aduan yang mulai hari Senin hingga hari ini masuk, itu sebagian besar juga sudah ditanggapi begitu ya. Berkaitan dengan aduan Ibu Riyadini, berkaitan dengan pengaspalan jalan panjang Jiwo, itu sudah disampaikan kepada teman-teman di DSABM Kota Surabaya dan dijawab oleh Pak Bambang Yulianto, pengawas saluran drainase di SCABM Kota Surabaya, dan memang pengaspalan di kawasan tersebut selesai dikerjakan begitu ya. Kalau toh memang masih ada sedikit pengerjaan, ini karena posisi pipa yang tidak bisa digeser, dipotong atau lainnya, ini masih sedang diupayakan. Namun semua pengerjaan diharapkan memang sudah selesai dan masyarakat juga bisa merasakan hal tersebut. Boleh kirim fotonya begitu ya, bagaimana update terbarunya. Kemudian Pak Anton yang juga mengeluhkan begitu ya, kalau melintas di sekitaran jalan tol, khususnya yang dilewati Pak Anton itu tol Dupak hingga Waru, banyak kendaraan-kendaraan yang kemudian pakai lajur kanan. Tadi sudah disampaikan juga himbauannya, ada upaya langsung penertiban, bahkan mengingatkan secara langsung kendaraan besar untuk menepi dan mengingatkan bahwa lajur kanan untuk mendahului juga sudah ditanggapi begitu ya. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Pak Henry beberapa waktu yang lalu juga mengirimkan aduannya melalui WA berkaitan dengan banyaknya kendaraan roda 2 yang melawan arus di sekitaran Jalan Ngagli. Itu ini kita juga sudah sampaikan ke AKP Irwansyah, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya, yang kemudian juga sudah ditanggapi, nanti akan dilakukan pengecekan di kawasan Ngagli dan personilnya juga akan disiagakan di kawasan-kawasan tersebut. Karena tentu ini yang harus menjadi pengingat, kalau nggak ada kawan-kawan personil dari kepolisian, wah banyak yang melanggar, nggak pakai helm lah gitu kan ya, atau melanggar marka lah, atau menerobos lampu merah, ataupun juga tadi lawan arus tuh banyak. Nah sekarang karena tadi juga ya masyarakat bilang, wah ini harus memang sudah ditertibkan lagi lah ya, nggak bisa hanya sekedar mengandalkan CCTV atau ETLE begitu ya, tapi bagaimana itu dilakukan dengan pendekatan yang humanis termasuk juga tilang manual untuk memberikan efek jera karena akan sangat membahayakan bagi pengendara yang lain. Sudah kita sampaikan juga dan sudah ditanggapi begitu ya. Kemudian juga yang lainnya tadi dari Pak Samuel berkaitan dengan kepadatan di sekitaran kawasan eksit tol Gunung Sari. Nah ini kita juga sudah sampaikan begitu ya. Oh sudah diterima oleh Kabit Lalin Pak Beta begitu ya, Beta Ramadhani dari di sub kota Surabaya. Nanti kita akan tunggu update terbarunya gitu ya. Biasanya kawan-kawan di sub karena saking banyaknya pekerjaan aduan yang masuk, nah ini butuh waktu juga untuk bisa memberikan respon dan juga tanggapannya. Tapi laporan dari Pak Samuel ini sudah diterima oleh Kabit Lalin Pak Beta Ramadhani dari di sub kota Surabaya. Oke, baik. Itu dulu untuk aduan-aduan yang masuk di sesi kali ini. Nanti kita akan coba bahas dan sampaikan update terbarunya. Begitu nanti pada Halo RRI di edisi hari Jumat di jam yang sama tentunya ya, jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan terus kita ingat

0: pastikan Anda telepon dan juga WA untuk aduan Halo RRI. Tetap Anda bisa sampaikan setiap harinya, gitu, di jam berapapun, gitu, karena seringkali Anda dengar gitu kan ya, kalau ada pendengar, kok selamat malam sih padahal ini siarannya kita pagi hari, ya beliaunya mengirimkannya pada malam hari ataupun pada sore hari ataupun siang dan lain sebagainya. Itu boleh saja lengkapi dengan hashtag Halo RRI, kirimkan foto atau video yang mampu melengkapi aduan Anda sehingga ini menjadi panduan yang sangat jelas bagi kawan-kawan dinas untuk melakukan tindak lanjut berkaitan dengan aduan Anda, begitu ya. Dan jangan lupa umpan baliknya, seperti halnya Bu Riyadini, kalau toh mendapati kawasan Panjang Jiwo kondisi jalannya sudah semakin baik, pengaspalannya tuntas, boleh ya kirimkan videonya bagi kami ataupun fotonya untuk apresiasi kepada kawan-kawan di dinas. Itu ya yang bisa kami hadirkan untuk edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di kesempatan yang lain di hari Jumat dalam program Halo RRI. Saya bersama kawan-kawan tim Halo RRI pamit dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan saya Frasi Oktora yang melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Frestia Oktora kembali hadir menyapa Anda di Perjalanan Surabaya siang ini di edisi 16 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Beberapa kabar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya berkaitan dengan potensi gempa megatrust di Indonesia. Nah, apakah Indonesia siap menghadapinya jika hal tersebut terjadi? Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Kemudian kabar lain yang juga sudah kami siapkan di hari ini berkaitan dengan hari ke-9. Kabarnya Basarnas ini mempersempit pencarian rombongan jurnalis di Selat Sunda. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar-kabar lain soal Basarnas menegaskan pola pencarian KM Virgo 8 berubah sesuai dengan arus. Nanti kita juga akan hadirkan bagaimana informasi atau kabar-kabar tersebut di kesempatan kali ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan komposisi terlebih dahulu untuk Anda. Setelah itu kami akan hadir kembali menemani rangkaian aktivitas siang hari ini dengan ragam kabar. Tidak hanya informasi yang tadi saya sebutkan, kita juga akan menjaring kabar dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda berikut ini berkaitan dengan potensi gempa megatrust di Indonesia. Potensi gempa bumi megatrust di Indonesia ini sudah dipetakan sebelum tsunami Aceh 2004. Pakar geologi dan kebencanaan mendorong kesiapan pemerintah dan masyarakat dengan antisipasi dan mitigasi yang optimal karena Indonesia sudah terlalu lama membayar setelah bencana. Informasi mengenai megatrust ini berbentuk potensi ya, bukan prediksi. Karena itu tidak bisa diketahui detail waktunya, namun kabar ini justru penting untuk menyiapkan diri agar tidak reaktif setelah bencana karena potensi bencana tidak bisa dihindari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memetakan ada 14 segmen atau zona megatrust di Indonesia. Sejauh ini ada 3 zona yang dipantau ketat karena sudah lama tidak melepaskan energi besarnya. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI, Avianto Amri mengatakan bahwa Indonesia ini hidup dengan resiko kebencanaan termasuk potensi megatrust. Untuk itu pencegahan justru perlu dikedepankan dan menurutnya investasi pencegahan dan mitigasi penting untuk mengurangi korban dan kerugian di masa depan. Apa itu megatrust dan pemicunya? Jadi Kepala Laboratorium Geologi Dinamik UGM Gayatri Indah Marliani menjelaskan megatrust adalah zona patahan sangat besar yang terbentuk pada batas dua lempeng tektonik di zona subduksi. Tepatnya ketika satu lempeng menunjam atau bertubrukan ke bawah lempeng lainnya. Di Indonesia, salah satu sistem megatrust utama itu berada di sepanjang sisi barat Sumatera hingga selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Gempa megatrust ini beresiko tinggi terjadi di Indonesia karena wilayahnya terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik aktif dunia. Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Adapun pemicu gempa megatrust berasal dari dalam karena pergerakan lempeng tektonik. Proses utamanya berupa akumulasi tegangan tektonik dalam jangka panjang dan pelepasannya ketika bidang patahan tidak lagi mampu menahannya. Peneliti ahli Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa mengatakan bahwa megatrust berarti bidang naik yang sangat besar dan pergeseran bidangnya memiliki pola naik dan pusatnya di bawah laut. BMKG pun mengklasifikasikan ancaman dari megatrust menjadi ancaman primer seperti goncangan gempa permukaan dan surface rupture. Kemudian ada ancaman sekunder seperti tsunami, longsor, likuifaksi, dan juga kebakaran. Pendengar, dosen teknik geologi UGM Gayatri Indah Marliani juga mengatakan bahwa megatrust ini sudah pernah terjadi di Jawa dalam 32 tahun terakhir. Yang pertama, peristiwa gempa besar disertai tsunami destruktif di Banyuwangi Selatan pada tahun 1994. Yang kedua, gempa besar diikuti tsunami di Pangandaran pada 2006. Biaknya juga mengatakan segmen-segmen megatrust di Indonesia terdapat di barat Sumatera, Selat Sunda, Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara, dan sistem subduksi lainnya di Indonesia Timur. Untuk megatrust Sumatera Jawa, menurut Gayatri bahwa wilayah yang perlu memperhatikan dampaknya adalah kawasan yang berhadapan langsung dengan zona subduksi, terutama pantai barat Sumatera serta pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan dampak di wilayah tersebut dapat berupa guncangan tanah yang kuat, lalu apabila terjadi deformasi vertikal dasar laut yang cukup besar, maka efeknya memicu tsunami. Namun besar kecilnya dampak tidak hanya ditemukan oleh magnitudo gempa.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Jadi kabar yang akan kami bagikan berkaitan dengan satu hal. Pendengar, pendakian gunung ini tidak selalu dilakukan dengan bermalam ya. Tren pendakian tektop yakni naik dan turun gunung tanpa berkemah semakin dikenal di kalangan pendaki. Namun tidak bermalam bukan berarti otomatis lebih aman. Founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover, Rudi Kukustiawan, mengingatkan bahwa keselamatan pendaki yang tetap bergantung pada kesiapan dan kemampuan pendaki dalam mengenali batas dirinya. Baik pendakian tektop maupun berkemah memiliki resiko yang perlu dipahami. Dan menurutnya, pendaki perlu memiliki 4 kesadaran sebelum melakukan perjalanan, yakni kesadaran terhadap batasan, peralatan, kawasan, dan lingkungan. Dengan memahami kondisi fisik, rute, medan, cuaca, perlengkapan, hingga karakter kawasan yang dituju, pendakian dapat dilakukan dengan lebih aman dan bertanggung jawab. Kita akan simak bagaimana perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover, Rudi Kukustiawan berikut ini.
1: Kalau kita bicara tentang tektop, ini pendakian ideal nggak sih? Atau hanya mengikuti tren? Karena kan aktivitas mendaki itu bukan hanya sekedar seberapa cepat sampai di puncak, tapi kembali pulang dengan kondisi selamat. Gimana Mas Rudi?
2: Ya, betul. Jadi pendakian tektop itu memang berbeda ya dengan trail run. Memang agak berbeda karena kalau trail run itu kan anggapannya kita ada mungkin namanya run ya, jadi ada larinya, jadi mungkin turun downhillnya dengan lari. Cuman tektop ini kita cuman pendakian, manajemennya sama seperti pendakian, tapi dia nggak nge-camp, bedanya itu aja. Kalau trail run kan kita anggapannya dia lebih pro ya, lebih profesional. Jadi kita menghitung denyut nadinya berapa, terus untuk kalorinya juga kita juga mesti memperhitungkan juga jaraknya. Kita juga kadang pakai aplikasi juga, meskipun kadang kalau untuk orang tektop juga dibutuhkan aplikasi untuk navigasinya. Cuman ada perbedaan antara tektop sama trail run seperti itu.
1: Ya, apapun itu perbedaannya, tapi tetap harus punya wawasan begitu ya, untuk itu tadi, melengkapi keselamatan kita. Nah, banyak yang beranggapan begitu Mas, kalau pendakian tektop itu lebih aman. Kenapa? Karena nggak bermalam. Benar nggak sih itu? Atau keduanya aman asalkan itu tadi, mengetahui persiapannya, mengetahui peralatan yang dibawa, dan hal-hal lain begitu Mas. Gimana?
2: Ya, jadi gini, gunung itu memang mengandung bahaya, dan pendaki itu yang mengundang bahayanya. Jadi tektop tetap bisa dibilang aman, yang penting kita sudah tahu persiapan, kita tahu batasannya, jadi kita sadar akan 4 hal ya. Jadi yang saya pernah tulis buku mendaki aman dengan anak itu juga bisa digunakan untuk semua pendaki, mau tektop maupun camp. Jadi ada 4 hal, 4 kesadaran yang mesti kita tanamkan pada diri kita saat kita mau pendaki, entah itu tektop ataupun camp. Jadi 4 kesadaran itu, yang pertama sadar atas batasan ya, jadi batasan fisik, ada batasan rute, medan, cuaca, terus transportasi, komunikasi juga, ada kesadaran tentang peralatan, terus kesadaran tentang kawasan, sama kesadaran lingkungan. Jadi itu yang, ya, 4 kesadaran itu yang membuat pendakian kita menjadi lebih aman.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Sebuah komposisi dari Malik and the Essential, pendengar yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata BMKG itu punya yang namanya alat begitu ya, atau semacam alat yang bisa mendeteksi informasi cepat begitu, yang menjadi bagian penting dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Namanya adalah Warning Receiver System New Generation atau WRSNG ya. Jadi kita kenalan sebentar begitu dengan moda diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi alat ini merupakan peralatan penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami secara real time sebagai bagian dari Indonesia Tsunami Early Warning System. Pendengar, apa sih fungsi dari alat tersebut? Jadi fungsinya adalah mendapatkan informasi gempa bumi dan juga mendapatkan peringatan dini tsunami. Jadi menerima dan menampilkan informasi gempa bumi secara cepat dan real time, dilengkapi parameter gempa bumi, peta guncangan, dan informasi gempa bumi dirasakan. Dan juga menerima serta menampilkan peringatan dini tsunami, dilengkapi status dan potensi tsunami, estimasi waktu tiba, wilayah terdampak, serta informasi pendukung lainnya. Dan tahukah Anda bahwa alat ini memiliki dua mode, jadi mode operasional dan mode tes. Kalau operasional itu digunakan 24 jam, 7 hari seminggu untuk menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Kemudian kalau mode tes itu digunakan untuk simulasi, drill, pelatihan, dan tes komunikasi agar stakeholder dapat berlatih menjalankan prosedur respon tanpa mengganggu mode operasional. Nah, timeline diseminasi informasi gempa bumi BMKG dari sensor di lapangan hingga informasi sampai ke masyarakat itu hanya dalam waktu hitungan menit, pendengar. Jadi ketika gempa bumi terjadi, 1 menit untuk bisa mendapatkan kabar tersebut. Jadi gempa bumi terjadi dan stasiun seismik BMKG mendeteksi getaran tanah secara otomatis. Kemudian 1 menit berikutnya, sistem processing di mana sistem BMKG ini mengolah data seismik secara cepat untuk menentukan parameter gempa bumi, baik itu lokasi, magnitudo, dan juga kedalamannya. Kemudian hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk bisa direanalisis oleh operator. Jadi secara paralel dilakukan reanalisis oleh operator on duty BMKG untuk memastikan hasil parameter dan kualitas informasi. Dan hanya butuh 3 menit untuk kemudian informasi gempa bumi secara manual berdasarkan SOP sebagai informasi resmi BMKG yang disebarkan kepada stakeholder, media, dan masyarakat. Jadi hanya butuh waktu hitungan menit saja untuk bisa kemudian mendapatkan kabar berkaitan dengan gempa bumi atau peringatan dini tsunami. Jadi kalau di total sekitar 7 menit begitu ya, yang dibutuhkan alat tersebut untuk bisa kemudian mendapatkan secara realnya informasi gempa bumi berdasarkan SOP sebagai informasi resmi BMKG yang disebarkan kepada stakeholder, media, dan juga masyarakat. Kemudian kalau timeline peringatan dini tsunami BMKG membutuhkan waktu beberapa menit begitu ya. Jadi peringatan dini tsunami, jadi parameter gempa bumi atau gempa bumi potensi tsunami, estimasi waktu tiba dan tingkat ancamannya. Kemudian peringatan dini tsunami 2 itu merupakan pemutakhiran parameter gempa bumi dan estimasi waktu tiba gelombang dan tingkat ancaman. Kemudian peringatan dini tsunami 3 itu merupakan informasi hasil observasi tide gauge ya, dan pemutakhiran status ancaman tsunami. Kemudian masuk ke peringatan dini tsunami 3.2 itu observasi jika memang ada. Lalu peringatan dini tsunami 4 di mana peringatan dini tsunami ini dinyatakan berakhir atau sesuai pertimbangan pimpinan. Jadi timeline-nya yang atau menggunakan alat yang tadi saya sebutkan ya, Warning Receiver System New Generation atau WRSNG, itu hanya butuh beberapa menit saja untuk peringatan dini tsunami yang ada. Jadi totalnya sekitar 120 menit begitu, pendengar. Kemudian jumlah dan lokasi WRSNG, jadi peta sebaran 500 unit perangkat
warning receiver system new generation itu ada di beberapa wilayah. Hampir seluruh BPBD pusdalop di berbagai wilayah Indonesia sehingga BPBD tidak terlambat menerima informasi gempa dan peringatan dini tsunami. Jadi sebarannya itu di antara lain BPBD ini ada sekitar 298 unit, kemudian kantor gubernur, bupati, wali kota atau Pemda 59 unit, kantor BMKG pusat, balai dan UPT BMKG ada 42 unit, kemudian kementerian lembaga serta universitas ada 39 unit, kemudian SAR ada 27 unit, kemudian media 18 unit, infrastruktur kritis 10 unit, hotel dan pengelola wisata ada 6 unit dan komunitas ada 1 unit. Jadi 500 unit WRSNG ini tersebar di seluruh BPBD, kemudian Pusdalop di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga BPBD tidak terlambat menerima informasi gempa dan peringatan dini tsunami. Dan pentingnya alat tersebut, pendengar, jadi siaga 24 jam selama 7 hari ya. Jadi informasi BMKG tersedia sepanjang waktu untuk mendukung respon kebencanaan cepat dan real time, di mana menyalurkan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada stakeholder dan mendukung respon serta diseminasi, di mana membantu stakeholder segera bertindak dan meneruskan informasi kepada masyarakat. Jadi dengan sistem yang terintegrasi dan cepat, BMKG hadir untuk memberikan informasi gempa bumi yang akurat dan terpercaya.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan bagaimana ragam kabar-kabar olahraga yang sudah dirangkum oleh tim redaksi pemberitaan Pro 3, begitu ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama seperti apa kabar tersebut. Setelah itu, saya akan hadir kembali menemani Anda. Jangan lewatkan ya, pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu. 100% Indonesia ya, musik kita 100% Indonesia. Dimana kemarin kita sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Hari ini Anda bisa request lagu-lagu yang Anda inginkan, tapi sesuai dengan yang disiapkan oleh music director ya. Jadi nanti Anda bisa pilih apa sih lagunya yang bisa di request di hari ini 16 September 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them. Yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goals, which is a really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
2: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenis Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenis melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Himade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PB ESI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Nanti ada kabar yang sudah kami rangkum ke ruang dengar Anda. Mungkin barangkali Anda juga perlu mewaspadi satu dan lain hal begitu pendengar ya. Ada modus penculikan baru begitu ya. Di depan sekolah dengan mengincar nama anak di buku tas ya. Jadi ketika Anda mungkin memudahkan buah hati Anda untuk punya name tag sendiri atau tanda pengenal sendiri di tas begitu ya. Ada baiknya kalau misalnya pas jemput sekolah dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam tas sekolah begitu ya. Ada banyak modus-modus yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan hadirkan lebih lengkapnya bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Dan ini juga bisa menjadi salah satu kewaspadaan untuk orang tua bersama begitu ya. Pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Baru setelah itu kami akan hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini dengan informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Siapa yang belum bisa berbuat baik dengan harta, makanan dan minumannya, maka berbuat baiklah dengan menampakkan wajah gembira dan akhlak yang baik.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebaiknya tidak asal tempel label nama di tas si kecil ya. Jadi ini ada modus penculikan baru di depan gerbang sekolah. Jadi pelaku ini maksa banget buat ngintip nama anak di buku atau tas biar bisa pura-pura kenal dan jemput si kecil. Jadi ini sebuah pengalaman dari salah seorang masyarakat begitu, yang kemudian dibagikan ke media sosial begitu ya. Jadi agaknya kita perlu menambah kewaspadaan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada baiknya sih, biasanya memang sekolah itu memberlakukan untuk yang antar jemput itu siapa, difoto begitu ya, diberikan ke gurunya. Jadi biasanya ada juga sekolah yang menerapkan demikian. Kalau bukan orang yang atau kalau bukan yang jemput itu nggak akan diberi tahu si anak ya untuk keluar gerbang. Jadi emang benar-benar sekolah ini punya tanggung jawab besar untuk kemudian melepaskan si kecil ketika anak didiknya ini sudah ada yang jemput ya. Beruntung kalau misalnya sekolahnya menerapkan hal yang demikian, tapi kalau misalkan sekolahnya itu saking banyaknya murid, kemudian juga tidak ada sistem yang bagus untuk kemudian saat anak-anak sekolah ada yang kadang pulang sendiri gitu kan ya, nggak dijemput karena rumahnya dekat dan lain sebagainya. Nah ini yang juga bikin was-was begitu ya. Ada yang anak-anak yang kemudian SD itu sudah pulang sendiri naik sepeda begitu ya, karena rumahnya dekat, dibekalin sepeda angin atau sepeda ontel begitu ya oleh orang tuanya agar memudahkan si anak ini untuk pulang perginya saat sekolah begitu. Nah, mendengar, jadi ini dibagikan oleh salah seorang ibu begitu ya. Jadi saat jam pulang sekolah, ini kebetulan anaknya masih SD begitu ya. Ada ibu-ibu itu pakai masker, pakai jilbab, pakai helm ya. Terus manggil anaknya dan nanya anaknya ini kelas berapa. Terus maksa minta ngelihat buku di tas anaknya. Alasannya ini biar tahu nama anaknya ya, nama si anak yang diminta untuk ngelihat tasnya itu tadi. Jadi biar kalau ketahuan itu bisa bisa kenal, tapi bagusnya anak ini punya alasan untuk menolak begitu ya. Jadi langsung lari masuk gerbang sekolah lagi. Jadi begitu anak ini lari, si ibu ini tetap maksa manggil anaknya ini buat disamperin. Kemudian setelah masuk ke dalam sekolah, jadi banyak yang ngeliatin. Akhirnya si pelaku ini mundur teratur dan pergi begitu ya. Nah, lokasinya itu di depan gerbang SD begitu pendengar, dan modus pelaku ini pelaku menggunakan helm atau masker mencegat anak di sekolah begitu ya. Jadi anak yang mau pulang sekolah yang tanpa dijemput oleh orang tua, kemudian maksa mau cek nama anak di buku pelajaran atau tasnya. Nah, tujuannya itu biar tahu nama si kecil, lalu pura-pura kenal dan pura-pura diminta orang tuanya untuk disuruh jemput. Nah, hasilnya anak ini berhasil kabur dan melapor, dan pelaku langsung kabur naik motor ya. Kemudian pencegahan wajib yang bisa dilakukan di rumah dan juga di luar sekolah. Jadi Anda bisa menyembunyikan identitas si anak dengan tidak meletakkan label nama si kecil di area luar tas atau baju yang gampang terbaca orang asing. Biasanya memang kan ada name tag-nya ya, kalau misalkan di sekolah pakai apa sih nih, name tag yang nggak dijahit, yang pakai kayak model cemiti. Nah itu mungkin baiknya diminta anak untuk melepas saja ketika akan pulang sekolah, dimasukkan ke dalam tas atau dimasukkan ke dalam tepak ya. Kemudian edukasi juga untuk SOP tolak dan lari. Jadi mengajarkan si kecil untuk berani bilang kalau misalkan ada orang yang mengajak bicara, orang yang tidak dikenal, itu sama dengan bahaya ya. Jika dipaksa, si anak ini jika dipaksa itu bisa bisa bisa teriak atau lari atau menolak atau melakukan apapun, melakukan perlawanan dan lari ke area dalam sekolah atau mungkin bisa panggil bu gurunya atau pak satpamnya dan lain sebagainya. Dan juga ada aturan jemput. Jadi kalau misalkan bikin password begitu ya, rahasia keluarga misalnya, jadi si kecil ini hanya boleh ikut orang yang tahu kata kunci tersebut ya. Kemudian disiplin waktu. Nah ini juga untuk para orang tua, kalau memang gak bisa jemput tepat waktu, alangkah lebih baiknya dikomunikasikan dengan bu gurunya ya. Mohon maaf ya bu, kalau misalkan saya gak bisa jemput tepat waktu dikarenakan hari ini saya ada meeting misalnya, jadi saya bisa jemputnya jam sekian begitu ya, tapi juga tidak berlama-lama karena biasanya guru juga punya waktu tersendiri begitu ya, sehingga ada komunikasi yang baik antara orang tua dan juga guru. Atau mungkin Anda bisa meminta buah hati Anda begitu ya dijemput dengan yang lainnya. Biasanya kalau misalnya saya nggak bisa dijemput ya, saya selalu mengatakan kepada gurunya, bu nanti anak saya dijemput sama neneknya atau kakeknya. Nah, saya berikan foto begitu ya. Ini orang yang nanti bakalan jemput si anak tersebut. Jadi tidak kemudian nanti yang jemput siapa begitu ya. Tapi kan yang bersangkutan atau gurunya ini nggak tahu mana sih si kakeknya atau neneknya atau budenya atau bulenya begitu ya. Sehingga Anda harus memastikan bahwa gurunya itu tahu siapa yang jemput begitu ya. Jadi penampakannya seperti apa begitu. Nah, peran sekolah memang untuk menciptakan zona aman. Jadi akses satu pintu atau one gate system ya. Jadi kunci gerbang saat jam belajar dan buka hanya saat jam pulang dengan pengawasan ketat satpam. Kemudian sistem kartu penjemput itu juga bisa diberlakukan. Jadi hanya penjemput yang membawa ID card resmi dari sekolah yang boleh bawa si kecil pulang. Kemudian area tunggu steril ya. Jadi wajib untuk siswa atau siswi itu menunggu di dalam area pagar sekolah, bukan di pinggir jalan raya ya. Apalagi kalau misalnya begitu gerbangnya dibuka, kemudian anaknya sudah lari kemana-mana begitu. Ada yang jajan, ada yang nunggu di luar dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya sekolah ini memberlakukan misalnya nggak boleh keluar sebelum ada yang jemput begitu ya. Jadi harus ada antriannya. Kan orang siap biasanya itu pihak sekolah itu tahu siapa yang jemput begitu ya. Dia akan dipanggil misalnya atas nama Naren begitu ya. Naren sudah ada yang jemput begitu ya. Dia keluar. Kemudian Nachwa sudah ada yang jemput, Putri sudah ada yang jemput gitu ya. Jadi memang benar-benar memberlakukan sistem yang aman untuk siswa dan siswi yang sekolah di tempat tersebut. Kemudian respon cepat. Jadi satpam itu wajib mencurigai dan menegur orang asing bermotor atau berhelm yang lalu lalang di depan gerbang begitu. Misalnya biasanya para satpam itu tahu ya siapa-siapa saja yang bakalan jemput anak-anak misalnya seperti itu. Karena setiap hari mereka bertemu begitu ya. Kalau misalkan ada yang asing, harusnya itu ditegur, mau jemput siapa ya Pak Bu begitu ya. Jadi untuk menjaga si kecil bersama memang tugas dari orang tua dan juga sekolah begitu ya. Jadi modus penculik juga makin nekat dan rapi. Jadi jangan tunggu ada korban baru kita bergerak. Jadi kalau bisa Anda sudah membangun sistem sendiri kepada buah hati Anda. Jadi ketika ada penjemputan yang tidak dilakukan oleh Anda sendiri, maka Anda bisa memberikan pemahaman kepada buah hati Anda bahwa menolak dan juga lari ke area aman seperti halnya di dalam lingkup sekolah ketika dia bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.
2: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
3: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
2: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
3: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
2: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
3: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
2: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
3: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang sudah mendengar kabar begitu ya, ternyata ada beras palsu begitu ya. Dalam artian tidak standar, tidak sesuai dengan yang beredar di masyarakat. Jadi kasus beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar itu membuat masyarakat perlu lebih cermat saat membeli beras. Nah, lantas bagaimana sih cara membedakan beras fortifikasi yang sesuai standar? Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan ada temuan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi tetapi diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum dalam label. Jadi pemerintah kemudian mengambil langkah berupa penarikan produk dari peredaran, kemudian pencabutan izin serta proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian produk dengan SNI 9314/2024 untuk kernel beras fortikan dan SNI 9372/2025 untuk beras fortifikasi. Kondisi ini membuat istilah beras fortifikasi kembali menjadi perhatian. Dan produk tersebut bukan sekedar beras biasa, melainkan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien masyarakat. Lantas, apa sih beras fortifikasi itu? Jadi pendengar, beras fortifikasi ini merupakan beras soso yang dicampur dengan kernel beras fortikan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Jadi kernel fortikan ini, dibuat itu menyerupai butiran beras dan mengandung vitamin serta mineral yang dibutuhkan. Setelah itu kernel dicampur dengan beras soso sehingga bentuk akhirnya tetap menyerupai beras pada umumnya. Dan berdasarkan SNI 9372/2025, beras fortifikasi wajib memenuhi persyaratan kandungan vitamin dan mineral tertentu. Dalam setiap 100 gram beras fortifikasi, kandungan yang dipersyaratkan mencakup vitamin B1 minimal 0,25 mg, asam folat 0,25 hingga 0,38 mg, vitamin B12 1,0 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 mg, serta seng 3,0 hingga 4,5 mg. Dan beras fortifikasi juga ditujukan sebagai salah satu upaya untuk membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro. Bappanas menyebut bahwa fortifikasi pangan sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Nah, bagaimana sih cara membedakan beras fortifikasi agar sesuai standar yang kita beli ya, bukan yang abal-abal. Jadi ada berbagai hal yang bisa diperhatikan oleh konsumen yaitu dengan memeriksa label kemasannya. Jadi langkah pertama pendengar adalah melihat informasi pada kemasan. Perhatikan nama produknya, produsennya, informasi nilai gizi, serta klaim mengenai kandungan vitamin dan mineral. Jangan hanya terpaku pada tulisan fortifikasi atau diperkaya vitamin. Nah, informasi tersebut perlu dilihat bersama dengan keterangan gizi dan identitas produk. Bappanas juga menyebut produsen beras fortifikasi wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk memastikan keamanan, mutu, dan kesesuaian kandungan gizi, produk harus melalui pengujian di laboratorium terakreditasi. Kemudian, Anda juga bisa memperhatikan keberadaan kernel fortifikan. Jadi salah satu karakteristik beras fortifikasi ini adalah adanya kernel beras fortifikan yang dicampur dengan beras biasa. Jadi butirannya itu dapat terlihat sedikit berbeda dari beras lainnya. Namun perbedaan warna atau bentuk tidak bisa dijadikan patokan tunggal untuk memastikan suatu produk benar-benar memenuhi standar. Artinya konsumen tidak perlu panik apabila menemukan beberapa butir beras yang terlihat sedikit berbeda. Perbedaan tersebut dapat merupakan bagian dari proses fortifikasi. Kemudian tidak terkecoh dengan tampilan berasnya, pendengar. Jadi kalau beras fortifikasi itu dirancang agar tetap menyerupai beras biasa. Karena itu, tidak ada ciri visual sederhana yang dapat memastikan kandungan vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi mulai dari bentuk, warna, aroma, atau tekstur beras, itu tidak dapat digunakan untuk memastikan apakah kandungan zat gizinya sudah sesuai dengan klaim pada kemasan. Hal yang sama pun juga berlaku untuk anggapan bahwa beras tertentu itu bisa dikenali hanya karena terlihat terlalu putih, mengkilap atau memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian, kalau ditanya apakah beras fortifikasi itu bisa diuji dengan air ya,
Berbagai informasi di media sosial menyebut bahwa beras itu dapat diuji dengan merendamnya di dalam air untuk mengetahui keasliannya. Namun metode tersebut tidak dapat memastikan kandungan fortifikasi pada beras. Jadi beras yang tenggelam atau mengapung misalnya tidak bisa menjadi penentu apakah produk tersebut bisa mengandung vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan seng sesuai standar. Begitu pula dengan uji pembakaran atau sangrai. Perubahan warna, aroma, atau tekstur setelah dipanaskan tidak dapat digunakan untuk mengukur kadar gizi kadar zat gizi mikronya. Jadi dengan kata lain, cara membedakan beras fortifikasi yang benar-benar sesuai standar tidak cukup hanya dengan pemeriksaan sederhana di rumah, begitu pendengar. Jadi itu ya, kalau misalnya Anda beli beras atau beli beras fortifikasi, baiknya memang dilihat label kemasannya. Tapi kalau beras fortifikasi ini tidak dijual ecer begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda beli beras yang apa sih? Orang bilang menyebutnya itu beras curah begitu ya. Jadi itu kan kalau beras fortifikasi itu memang dijual dengan kemasan yang apik begitu ya, dengan labelnya. Gak cuma merek tapi juga ada komposisi-komposisi yang di dalamnya begitu. Jadi bukan beras yang ditimbang di pasar kemudian harga ecer 1 kilonya berapa begitu ya. Jadi berasnya itu memang sudah ada kemasan tertentu sehingga ketika Anda menemukan ada beras fortifikasi kemudian juga ketika melihatnya secara detail ternyata itu tidak sesuai, nah Anda bisa mungkin foto kemudian Anda laporkan begitu ya. Tapi kalau misalkan yang dijual di pasar dengan ecer 1 kilonya mungkin 13.000 atau 14.000 dan lain sebagainya, jelas itu bukan beras fortifikasi. Kalau Anda menginginkan beras yang demikian, sangat berbeda pendengar ya. Jadi mungkin ada baiknya ketika Anda ingin mencoba beras fortifikasi, maka Anda bisa membelinya di supermarket tertentu dan itu ada ininya, ada kemasan tertentu yang memang ada kandungan vitaminnya ya. Karena harganya juga berbeda dari beras pada umumnya, sedikit lebih mahal ya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresh Dr. masih menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Pendengar, ini jam-jam makan siang, jam 12 ya. Apakah Anda sudah bergegas untuk pergi ke suatu tempat misalnya, untuk kemudian memilih makanan yang tepat untuk hari ini ya, mau makan siang apa pendengar? Karena makanan yang nanti kita akan makan itu menentukan bagaimana semangat kita begitu ya. Biasanya kalau misalkan kebanyakan nasi, kadang-kadang ujungnya itu adalah selesai makan belum ada 30 menit udah ngantuk banget. Saking banyaknya karbo yang masuk ke dalam tubuh ya. Atau mungkin hari ini Anda hanya ingin mengkonsumsi sesuatu hal yang segar. Karena panas di luar sana begitu ya, jadi pengennya itu makan salad, mau makan salad buah atau salad sayur gitu ya, atau mungkin sayur-sayur yang bening, misalnya sayur asem, sayur bening ya, atau sayur bayam begitu ya, kemudian lauknya telur dadar, ayam panggang, buh nikmatnya ya. Ya pendengar, sambil menemani rangkaian aktivitas Anda, istirahat bersama dengan kolega, rekan kerja, dan lain sebagainya, kami akan hadirkan informasi-informasi yang juga sudah kami rangkum di kesempatan kali ini. Kabarnya Basarnas menegaskan pola pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa ini tidak sama setiap harinya. Hal ini karena disesuaikan dengan pergerakan arus, hasil perhitungan teknis, dan kondisi lapangan pendengar. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas mengatakan, seluruh operasi pencarian dan pertolongan SAR dilakukan berdasarkan ketentuan internasional serta dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada hari pertama pencarian dilakukan di 8 sektor berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Sementara pada hari kedua dan ketiga pencarian masing-masing dilakukan di 6 sektor. Dan menurut Syafi'i, lokasi sektor dapat bergeser mengikuti hasil perhitungan dan perkembangan kondisi di lapangan. Perubahan sektor diperlukan karena pergerakan arus itu dapat mempengaruhi datum atau titik acuan pencarian. Dengan penyesuaian tersebut, tim SAR dapat memperluas atau menggeser area penyisiran untuk meningkatkan peluang menemukan korban yang kemungkinan terbawa arus dari lokasi awal kecelakaan. Meski sektor pencarian berubah, tim SAR tetap menyisir area di sekitar bangkai kapal. Basarnas memperkirakan masih terdapat kemungkinan korban keluar dari badan kapal setelah operasi sebelumnya, sehingga kawasan di sekitar bangkai tetap menjadi bagian penting dalam strategi pencarian. Syafi'i juga menegaskan setiap keputusan dalam operasi SAR memiliki dasar teknis dan juga hukum. Termasuk rencana membalikan kapal maupun mengangkat bangkai KM Virgo Transport 8 yang tidak akan dilakukan tanpa melalui berbagai pertimbangan. Pihaknya mengatakan Basarnas menjalani audit oleh International Maritime Organization setiap tahun. Karena itu pelaksanaan operasi SAR mengacu pada ketentuan internasional dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Basarnas juga mengimbau masyarakat dan keluarga korban memperoleh informasi mengenai perkembangan operasi langsung dari Basarnas. Masyarakat juga diminta memberikan dukungan doa agar kondisi cuaca dan situasi lapangan memungkinkan seluruh upaya pencarian berjalan dengan baik. Hingga Selasa pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 114 korban KM Virgo Transport 8 telah ditemukan dan seluruhnya berhasil mendarat di Banjarmasin. Mereka terdiri atas 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian. KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembu Laut Jawa pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September 2026.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Prasetya Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, beberapa kabar ya, kami sudah siapkan untuk Anda di hari ini yang juga sudah berhasil kami rangkum begitu. Informasi berikut yang ingin kami bagikan adalah berkaitan dengan Kementerian Pariwisata bersama Indonesia Gastronomy Network kembali menggelar Wonderful Indonesia Gastronomy 2026. Ajang tahunan ini pendengar difokuskan untuk mengenalkan kekayaan gastronomi dan kebudayaan lokal guna mendukung pencapaian target 16 hingga 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada 2026. Mengusung tema From Local Roots to Global Recognition, puncak rangkaian kegiatan WIG 2026 ini akan berlangsung di Solo dan Yogyakarta pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 dengan agenda pendukung di Jakarta, Bali, Semarang hingga Surabaya. Pendengar, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan bahwa WIG 2026 mengajak dunia untuk melihat lebih dekat dan menemukan bahwa perjalanan dari akar budaya lokal menuju pengakuan global bermula di Indonesia. Pihaknya menyampaikan bahwa rantai gastronomi Indonesia memberikan dampak luas yang melibatkan petani, peternak, nelayan, produsen, juru masak hingga pelaku usaha lokal yang menjaga tradisi pangan lintas generasi. Selain penguatan ekosistem lokal, WIG 2026 menjadi wadah pertukaran budaya melalui kolaborasi bersama Prancis dalam ajang France Indonesia Gastronomy Week 2026. Sebanyak 18 perwakilan media dan tastemaker atau 13 internasional dan 5 nasional disiapkan mengikuti perjalanan gastronomi yang mencakup kunjungan ke Candi Borobudur, Prambanan, Kampung Lawean, Pasar Gede, hingga sesi afternoon tea bersama GKR Bendara. Dan seluruh rangkaian program WIG dirancang berlangsung hingga akhir tahun 2026.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.
2: Akhir-akhir ini, banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
3: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
2: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
3: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
2: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
3: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini, pendengar, 16 September 2026. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini, bahwa seluruh jalur utama pendakian Gunung Lawu resmi ditutup sementara imbas munculnya titik api kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Magetan, Jawa Timur. Langkah penutupan ini diambil sebagai upaya antisipasi keselamatan para pendaki di tengah proses pemadaman api yang masih berlangsung. Penutupan berlaku bagi 3 posko pendakian utama, yakni jalur via Candi Ceto, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang sejak Senin 14 September. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karanganyar, Sugiharjo, mengkonfirmasi bahwa penutupan jalur dilakukan karena lokasi kebakaran berada di wilayah kerja Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu Selatan Magetan. Mengingat di wilayah KPH Lawu Selatan di Magetan itu ada Karhutla yang saat ini dalam proses pemadaman. Sugiharjo menjelaskan, meski area yang terbakar relatif belum terlalu luas, penanganan intensif terus disiagakan agar kobaran api tidak meluas atau merembet hingga ke wilayah Karanganyar. Seluruh posko pendakian dipastikan baru akan dibuka kembali setelah kondisi dinyatakan benar-benar aman. Titik api pertama kali terdeteksi oleh petugas dan warga setempat pada hari Senin 14 September sekitar pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan kebakaran melanda area hutan milik Perhutani RPH Bedagung Petak 50, tepatnya di Dusun Gondang, Desa Jabung, Kecamatan Panaan, Kabupaten Magetan. Untuk mencegah perambatan api ke pemukiman warga maupun area hutan yang lebih luas, tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, serta relawan setempat diterjunkan langsung ke lokasi kejadian. Wakapolres Magetan Kompol Dodi menyampaikan bahwa petugas telah melokalisasi titik kebakaran dengan membuat ilaran atau sekat pembatas api di sekitar lokasi terdampak. Langkah tersebut efektif menahan laju kebakaran sehingga tidak meluas ke area sekitarnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda tipikal orang tua yang suka ketika memberikan buah hati itu asupan nutrisi, lebih banyak makan makanan yang mengandung banyak protein ketimbang lainnya ya? Jadi anak yang sulit berkonsentrasi saat belajar itu tidak selalu berarti sedang malas atau tidak tertarik dengan pelajaran. Bisa jadi ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi fokus anak, termasuk tidur, aktivitas fisik, kondisi emosional, hingga asupan makanan sehari-hari. Nah, pola makan yang seimbang itu dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung perkembangan dan fungsi otak. Sejumlah makanan mengandung zat gizi seperti asam lemak omega 3, protein, kolin, vitamin, mineral, dan antioksidan yang berperan dalam fungsi kognitif. Lantas makanan apa saja yang bisa diberikan untuk membantu mendukung fokus dan konsentrasi anak? Pendengar, yang pertama, makanan untuk membantu fokus anak itu adalah ikan berlemak. Ikan berlemak ini bisa Anda dapatkan dari salmon, tuna, atau sarden yang merupakan sumber asam lemak omega 3. Zat gizi ini berperan penting dalam fungsi otak dan sistem saraf. Omega 3 juga dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi sel. Karena itu, ikan dapat menjadi salah satu pilihan lauk yang baik untuk melengkapi pola makan anak. Jadi ikan bisa diolah menjadi berbagai menu yang disukai anak seperti ikan panggang, sup, pepes atau dicampurkan ke dalam nasi dan makanan lainnya. Kemudian ada juga telur, pendengar. Jadi, telur termasuk makanan yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi berbagai menu. Selain mengandung protein, telur juga merupakan sumber kolin. Dan kolin merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi termasuk fungsi otak dan sistem saraf. Asupan kolin yang cukup dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang mendukung fungsi kognitif anak. Telur dapat diberikan sebagai lauk saat sarapan, dicampurkan ke dalam nasi atau diolah menjadi telur dadar dengan tambahan sayuran. Kemudian ada juga buah beri. Jadi blueberry dan strawberry itu dikenal sebagai buah yang mengandung berbagai senyawa antioksidan. Kandungan tersebut membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah beri juga dapat menjadi pilihan camilan yang lebih bergizi untuk anak. Dan buah ini bisa dimakan langsung atau ditambahkan ke dalam oatmeal, yogurt maupun smoothie. Selain memberi variasi rasa, buah juga membantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat dalam pola makan anak. Selain itu ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi kacang-kacangan dan biji-bijian itu dapat menjadi sumber protein, lemak sehat, serat, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi anak. Dan beberapa jenis kacang dan biji-bijian juga mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna lebih bertahap. Hal ini dapat membantu menyediakan energi untuk menunjang aktivitas anak. Kacang dapat diberikan sebagai camilan atau ditambahkan ke dalam oatmeal dan makanan lainnya. Namun perhatikan bentuk dan teksturnya, terutama pada anak kecil untuk mengurangi resiko tersedak.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Pendengar, kami hadirkan untuk Anda bagaimana program feature atau dokumenter ya bersama dengan rekan reporter Abdul Wahab dengan Dolanan Jamuran. Setelah itu nanti kami akan hadirkan kembali bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Jangan lupa ya, 1:30 siang nanti program musik kita 100% Indonesia hadir menemani Anda. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagunya yang sudah kita siapkan di hari ini ya. Kalau hari Sabtu dan Minggu baru Anda bisa request bebas, tapi kalau hari Senin sampai hari Jumat Anda hanya bisa menyimak beberapa komposisi yang sudah kita siapkan dan Anda bisa request dari playlist yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagai bangsa yang syarat dengan budaya dan adat lokal yang kental, bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa banyak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal melalui ragam permainan dolanan. Satu di antaranya dolanan itu adalah jamuran yang merupakan permainan tradisional anak-anak dari Yogyakarta yang anggota pemainnya 7 atau 9 orang. Dalam dolanan jamuran, ada gending atau lagu yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah ditulis oleh Ki Hadi Sukatmo. Lagu ini terinspirasi dari permainan tradisional yang bernama sama dengan lagu tersebut. Biasanya disebut dengan jamuran. Menurut budayawan Kota Surabaya, Kukuh Setiabudi, permainan jamuran biasa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan pada siang atau malam hari saat bulan purnama di tanah lapangan.
1: Dolanan jamuran ini adalah buah permainan anak secara berkelompok yang sudah ada sebetulnya sejak dahulu kala, terutama di Pulau Jawa. Biasanya dolanan ini dilakukan di sore hari menjelang senja atau di malam hari ketika bulan purnama.
0: Cara bermain jamuran sangatlah sederhana. Diawali dengan humpimpa untuk menentukan siapa yang harus jaga. Yang kalah humpimpa harus berada di lingkaran, boleh duduk atau berdiri, lantas sisanya membuat lingkaran besar sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu jamuran sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Filosofi atau nilai-nilai dolanan melalui jamuran ini, Kukuh budayawan kembali mengatakan anak-anak memiliki kemungkinan untuk bisa berfantasi dan melahirkan nuansa humor melalui nama jamur yang disebutkan. Yang kadang namanya ajaib dan unik, anak-anak juga didorong untuk senantiasa mengembangkan kecerdasan komunikasi dan interaksi sosial, kepekaan dan juga pengendalian diri.
1: Kemudian mereka dengan diawali humpimpah begitu, kemudian menentukan siapa yang jadi atau yang menjaga. Kemudian yang lain bisa duduk dengan bersila atau bahkan bisa berdiri dengan bergoyang-goyang begitu, sedikit menari tapi dengan yang sangat sederhana sambil melakukan tembang jamuran ini. Jadi anak-anak dengan gembira berkumpul. Filosofinya sebetulnya ini penuh makna kekeluargaan, keakraban, menjalin komunikasi terutama sesama anak. Kemudian mereka tentu saja berinteraksi. Selain itu mereka juga belajar memahami karakter temannya, kemudian bercanda, riuh dengan humor-humor dan sebagainya. Maka ini sebetulnya adalah untuk menjaga komunikasi yang lebih baik, lebih intens di antara anak-anak itu sendiri. Maka anak-anak zaman dulu itu sangat-sangat bagus toleransinya antar teman.
0: Bagi Elivia, anak milenial dari Surakarta atau Solo, kendati sudah agak lama bermain jamuran, namun dirinya mengaku masih ingat cara bermain jamuran yang melibatkan banyak orang ini. Menurut Elivia, permainan tradisional jamuran penuh dengan kebersamaan, kreativitas, dan sportivitas.
2: Uniknya, permainan ini ciri khas lagu, yaitu jamuran. Jadi, dolanan ini dimulai dengan nyanyian serta diakhiri dengan bentuk gerakan yang diinginkan oleh panjer. Jadi anak-anak yang nggak jadi itu mengelilingi yang jadi panjer atau yang jadi pusat. Nah pada akhirnya jika panjer ingin stop atau ingin berhenti, seorang panjer itu akan menyuruh anak-anak yang memutari sesuai dengan keinginannya dan menjadi patung. Jadi selanjutnya yang memutari itu harus diam. Jika yang memutari itu bergerak atau tersenyum, ya selanjutnya dia akan yang jadi. Permainan ini juga sangat sederhana, menumbuhkan kreativitas dan kebersamaan.
0: Hal yang sama juga disampaikan Viko Erlangga, pelajar dari Blitar. Dari pengalamannya saat bermain jamuran, ada banyak hal yang bisa diperoleh dari permainan tradisional yang mulai sudah ditinggalkan generasi saat ini, seperti memupuk persaudaraan serta berlatih tanggung jawab.
3: Saya pernah bermain jamuran sih, Pak. Cara bermainnya satu orang menjadi pusat di tengah, lalu dikelilingi beberapa orang lainnya, beberapa pemain lainnya yang menyanyikan lagu jamuran seperti jamuran gigi, jamur apa ya gigi.
0: Terkait langkahnya permainan tradisional seperti jamuran, Mustafa, pendiri komunitas Kampung Dolanan Simokerto Surabaya, mengatakan terkikisnya permainan tradisional saat ini bukan karena perkembangan teknologi, namun lebih pada minimnya orang untuk melakukan sosialisasi dan memainkan permainan tradisional. Sehingga hal ini menjadi pijakan komunitas Kampung Dolanan untuk aktif mengkampanyekan bermacam permainan tradisional dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
4: Jadi salah satu upayanya kami agar permainan tradisional itu masih dilestarikan oleh orang-orang adalah atau masyarakat itu yaitu sifatnya sosialisasi, mensosialisasikan kaitannya dengan permainan tradisional apapun yang diketahui oleh kaum dolanan untuk disebarluaskan kepada masyarakat secara umumnya. Karena menurut saya permainan tradisional menjadi tidak dimainkan itu bukan karena perkembangan teknologi, minimnya orang yang mengenalkan permainan tradisional kepada masyarakat khususnya anak-anak. Dan kami mencoba untuk memilih berbagai lini mulai dari kampung, terus kemudian tempat umum, kerjasama juga dengan beberapa teman-teman komunitas, kerjasama juga dengan sekolah-sekolah untuk mengampanyekan tentang permainan tradisional.
0: Dijelaskan Mustafa, kampanye dolanan tradisional seperti jamuran ini menjadi penting dilakukan karena banyak nilai-nilai luhur yang terdapat dalam permainan tradisional yang diwariskan oleh leluhur kita, mulai tentang kejujuran, gotong royong, adat istiadat, tradisi, dan tenggang rasa.
4: Filosofi permainan tradisional itu syarat akan nilai-nilai luhur bangsa yang diajarkan oleh nenek moyang, mulai dari kejujuran, sportivitas, tenggang rasa, gotong royong, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat banyak banget. Contohnya misalkan kita ngomong tentang kejujuran, saat kita bermain engkle, kita membuat peraturan tentang kesepakatan harusnya tidak boleh menginjak kaki. Terus saat kita bermain, kaki kita menginjakkan garis, maksudnya garis di salah satu ini engkle. Itu kalau misalkan kita jujur, kita akan langsung berhenti bermain. Tapi kalau misalkan kita nggak jujur, kita akan lanjutkan. Nah, ketika kita lanjut, itu akan diingatkan oleh teman kita pemain yang lain bahwa kamu sampean nginjak garis. Oh enggak, aku enggak nginjak garis. Saat kita enggak ngaku, itu akan banyak teman-teman lainnya akan menegur. Kamu harus jujur, kamu jujur loh, karena kamu itu nginjak garis tapi kamu enggak ngaku. Ini ada saksinya sangat banyak. Nah, itu hanya salah satu contoh tentang nilai yang diajarkan atau diwarisi oleh nenek moyang tentang kejujuran melalui permainan tradisional.
0: Begitu tinggi nilai sosial dan kemasyarakatan yang ada pada permainan tradisional seperti jamuran ini, maka diperlukan upaya restorasi budaya yang lengkap agar aneka dolanan atau permainan tradisional yang tumbuh mengiringi peradaban kehidupan bangsa Indonesia tidak

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan rangkaian komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi requestnya boleh silahkan 5345474 atau 081331 4x992. Tapi sesaat lagi ya, masih belum dimulai, kurang 2 menit lagi. Lagunya banyak, kita punya ada band Dewa, Padi, Raisa, Tiara Andini, Sal Priadi, Ceylon 7, Armada, Last Child, kemudian Baby Romeo, kemudian Rio Kleppi, ya, Gea Indrawari juga ada, Tulus juga punya kita, sama Jazz ya, boleh merindu, terus gak tahu lanjutannya apa ya. Mendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya spesial untuk Anda di hari ini, 16 September 2026. Tetap bersama kami di program Surabaya siang ini, di edisi hari ini, 16 September 2026.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini ya? Musik kita 100% Indonesia hadir kembali menjumpai Anda. Beberapa komposisi sudah kami siapkan. Ada apa saja? Ada Rio Klepi, Bunga Abadi. Ada Dewa 19, Kenangan Manis. Seperti Kekasihku dari Padi, Teramini, Gea Indrawari. Kita juga punya ada band dengan Manusia Bodoh. Ada Tulus, Gajah, Teduhnya Wanita dari Raisa, Jazz, Boleh Merindu, Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Ada Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi, Salam Seven, Sebuah Kisah Klasik, Kau Terindah dari Armada, Last Child dengan Duka, dan Baby Romeo dengan Selamat Jalan Kekasih. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Halo juga, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, hari ini tapi gak ada Liodra ya. Adanya Tiara Andini, Bu.
2: Armada apa judulnya?
1: Apa?
2: Armada tadi.
1: Armada tadi judulnya Kau Terindah.
2: Ya, wes.
1: Mau itu aja?
2: Biar terindah, wes.
1: Oke. Okay. Siap. Bu, lagunya buat 5 orang aja ya.
2: 5 aja, 1, 2, 3, 4, 5, sayang semuanya.
1: Suka aku kalau begitu.
2: Terima kasih banyak Pak Prasi.
1: Terima kasih Ibu.
2: Sampai 100 tahun.
1: Aduh ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100% Indonesia.
1: Baik.
3: Selamat siang Mbak Presti.
1: Pak Toto, apa kabar
3: Mbak Presti,
1: Bapak?
3: Sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Bapak gimana Pak, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik.
3: Saya request Manusia Bodoh aja.
1: Dari ada band ya?
3: Iya, betul.
1: Baik.
3: 5 orang ya Mbak Presti?
1: 5 orang aja Pak.
3: Ya. Ada Bu Titi, Om Ayanti, Pak Mariono, Bang Kobar, dan Cak Mulyono.
1: Siap.
3: Mbak Presti, terima kasih. Selalu sehat.
1: Amin, amin.
3: Banyak rezeki.
1: Allahumma
3: tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto sudah bergabung bersama kami di siang hari.

0: ya. Nanti kita akan hadirkan satu persatu bagaimana lagu-lagunya spesial di hari ini untuk Anda. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, musik kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Apa kabar, Ibu?
1: Kabarnya bersama keluarga, alhamdulillah saat siang ini sehat.
0: Mbak Dini ya? Fresti, Ibu.
1: Oh, Mbak Fresti.
0: Iya.
1: Mbak Fresti juga bagaimana? Sehat bersama keluarga?
0: Alhamdulillah, sehat, Ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Di sana udah hujan belum, Bu?
1: Aduh, 3 bulan lebih Mbak Fresti belum hujan-hujan.
0: Oh.
1: Saya kira okay. Kemarin tuh mau hujan sudah apa kayak mendung-mendung ya dari pagi itu mendung terang lagi mendung. Saya kira malam mau hujan padahal tidak hujan. Oh. Menunggu tapi Tuhan belum berikan ya.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Menunggu saja.
0: Betul. Apa yang ada disyukuri yang sekarang ya, Bu ya?
1: Iya, kita syukuri saja, jangan kita terlalu mengeluh karena itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Siap. Ibu, hari ini mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
1: Ada lagu apa, Mbak Fresti?
0: Kita punya komposisi dari Rio Klepi, Bunga Abadi, Dewa Kenangan Manis, Padi Seperti Kekasihku, Teramini dari Gea Indrawari, Manusia Bodoh Bunga, dari Ada Band.
1: Bunga Abadi itu siapa nyanyi?
0: Rio Klepi. Rio Klepi.
1: Oh, Rio Klepi ya.
0: Iya. Mau itu aja?
1: Itu saja.
0: Baik, nanti kita akan hadirkan Ibu ya. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya, Bu?
1: Saya kirim pertama sekali untuk Mbak Fresti yang sedang bertugas. Semoga Mbak Fresti selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan juga diberikan rezeki dan juga untuk Oma Yanti dan Ibu Wati Rambia serta ini Ibu Titi, semoga Ibu Titi selalu sehat. Dan untuk semuanya Mbak Fresti dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat di sana. Terima kasih Mbak Fresti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi? Halo, selamat siang musik kita. Halo.
2: Halo, musik kita 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Fresti.
0: Waalaikumsalam Ibu. Bu Titi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mbak Fresti juga begitu, sehat sekeluarga semuanya.
0: Baik, terima kasih.
2: Saya lagunya Armada.
0: Armada, boleh. Nanti kita akan putarkan ya Bu ya. Lagunya buat siapa? 5 orang aja.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Supya Saat, Bu Dewi, Bu Siti, Bang Kobar,
0: dan
2: juga Pak Tua, tidak lupa juga Mbak Nana. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
0: Baik, apa kabar Abah? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Selalu bahagia.
0: Selalu bahagia, harus ya Abah ya.
3: Harus.
0: Baik. Abah.
3: Ini mamanya Narendra.
0: Iya dong.
3: Kau seperti kekasihku, Mbak.
0: Kenapa, Mbak?
3: Kau seperti kekasihku.
0: Siap, nanti tak puterin ya, Mbak ya. Ada tak, Mbak?
3: Ada, Padil.
0: Oh iya, seperti kekasihku. Siap, nanti tak puterin ya, Mbak. Lagunya buat siapa? 5 orang aja.
3: Iya,
0: Siap.
3: Kagem mamanya Narendra. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Terima kasih Abawi sudah bergabung bersama kami. Ada siapa lagi di ujung telepon? Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
4: 100% Indonesia.
0: Bahaya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Iya Bu, kok lemes Bu? Saya sehat alhamdulillah Ibu.
4: Bangun tidur.
0: Oh, bangun tidur. Kirain apa namanya ini yang kemarin habis sakit itu masih proses recovery.
4: Bangun tidur.
0: Oh, baik. Bu, hari ini kita udah siapin ya lagu-lagunya. Ya,
4: lagunya apa aja, Bang?
0: Lagunya banyak. Kita punya lagu dari ini yang saya bacain yang belum di-request aja ya, biar enggak samaan okay. Gitu ya. Ada Dewa 19 Kenangan Manis, Teramini dari Gea Indrawari, Tulus Gajah, Raisa Teduhnya Wanita, Jas Boleh Merindu, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta dari Tiara Andini, Titik di Ujung Doa dari Sal Priyadi, Sebuah Kisah Klasik dari Sal on Seven, Last Child Dengan Duka sama Baby Romeo, Selamat Jalan Kekasih. Mau yang mana Bu?
4: Oke, siapa tadi yang Gea Indrawari ya?
0: Iya, Teramini?
4: Ya itu aja.
0: Iya, oke, baik. Dan tak puterin ya lagunya.
4: Salamnya
0: lima
4: aja ya.
0: Oh tentu, Satpol PP nih Bu yang siaran Bu. Silahkan.
4: Tidak pernah lupa itu. Oke deh buat semuanya aja pendengar bersatu buat Pak Plastinya. Selamat bertugas, terima kasih selalu.
0: Terima kasih.
4: Berikan panjang umur.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Berikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
4: Dalam nama Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih Bu
4: Dian. Kita semoga Madinah untuk menyelesaikan ibadah haji.
0: Amin amin.
4: Jangan lupa
0: amin.
4: Makan siang kalau pulang adik-adik.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih
0: Bu.
4: Mbak Purusia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya ya. Halo, selamat siang musik kita.
5: Selamat jalan kekasih.
0: Cakep.
5: Kaulah cinta dalam hidupku, aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
0: Wasik. Siap.
5: 100% aid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semua request lagu apa? Pasti bukan itu ya.
5: Itu aja,
0: Wes. Hah?
5: Itu aja, gak apa-apa.
0: Beneran?
5: Iya.
0: Gak nyesel?
5: Gak.
0: Waduh, lagunya galau gitu, Mas. Jangan galau loh, Mas, ya.
5: Lagunya yang kayak gak apa sih?
0: Hah?
5: Suka lagu itu aja, Pak Presi.
0: Oh, gitu. Hanya sekedar lagu, ya. Baik. Baiklah. Mas, lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
5: Pemayang biar di sini. Umur Mimi saya bawa punya di Jaya. Kalau bin Sakti. Isti-siti.
0: Terus lali ya. Lupa kalau sudah digandeng-gandeng.
5: Soalnya bin Sakti sih Jaya.
0: Huh?
5: Dan semuanya lah. Buat Mbak Tia Raptora. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Tia Raptora sehat walafiat.
0: Amin.
5: Dan barokah melibat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Terima
0: amin.
5: Kasih Mbak
0: Tor.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wasik. Terima kasih Mas Ali sudah bergabung. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kami hadirkan dulu lagunya. Setelah itu saya akan bacakan satu persatu bagaimana WhatsApp yang sudah masuk ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Banyak sekali yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini ya. Jadi ditunggu, nanti kita akan hadirkan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Terima kasih Mas Afif yang sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum 100% Indonesia. Mbak Presti mau dengerin lagunya Sela dong. Salamnya buat Mbak Ani Purnama, Bapak Ahmad Waris, Mas Nur Kolili, Mas Refka Karki, dan Mbak Siti Aisyah. Buat Mbak Presti yang selalu bertugas, salam buat keluarga di rumah. Terima kasih, nanti kita akan putarkan ya. Ada Pak Khairul Huda ya. Selamat siang Mbak Fresti, halo apa kabar? Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Pengen request lagunya cerita, Tiara Andini kok cerita gimana sih? Lagunya dipersembahkan buat Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, kemudian Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Pengen pantun Mbak Fresti, ini pantunnya 17 plus ya Pak ya. Lihat bulu di rambutnya Mbak Rohima, cakep. Ayo nikah ke penghulu biar bisa tidur bersama. Waduh. Terima kasih Pak. Nanti tak puterin ya lagunya ya. Nanti tak puterin lagunya Tiara Andini yang terlanjur mencinta ya. Ada Bu Mus, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam. Mau request lagu dari Ada Band Manusia Bodoh. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Om Mayanti, Mas Hali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Semoga sehat selalu, terima kasih Bu Mus. Ada Pak Mariono di Tulung Agung ya, minta diputarkan lagu pop dari Tiara Andini yang Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Mbak Fresti Oktoranya, selamat bertugas ya. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada Pak Nur di Perumahan Jasmin 3 Suko, Sidoarjo. Assalamualaikum Mbak Fresti, waalaikumsalam Bapak. Musik kita 100% Indonesia. Minta diputarkan penyanyinya Baby Romeo, judulnya Selamat Jalan Kekasih. Salamnya buat untuk Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, salam kenal. Terima kasih. Kita dengerin ini ya Bu Nana dulu ya, voice note-nya Bu Nana. Kita akan simak bagaimana Bu Nana mau request lagu di kesempatan kali ini. Bu Nana, silakan.
1: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Aku request Mbak Presti lagunya Tiara Andini. Tapi kalau ada yang pilih, aku ganti itu aja titik di ujung doa. Salam sehat, semangat, Ibu Titi di Damiati, Bu Istiharo, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Wira Omayanti, Bu Wati Ramli, Bu Dian tadi juga ada Bu Siti, Mama Yu, Bu Dewi, dan semuanya. Oh ada Pak, Aba Awi, dan Bu Utri juga ya, semoga selalu sehat semuanya. Mbak Fresti, maaf ya kebanyakan. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapel Bu ceritanya Bu ya. Ada Bu Hartini, terima kasih. Mbak Fresti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia, mau request lagunya Last Child ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, sama Bu Siti Rumia. Untuk Mbak Frestinya, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu. Ditunggu lagunya ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Silahkan pendengar 5345474 atau 081-3314-992. Ada siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
0: Baik, dengan
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, Mayanti.
2: Iya.
0: Oh, Oma, kok suaranya seksi begini, Oma? Kenapa, Oma? Batuk?
2: Debu. Belum batuk. Tapi ya kita bersihin tiap hari ya. Abu besar, kacang hijau sebesar kacang tanah. Okay. Narenda, mudah-mudahan seperti raja di Kesultanan Solo dan Yogyakarta. Ya.
0: Amin. Omah, terima kasih.
2: Iya, minta tolong.
0: Iya, Omah.
2: Ada enggak lirik lagunya yang dia selingkuh atau tidak setia? Ada tidak?
0: Oh, tunggu sebentar, Oma. Apa ya itu ya?
2: Kalau enggak sudah saya enggak request saja.
0: Oh, kalau yang begitu itu iya. Kayaknya enggak ada deh, Oma.
2: Iya, ada seperti Diodra pura-pura tuh kan.
0: Iya, iya. Betul.
2: Saya enggak itu hanya partisipasi saja.
0: Baik. Iya, silakan Oma.
2: Buat Bu Sri Kismawati di Surabaya, dan buat tadi Kang Haji Ali Wasik bersama Bu Mimi Rungkut Surabaya, semoga bahagia selalu ya. Dan Mbak Febinya di Kendari, Nak Dio Sakti beserta istri di Kendari juga. Kita doakan mudah-mudahan nanti melahirkan istrinya bisa lancar, tiada halangan apapun juga.
0: Amin. Dan istrinya siapa istri, itu Oma?
2: Istrinya Nak Dio Sakti.
0: Oh baik. Iya.
2: Dan tadi yang sudah masuk semuanya, salam sehat, salam bahagia, baik. Jaga kesehatan, dan spesial buat Bunda Utri di Maroke.
0: Baik. Terima kasih Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Oma habis ya. Baik, terima kasih. Kami hadirkan kembali komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Ditunggu sebentar pendengar, nanti kita akan hadirkan satu persatu bagaimana lagu-lagu yang spesial yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tapi saya minta waktu untuk menghadirkan program Cek Fakta berikut ini ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
3: Cek Fakta. Cek Fakta.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari media online, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, memastikan informasi terkait polisi yang akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, semoga Anda suka dengan komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Tadi muncul dari Padi Seperti Kekasihku yang baru saja meluncur ya. Masih ada banyak komposisi yang juga belum kami hadirkan di kesempatan kali ini. Masih ada kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung baik di line telepon 5345474 atau di 0813314-992 ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya spesial untuk Anda. Lagunya apa aja Mbak yang belum keputar? Banyak. Ada Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta. Ada Ceylon 7, Sebuah Kisah Klasik. Tramini dari Gia Indrawari. Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi. Baby Romeo dengan Selamat Jalan Kekasih. Kenangan Manis dari Dewa 19. Tulus Gajah, Teduhnya Wanita dari Raisa. Jazz, Boleh Merindu, dan Last Child dengan Duka. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan ya. Dering telepon berbunyi di siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
1: Bersenyum dianya padaku.
0: Baik.
1: Manis, manis, manis. Kubelai rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila jumpa dengan Mbak Resti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya mau yang mana Bang? Nanti tak puterin.
1: Itu tadi loh.
0: Apa?
1: Yang terakhir Mbak Resti baca itu.
0: Last Child Duka. Oke baik, nanti tak puterin lagunya Last Child.
1: Jangan dilihat judulnya Mbak Resti, isinya Mbak Resti, syairnya itu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh siap.
1: Ya, pertama buat Mbak Presti, jangan lupa makan siang. Kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan.
0: Baik.
1: Tadi itu Inang maupun gantiku ini ya.
0: Iya betul, soalnya habis ya.
1: Iya.
0: Lagi enak, enak badan.
1: Suaranya kembali semula. Karena itu adalah jargon kita Mbak.
0: Siap.
1: Tadi ada Bu Titi Damayanti ya, salam balik. Bu Adiram di salam balik, Bu Istigaro salam balik. Abah Awi jangan lupa Mbak Resti, itu juga jargon kita Mbak. Yang bikin lucu di perusahaan ini hanya tahu setengah mateng Mbak Resti.
0: Pak Mul, belum gabung Pak Mul ini ya, sebentar ya, lagi kayaknya gabung ya.
1: Karena modek itu orang, apapun programnya yang penting masuk.
0: Iya
1: sih. Selalu saya sama Pak Mul.
0: Oke baik.
1: Bu Titi, Bu Nana lupa.
0: Udah.
1: Okay. Mama Yu
0: dan lainnya.
1: Dan ibu satu lah Mbak Presti, Pak Wandi sama Pak Toto Glodak. Budian, Mbak Presti Oktora. Ya. Matur nuwun.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Iya Pak Mul belum ikut gabung ya. Ada Tulus Pak nih ya, yang ada di playlist kita biasanya. Pak Mul suka lagunya Tulus ya. Ini ada Tulus Gajah. Dewa juga ada sih, Kenangan Manis. Nanti kita bisa menghadirkannya. Raisa ini juga enak loh. Teduhnya Wanita ya. Lagunya enak banget. Nanti bisa di request di siang hari ini dalam program musik kita 100% Indonesia. Pendengar, bagaimana kalau kita dengarkan lagu dari ini, dari sekian lagu yang paling banyak di request oleh para pendengar ya, di hari ini tentunya ya. Dari Tiara Andini, Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

0: Sebuah komposisi dari Cello on Seven ya, komposisi yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kisah klasik, apakah Anda suka begitu ya? Karena lagu ini rilis di tahun 2000 di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia dan cukup banyak peminat dari lagu ini ya, sebuah kisah klasik yang merupakan lagu di mana album tersebut ya meraih kesuksesan pertamanya membuat pecinta musik Indonesia itu penasaran dengan band yang satu ini ya. Cukup banyak loh lagu-lagu yang enak-enak di dalam apa namanya? Album tersebut ya, seperti halnya Bila Kau Tak di Sampingku, Sahabat Sejati, Tunjuk Satu Bintang sama Sevia. Dan album yang ditunggu-tunggu para Sela geng ini ya berhasil meledak di pasaran. Bahkan beberapa lagunya sempat dijadikan soundtrack beberapa sinetron di televisi swasta nasional. Sebuah kisah klasik ya dari album Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Pendengar, hari ini terima kasih yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Ibu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Lagunya Selamat Jalan Kekasih, Mbak. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, Bu Nana, Bu Hartini, Bu Ani Esther. Terima kasih Mbak Fresh Doktora, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu doanya ya. Terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat siang musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Pak
1: Asli
0: Mul.
1: Lu Mbak Presti.
0: Asli lu. Apa kabar Pak Mul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa Mbak?
0: Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah. Habis makan asem-asem bandeng sama tahu putih.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tak uleki lombok situ. Waduh, nyaman.
0: Pakai sambel Pak?
1: Seger panas-panas ini.
0: Pakai sambel gitu ya Pak ya?
1: Enggak, akan sama Bapak Edo dikasih cabai wungkul-wungkul gitu loh Mbak.
0: Oh gitu, biar ini bisa diceplus gitu ya Pak ya.
1: Enggak, ceplus apa anu gak anu untuwe. Ya tak anu Mbak, ulek-ulek gini kayak wong dadal rujak gitu loh Mbak.
0: Oh, biar ya, agak ya. Kalau, pedes-pedes gitu ya Pak ya.
1: Kalau Mbak Presti tahu Pak Mulyono aslinya, percaya metik Pak Mulyono ini tanpa gigi.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah, yang penting
0: aja.
1: Sehat aja Mbak. Yang penting iya, kalau kangen karaoke ya ke sana gitu aku Mbak.
0: Iya.
1: Hiburan. Kata orang-orang gini Mbak.
0: Apa itu Pak?
1: Di kampung ini. Tuwo wong iki Pak Mul sing penting suarane. Alhamdulillah kayak gitu.
0: Siap.
1: Bicaranya gitu ya gitu nyanyi-nyanyi. Dikokon hitung ya hitung, saya isoe lah ngunai.
0: Baik.
1: Ini lagu yang sudah dipersiapkan apa Mbak Presti?
0: Lagunya banyak Pak. Tadi kita punya ini, Tulus Gajah judulnya. Atau mau yang lain? Ini ada.
1: Tulus itu apa aja nih, enak yuk hati-hati di jalan. Adanya.
0: Iya gak bisa Pak. Gak
1: lainnya apa Mbak Presti?
0: Ada, ini lagu dari Gea Indrawari Teramini, Titik di Ujung Doa, Sal Priyadi. Ada Baby Romeo, Selamat Jalan Kekasih, Last Child.
1: Ya, ikuai, Mbak.
0: Apa?
1: Selamat Jalan Kekasih.
0: Selamat Jalan Kekasih, baik. Nah, tak putar.
1: Ada Pak Mulyono ya, kekasihnya kemana di rumah.
0: Di rumah aja.
1: Bapak itu ikut kekasih ini Pak Mulyono.
0: Oh, siap.
1: Selamat tidur kekasih, soalnya orangnya tidur di luar. Aku di belakang.
0: Oke, baik.
1: Om Cucuy tinggal satu, yang lainnya sudah ikut mamai, yang satu ikut di mana besan saya di Mojowarno sana.
0: Baik. Jadi
1: anak-anak pada kerja semua tinggal lah nang omah tinggal sak glintir Pak Mul tok lan tinggal sambut gawe karena uang sepi.
0: Oh, baik. Siap.
1: Salam saya Mbak Presti untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Iya, Bapak.
1: Selamat siang dan selamat menikmati panasnya matahari yang sangat menyengat ini.
0: Siap.
1: Tapi enak Mbak Presti, Mbak dilu guaring ya Mbak.
0: Oh iya Pak, panasnya buat.
1: Ya, makanya Pak Mulyono itu mis gak bingung-bingung. Panas alhamdulillah hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Dinikmati dan syukuri itu semua pemberian dari Allah. Betul?
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Kalau ada salah kata mohon maaf, Mbak, karena Pak Mulyono orangnya enggak suka serius, orangnya senengan ya guyoni wong ini penyiar diguyoni cek Nek guyu cak seneng. Kalau orang susah tambah susah, saya enggak seneng.
0: Okay,
1: nanti akhirnya sakit. Coba ya.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak, ya, nanti Pak, kan lagunya diputer ini lho Pak Mul, senane lagunya ya.
0: Oh, siap.
1: Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak pesen langsung ya, Pak ya. Ini lho Pak Mul lagunya gitu ya. Baik, nanti kita akan hadirkan komposisinya spesial untuk Anda ya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program musik kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Di hari ini lagu-lagunya hampir semua sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga Anda suka dengan komposisi-komposisi yang sudah kami siapkan di hari ini begitu ya. Jadi untuk Pak Mul ya, sebentar lagi ya Pak ya, ini spesial untuk Bapak dimanapun Bapak berada ya, di rumahkah atau lagi di kerjaan begitu. Oh ya, sebelum putar lagu, kayaknya ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini ya. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang musik kita.
1: Selamat siang musik kita.
0: Selamat siang.
1: Indonesia.
0: Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
1: Kabarnya capek baru pulang nyangkul. Ada. Iya,
0: nyangkulnya dari pagi ya Pak ya?
1: Iya, dari jam, pokoknya jam 8.
0: Udah berangkat ini. Ya?
1: Iya, oh, soalnya okay. Kalau nggak nyangkul gimana? Nggak dapat makan untuk besok.
0: Wah, Bapak bisa aja. Nggak percaya kalau saya mah.
1: Tadi kan biasanya Mbak Presti kan tadi mau berangkat nyangkul. Masuk lewat pintu kereta ya, pintu kereta pagi-pagi. Wah, ada Mutiara Selatan nih, Bandung Surabaya. Pagi Bandung
0: Surabaya.
1: Jadi ingat Mbak Presti. Jadi tunggu dulu di Selatan. Pas lewat jam 8 deh, jam 8 itu kan lewatnya pintu kereta Mutiara Selatan pagi yang Bandung Surabaya. jadi saya jadi kangen ke Mbak Presti.
0: Iya. Kapan lalu Bapak ini nggak sempat dengerin siarannya Mbak April nggak waktu baca berita?
1: Ada juga.
0: Ada ya.
1: Ada
0: sama juga. Yang kemarin juga sempat ini kan siaran dangdut di Prompat. Dengerin
1: iya,
0: juga Pak.
1: Kalau dengar sopro dangdut sih nggak sempat denger, nggak tahu lagi keluar kayaknya kan.
0: Oh gitu.
1: Kan, jadi kemarin juga cuma waktu di Pos 1 ada siapa lah. Waktu pagi-pagi sama Mbak Sari yang sudah pernah bakti, Mbak siapa lah apa lagi.
0: Siapa?
1: Mbak Rina gitu.
0: Oh iya benar. Penyiar senior
1: kan,
0: Mbak Rina Sabirin.
1: Senior itu kan.
0: Betul,
1: Mbak Rina
0: betul.
1: Itu kan.
0: Kok
1: senang Papa dari Bandung itu bisa, ya sekarang mau digital, mau online, mau streaming, bisa juga yang penting ada kuota.
0: Iya benar. Betul, betul, betul, betul, betul ya.
1: Itu. Makanya mudah-mudahan lah itu kan tetap sama acara favorit saya bukan Mutiara Pagi, dialog. Wah, saya yang sama dialog masih selalu tampil gitu.
0: Iya.
1: Iya. Cuman kalau di Mutiara Pagi mah jarang kebagian telepon, Mbak Presti, kalau saya
0: sih waktu. Iya. Soalnya waktunya mepet banget, Pak.
1: Iya, ya, saya enggak paham kayaknya Mutiara kan perlu ada jawaban
0: dosianya
1: itu
0: betul.
1: Aja. Saya juga paham
0: betul. Pak, hari
1: ya,
0: ini
1: sedikit lagi ya.
0: Mau dengerin lagunya siapa?
1: Pilihkan saya sama Mbak Presti lah apa yang kira-kira yang pas dengan aku tuh kan Pak Mbak Presti lebih tahu.
0: Oke.
1: Karena saya
0: ini aja Pak. Just boleh merindu ya.
1: Ya iya gimana? Gitu pokoknya.
0: Ya, cocok
1: boleh,
0: ya.
1: Saya juga pilihkan sama Presti tidak akan protes, saya terima dengan senang hati kan.
0: Siap. Baik, nanti tak puterin yang boleh merindu dari ya, Just ya Pak ya. Lagunya buat siapa?
1: Iya, ya. Kalau saya jiwa saya kan labil, kalau di bahagia bahagia, kalau di gundah ya gundah, gitu kan.
0: Gundah gulana ya. Baik.
1: Salamnya 5 ya.
0: 5 aja.
1: Pertama-tama buat sahabatku tuh Bang Kobar ya, buat Pak Ali, buat Tiramli, udah 3 ya, buat Pak Mulyono 4, satu lagi. Buat Mbak Aprilia Putri yang sekarang lagi menikmati purna tugas saya.
0: Baik.
1: Mungkin bonusnya buat Ananda tercinta Mbak Presti ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga jadi anak yang baik.
0: Amin.
1: Soleh,
0: amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Gitu aja.
0: Terima
1: itu
0: kasih
1: doa
0: Bapak.
1: Dari saya. Doa dari salam dari Abah Irwan. Gitu.
0: Baik.
1: Ya, ya. Baru satu mana pengen pantun satu ya itu kan jalan-jalan ke pasar minggu itu
0: cakep.
1: Kan. Buah manggu ujungnya matang.
0: Cakep.
1: Berbulan-bulan aku menunggu yang ditunggu tak kunjung datang. Ya. Terima kasih.
0: Makasih Pak. Terima kasih. Ditunggu untuk lagunya kami akan hadirkan spesial untuk Anda Pak Mul. Ini ya komposisinya ya. Bagi pendengar yang tadi juga ingin mendengarkan lagu Baby Romeo, karena sebelum Pak Mul sudah banyak yang request lagu ini juga ya, spesial untuk pendengar dimanapun Anda berada. Setelah itu beberapa komposisi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Spesial di hari ini, kami akan hadirkan beberapa komposisi ya. Nanti habis dari Bebe Romeo, nanti kita akan putarkan lagunya Last Child dengan Duka.

Pendengar, kita harus akhiri untuk perjalanan program Musik Kita 100% Indonesia di hari ini, 16 September 2026. Sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Tetap bersama kami ya, karena sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana program Beranda Asta Cita. Nanti Anda bisa menyimak informasi-informasi berkaitan dengan satu topik, yaitu mengubah lahan tandus menjadi lumbung pangan warga bersama dengan Bapak Abdul Hadi. Beliau adalah Ketua Gapoktan Truni Makmur Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan membuat kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong Polres Bangkalan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengatakan sebanyak 48 ribu liter air bersih di hari Selasa 15 September didistribusikan menggunakan 8 truk tangki. Distribusi tahap awal menyasar warga di Kecamatan Tanah Merah, tempat di Desa Pengelean dan Kecamatan Galis. Polres Bangkalan juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung dalam penanganan dampak kekeringan. Untuk informasi selanjutnya, seorang musafir asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Heru Ismunanto, 62 tahun, meninggal dunia setelah ditemukan tergeletak lemas di sebuah surau di Kompleks Pemakaman Bujuk Rio, Desa Omben, Kecamatan Omben, Sampang. Pria tersebut dilaporkan tidak makan selama 8 hari saat bertirakat. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan Heru ditemukan warga pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat itu kondisi korban sudah memprihatinkan dan membutuhkan pertolongan medis. Mendapat laporan tersebut, Kanit Reskrim Polres Polsek Omben Aibtu Budiono bersama anggota mendatangi lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi Heru ke Puskesmas Omben untuk mendapatkan perawatan. Polsek Omben selanjutnya berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas Desa Kertosari, Polsek Ulu Jami untuk menghubungi keluarga Heru di Pemalang. Namun kondisi Heru memburuk pada Rabu 16 September sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pasien kemudian dirujuk ke RSUD Muhammad Zin Sampang dengan didampingi anggota Polsek Omben. Sekitar pukul 00.30, Heru dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Polisi masih berupaya menghubungi keluarga korban untuk proses pengurusan jenazah. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali menemani Anda di kebersamaan kita di hari Rabu 16 September 2026. Nanti di rangkaian Surabaya sore ini menggantikan tadi rekan saya Fresh Doctor yang sudah menemani Anda di Surabaya siang ini. Tentunya kami selalu mengajak Anda untuk setia untuk menyimak berbagai program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini tentunya ya. Selain ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita edisi ketahanan pangan. Kemudian nanti selepas Beranda Astacita pukul 16 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur tentunya. Selepas Info Prima 16.30 kita akan hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti Surabaya sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan dengan musik dan informasi yang menarik ya menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pukul 19 seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi terkait cuaca untuk esok hari ya dari BMKG tentunya. Kemudian nanti selepas Warta Berita Sentral 19.30 kita akan ajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Buddha edisi hari ini. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan ditemani rekan saya Dini Wardani yang akan menemani hingga tutup siaran 24 dini hari nanti. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam program Beranda Astacita edisi ketahanan pangan ya pendengar ya. Kita sering mendengar isu ketahanan pangan adalah fondasi utama keberlangsungan sebuah bangsa ya. Namun kita seringkali dihadapkan pada realitas keterbatasan lahan subur ya, serta luasnya tanah-tanah marginal atau lahan tandus yang dibiarkan mangkrak tak terolah ya. Banyak yang menganggap lahan berbatuan atau krisis air itu sebagai lahan mati yang tidak memiliki masa depan. Nah, namun di Kabupaten Lamongan ini, tepatnya di Desa Truni, Kecamatan Babat, anggapan itu patah ya lewat kerja keras, inovasi, dan semangat pantang menyerah dari para petani lokal. Lahan yang dulunya tandus dan sulit ditanami berhasil disulap menjadi lumbung pangan hijau yang menghidupi dan juga mensejahterakan warga desa setempat ya. Nah, sore hari ini kita akan membedah kisah sukses tersebut ya dan kerja nyata tersebut dalam dialog interaktif Beranda Astacita dengan topik mengubah tanah tandus menjadi lumbung pangan warga. Nah, telah terhubung bersama line telepon Pro 1 Surabaya ya, narasumber yang menjadi penggerak utama di balik aksi inspiratif ini ya, mari kita sapa dengan hangat. Selamat sore Bapak Abdul Hadi. Selamat sore Bapak Abdul Abdi. Bapak? Halo? Baik, sepertinya saya akan mencoba menghubungi kembali ya Bapak Abdul Hadi ya. Ini Bapak Abdul Hadi ini selaku Ketua Gapoktan Truni Makmur Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Ini saya tadi lewat line telepon biasa terputus, saya coba lewat line telepon WhatsApp ya, semoga bisa ya. Oke, kita tunggu. Selagi menunggu ya nanti kita akan mengulik bersama ya tentang kisah sukses dari kelompok tani di
di desanya Bapak Abdul Hadi ya, jadi ketua selaku ketua Gapoktan Truni Makmur Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ya. Nanti kita akan ulik apa saja komoditas-komoditas yang ditanam ya atau diolah di sana dan juga kondisi awalnya seperti apa tanah-tanah yang katanya tandus ya, atau gersang atau tidak bisa dimanfaatkan tapi akhirnya bisa dimanfaatkan. Nah, WhatsApp juga masih belum diangkat ya. Oke, saya akan coba sekali lagi. Kita akan kembali sesaat lagi ya mendengar. Kita akan hadirkan lagu untuk selagi menunggu gangguan teknis, selagi mencoba menghubungi Bapak Abdul ya.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami di Beranda Asta Cita ya, edisi ketahanan pangan. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Bapak Abdul Hadi. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, alhamdulillah ini jelas ini suaranya. Ini tadi soalnya di telepon biasa suaranya agak mendem gitu. Jadi kita usahakan pakai yang lain, ternyata di sini telepon WA lebih lancar ya Bapak. Ini kabarnya gimana Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nanti kita mengulik bersama-sama ya Pak, kisah suksesnya kelompok taninya, termasuk Bapak sebagai ketua di Gapoktan Tuni Makmur Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten Malang. Gimana kisahnya?
1: Lamongan.
0: Oh iya, Lamongan. Ini kita langsung aja ya Bapak ya. Ini mungkin saya bertanya untuk sampai saat ini jangan sampai saya ini. Untuk awalnya ini gimana penggeraknya Bapak sampai akhirnya ada terbentuknya Gapoktan ini di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ini. Apa yang mendorong terbentuknya Gapoktan di Truni Makmur Desa Truni ini Bapak?
1: Jadi begini ceritanya ya. Jadi di akhir tahun 1990-an itu kan semenjak eranya pupuk bersubsidi itu kan diwajibkan adanya kelompok tani. Nah, kelompok tani ini nanti ditugaskan untuk menyusun RDK, rencana definitif kelompok, lalu tingkatan berikutnya itu nanti ada namanya RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, yang mana yang mengurus itu atau tupoksinya di bawah Gapoktan. Jadi Gapoktan itu membawahi beberapa kelompok tani dalam satu desa begitu. Jadi memang awalnya seperti itu, tapi di dalam perkembangannya sampai dengan saat ini akhirnya Gapoktan ini menjadi ujung tombak pemerintah untuk menyalurkan bantuan berupa sarana dan prasarana atau bentuk-bentuk bantuan lain. Nah, demikian.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang memanfaatkan lahan tandus ya Bapak ya, ini boleh diceritakan seperti apa kira-kira gambaran kondisi awal tanah atau lahan di Desa Truni Babat Lamongan sebelum tersentuh adanya inovasi pertanian saat ini Bapak?
1: Jadi begini ceritanya, kebetulan Desa Truni ini berada di bantaran Sungai Bengawan Solo, begitu ya. Secara alami itu subur karena setiap tahun ada sedimentasi. Tetapi karena adanya tanggul, karena kita telah membuat tanggul di salah satu sisi, maka akhirnya sedimentasi tidak terjadi lagi. Nah, kebetulan dataran yang tandus ini kan datarannya agak tinggi, jadi setiap ada hujan, tiap tahun ada hujan, itu kan terkikis, turun ke dataran yang lebih rendah. Akhirnya ada lahan kita itu yang memang tandus. Nah, setelah saya berdiskusi, mengenal dan berdiskusi dengan Pak Bambang, yang saat ini bersama saya, beliau adalah Ketua P4S Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah, dengan saran-saran beliau, akhirnya tanah yang tandus itu kita olah. Pertama kita masukkan sekam padi bakar. Nah, ini limbah dari penggilingan padi. Karena sekarang penggilingan padi menggunakan dryer, jadi bukan pakai sinar matahari lagi. Jadi sekam bakar itu tadi adalah limbah dari dryer, karena dryer menggunakan bahan baku pemanasnya itu dari sekam padi. Lalu kita tambahkan juga guano atau pupuk dari kotoran kelelawar. Ini mudah kita dapat karena di selatan Kecamatan Babat ada namanya Desa Puncak Wangi, itu adalah penghasil guano atau kotoran kelelawar. Lalu kita juga tambahkan tentu dolomit secukupnya, lalu kita tambahkan pula kokopit, waktu itu kita beli dari Jember. Nah, itulah salah satu cara menghidupkan kembali tanah yang tandus itu menjadi hidup kembali. Demikian.
0: Oke. Kira-kira kendalanya, kendala utamanya apa yang membuat biasanya lahan di sana yang dulunya dianggap tandus atau sulit diolah oleh petani lokal ini, sehingga kendalanya apa, Pak? Apakah mungkin karena adanya kayak krisis air ataupun unsur hara tanah yang buruk ataupun cuaca cuaca di sana termasuk ekstrim apa tidak gitu?
1: Begitu ya. Jadi begini, kalau cuaca ya sama lah ya.
0: Sama ya.
1: Rata-rata di Jawa Timur ini kecuali yang sisi selatan, tengah selatan, gitu, yang dataran tinggi itu memang berbeda. Kalau yang dataran rendah, Surabaya, Gresik, Lamongan, sampai Tuban itu relatif sama. Jadi cuaca saya rasa tidak masalah. Yang terpenting ini gini, tekad dan kemauan. Begitu ya Pak Bambang ya, tekad dan kemauan petani itu untuk apa ya, berinovasi. Berinovasi bagaimana sebagian kecil tanah kita yang marginal ini, yang tandus ini bisa kita suburkan kembali. Seperti itu. Jadi kendalanya pasti di SDM-nya. Itu pasti, karena buktinya saya sudah buktikan. Gitu.
0: Oke. Siapa saja Bapak yang dulu pertama kali terlibat dalam proses pengubah lahan di sana dan gimana nanti pembagian perannya waktu itu, Bapak?
1: Jadi begini, ini kan kita secara mandiri ya, kita secara mandiri karena terdorong apa ya, terdorong niat hati kita, keinginan kita bagaimana tanah yang tidak terurus ini menjadi produktif dan budidaya apa yang sebaiknya bisa kita lakukan. Saya bersama Pak Bambang dan tentu beberapa teman mencoba tanam bawang merah di lahan yang tandus itu dan berhasil. Ini kita mulai tahun 2018.
0: Oke. Nah, kalau boleh ini ya Bapak diceritakan secara bertahap mungkin ya. Oh, tadi sempat diceritakan sendiri, tapi kalau misalnya ini ya di daerah selain, kalau misalnya di daerah selain dari Bapak, misalnya daerahnya saya ini di Surabaya ini nemu ini ada lahan yang sekiranya dibilang tandus lah gitu, tidak tidak lahan yang tidak produktif ini, boleh dikasih kayak tips nggak cara tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan pertama kali untuk membuat lahan tandus tersebut ini bisa siap ditanami, Bapak?
1: Begini, jadi sebenarnya hal tanah itu kan sesuatu yang teknis, artinya semuanya bisa diukur ya. Itu bisa diukur, kesuburan tanah itu unsur haranya bisa diukur, ada peralatan untuk itu dan ada ilmunya untuk itu. Saya kira pihak-pihak perguruan tinggi atau dinas-dinas terkait akan bisa membantu. Jadi kalau kesuburannya itu terkait dengan unsur hara itu pun bisa diukur, kalau terkait dengan pH itu juga bisa diukur, dan itu sederhana dengan pH meter itu juga sudah apa, cukup cukup jelas lah hasilnya. Jadi yang terpenting itu saya kira itu petani itu mau belajar dan punya tekad untuk belajar, itu saya kira sudah cukup ya Pak Bambang ya.
0: Oke. Nah, kalau di sana Bapak, komoditas tanaman pangan atau hortikultur apa saja yang pertama kali dicoba dan ternyata waktu dicoba itu paling adaptif tumbuh subur di sana?
1: Begini, jadi kebetulan lahan kita ini di Bantaran Bengawan Solo bukan lahan padi ya tadinya. Tadinya itu lahan kalau orang sekitar Babat menyebut telatah atau lahan bantaran itu yang jenis tanahnya juga beda dengan lahan sawah karena lahan kita ini cenderung berpasir, jadi porus sekali dengan air. Nah karena itu maka nenek moyang kita, mbah-mbah buyut kita dulu itu yang ditanam memang hortikultura, tanaman pangannya bukan padi ya. Jadi ada kacang-kacangan,
0: Kacang-kacang.
1: kacang tanah, nggih, kacang kacang apa tunggak, kacang hijau, lalu tembakau, perkebunan kalau tembakau ya, tapi kalau tanaman pangan itu singkong masuk tanaman pangan, Pak. Pak ya, Bapak Bang. Ya. Jadi singkong, ubi-ubian itu ya, ubi-ubian, jagung, jagung dan lain-lain. Begitu.
0: Banyak ya ternyata Bapak sudah dicoba ditanam di sana. Itu sampai sampai sekarang juga masih berjalan yang hortikultur kacang-kacangannya ya.
1: Sebagian kecil hortikultura kacang-kacangannya masih ada, tapi yang sekarang dominan itu padi.
0: Padi.
1: Ya, padi tanaman pangannya. Kalau hortikulturnya itu yang masih ada sekarang itu sayuran ya, ada terong, tomat, cabai, bawang merah. Bawang merah agak banyak sekarang peminatnya. Lalu lalu apalagi singkong masih ada sedikit, pisang, pisang itu perkebunan, Bambang ya, pisang cukup subur, gitu. Ya. Demikian.
0: Oke, ini berarti yang dominan itu padi ya. Ini saya penasaran, kalau padi, berarti kan di sana sampai bisa dimanfaatkan untuk ini ya, untuk warga lokal ya Bapak yang dimakan. Ini seberapa besar lahannya yang dipakai untuk padi Bapak?
1: Ya. Untuk di Desa Truni sendiri ini dibanding desa di sebelah-sebelahnya ini paling paling kecil ya. Hamparannya hanya sekitar untuk padi hanya sekitar 130 hektar. Dibanding desa-desa di sekitarnya yang ada 600, ada 350. Tapi yang membanggakan dari kami ini adalah profitasnya sangat tinggi. Kebetulan kemarin kita melaksanakan panen raya dan hasil ubinannya menunjukkan per 2 meter setengah kali 2 meter setengah, artinya itu luasan 6,25 meter persegi, hasil ubinannya dari 5 varietas yang kita sampling kemarin rata-rata beratnya 7, sekian. Artinya profitas kita itu per hektarnya tembus di atas 11,3 lah rata-rata segitu ton per hektar. Nah ini luar biasa.
2: Rata-rata kabupaten.
1: Di atas rata-rata Kabupaten Lamongan. Oh, bahkan okay. Di atas rata-rata nasional. Jauh di atas rata-rata nasional. Yeah. Demikian.
0: Oke, okay. Itu kira-kira ada rahasia nggak sih di apa itu rahasia khusus mungkin yang diterapkan sama kelompok tani di sana sehingga bisa istilahnya sukses ya? Menghasilkan padi misalnya sangat efisien sekali ya Pak, dengan hanya sekian hektar tapi hasil akhirnya itu padinya itu lebih banyak daripada dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
1: Jadi begini, nah ini adalah berkah alam ya, jadi memang lahan kita tidak luas, karena tidak luas maka kita kelola seefektif mungkin, baik mungkin, sebagus mungkin. Jadi pertama kuncinya adalah air Bengawan Solo. Okay. Air Bengawan Solo itu tentu kita tahu memiliki nutrisi atau kandungan bakteri atau apapun yang lainnya itu tentu akan subur sekali buat tanaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah irigasi teknis. Nah, irigasi teknis ini kita kan menggunakan pompa-pompa. Pompa-pompa air besar kita pasang di pinggir Bengawan Solo, kita alirkan ke lahan.

0: Lalu yang kedua adalah benih. Benih harus berkualitas. Lalu yang ketiga adalah pemilihan waktu. Nah, ini kata kuncinya. Karena kita irigasi teknis, maka pemilihan waktu kita tentukan. Beda dengan lahan tanda hujan. Kalau lahan tanda hujan itu kita baru bisa nanam ketika ada hujan karena ada air. Beda, beda sekali dengan kita sekarang ini dengan pompanisasi yang semakin baik seperti ini, kita waktu tanamnya kita tentukan. Jadi kita memilih waktu tanam di mana hama-hama kita perkirakan tidak muncul. Nah itu. Nah ini berarti yang keempat ya, pemilihan waktu tanam ini kaitannya dengan menghindari prediksi kemunculan hama. Nah ini nanti yang kelimanya lagi mungkin pemupukan yang seimbang, pemupukan seimbang sesuai kebutuhan pertanaman. Jadi tentu spesifik lokasi ini antara di Satruni ini dengan di tempat lain itu pasti berbeda karena kandungan hara tanahnya berbeda. Lalu yang terakhirnya ketujuh itu pengendalian hama penyakit. Ini juga tetap terkait dengan pemilihan waktu tadi, tapi tetap juga kan namanya pertanaman pasti ada hamanya. Ini namanya apa ya, sudah sunatullah kan. Jadi setiap pertanaman pasti ada hamanya, tergantung intensitasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya intensitasnya agak tinggi gangguan serangan hama, maka pengendaliannya harus dilaksanakan dengan bijak dan baik. Nah inilah kata kunci yang menjadikan kenapa padi kita ini profitasnya tinggi dengan kualitas gabah yang bagus, kalau digiling menghasilkan beras yang premium. Nah itu kenapa akhirnya gabah di tempat kita ini menjadi rebutan. Menjadi rebutan oleh penggilingan, demikian.
1: Bapak ini sepertinya ada pendengar yang ingin bergabung ya, bertanya kepada Bapak, saya sapa terlebih dahulu ya Pak ya. Selamat sore.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Halo. Ini dengan Pak Roni Heroin Mustamu.
1: Halo, dengan siapa?
2: Mohon maaf, saya dari Bank Niaga, Pak.
1: Mohon maaf, salah sambung sepertinya, Bapak. Ini urusan perbankan ternyata. Mohon maaf, Bapak. Ini mungkin saya lanjut ya, Bapak ya. Ini kira-kira di sana kan tadi sudah disebutkan ada hortikultural kacang-kacangan dan juga yang dominan padi ya, Pak. Ada nggak apa tuh komoditas yang pernah dicoba dibudidayakan di sana tapi ternyata tidak efektif atau mungkin ya tidak berhasil gitu ditumbuh kembangkan Bapak di sana?
0: Ada ya. Jadi sebenarnya bukan tidak berhasil di budidayanya, tapi saya sendiri pernah coba ini tidak berhasil di pemasarannya. Pernah budidaya melon, ya melon.
1: Nah. Itu kenapa Bapak? Begitu. Kira-kira yang
0: jadi begini. Karena melon itu termasuk tanaman yang jika sudah masuk waktunya panen itu kan harus dijual kan
1: langsung ya,
0: berapapun harganya melon itu harus jual karena kan nggak bisa disimpan lama. Jenis melon, semangka, belewah dan lain-lain itu tidak bisa disimpan. Jadi dalam hal budidayanya kita berhasil, tetapi pemasarannya kita kalah. Kenapa kalah? Karena gini. Jadi di Desa Truni ini bukan sentra melon. Artinya yang tanam hanya beberapa petani. Jadi begitu masuk masa panen, tengkulaknya yang masuk kan tidak banyak. Tidak banyak. Jadi benar-benar harga itu ditentukan oleh tengkulak dan kita pada posisi yang kalah di situ. Demikian Mas Dio.
1: Artinya memang ini ya, permintaannya kurang ya untuk di daerah sana ya Bapak ya. Untuk melon ya. Kalau berarti kalau di desa

0: Tuni sendiri komoditas yang paling dicari berarti ya padi itu ya, Bapak? Atau ada lagi?
1: Ya, padi dan bawang merah.
0: Bawang merah.
1: Bawang merah.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke. Kalau bawang merah di Desa Truni sendiri, kapasitas produksinya seberapa, Bapak?
1: Barang merah di Desa Truni ini kan sesuatu yang baru ya, sejak 2018. Artinya memang sesuatu yang baru. Kita baru memiliki beberapa petani, kurang lebih 15 petani lah saat ini yang masih aktif tanam bawang merah, karena ada beberapa teman yang sudah tidak bertanam lagi. Nah, sebenarnya bawang merah ini layak dan bisa dikembangkan, terutama di Lamongan, di lahan bantaran Bengawan Solo ini. Kenapa? Karena satu, tentu air ya, karena bawang merah itu membutuhkan air yang cukup, gitu ya, yang cukup tapi tidak berlebih, artinya tidak menggenang. Nah, itu satu. Terus mulai dari 2018 sampai sekarang, ini hasil profitas kita itu tinggi. Menurut teman-teman yang dari Demak, dari Nganjuk, ataupun dari Brebes, yang kita pernah diskusi, yang teman-teman itu pernah main ke sini, ataupun saya pernah berkunjung ke sana, ternyata di Truni ini uniknya atau spesialnya bawang merah varietas apapun atau tiga yang umum ditanam di sini ini cocok dan bisa dan berhasil dibudidayakan di Truni dengan kualitas yang tidak kalah di tempat aslinya. Semisal kalau kita pergi ke Nganjuk, yang dominan di sana ditanam adalah varietas bawang merah Tajuk atau Thailand Nganjuk, dan satu lagi di bawahnya itu ada varietas Bauchi. Kalau kita pergi ke Demak atau Brebes, yang ditanam adalah Bima Brebes, yang indukan aslinya didatangkan dari Bima, lalu ditanam di Brebes sejak lama. Sekarang karena faktor alam dan faktor apa namanya, saya mungkin kurang paham di situ, menjadikan varietas tersendiri dengan ciri-ciri fisik tersendiri, menjadikan varietas baru yang dikenal sekarang ini dengan sebutan Bima Brebes. Nah, itu bisa juga ditanam di sini, cocok dan berhasil dengan kualitas yang tidak kalah di Brebes. Nah, karena kualitas kita bagus, maka pasar artinya pasar, karena kita juga dekat dengan pasar agrobisnis babat itu. Kalau produksi kita kirim ke pasar agrobisnis babat itu memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan bawang yang dari daerah Bojonegoro misalnya, karena daerah itu kadar airnya tinggi, sedangkan kita tidak. Demikian, Mas.
0: Oke, Bapak. Ini yang menarik tadi dari awal Bapak membicarakan kalau bahwa keberhasilan sampai saat ini tergantung dari niatnya petaninya dan juga mau berinovasinya petaninya juga ya, Pak ya. Nah, kira-kira ini gimana awalnya cara mengajak para petani ini untuk mau ya bergerak ya, terlibat dan juga bisa mau berinovasi di Gapoktan Desa Truni ini, Bapak? Awalnya gimana ngajaknya itu lo gimana?
1: Iya, gini. Jadi ini sebuah dilema ya, tentu bagi kita semua dilema. Sebenarnya peran pemerintah juga sudah begitu besar dengan apa ya, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas ya, Kementerian Pertanian, berturun ke bawah itu Dinas Pertanian melalui SDM-nya ya, bidang SDM-nya kalau di dinas itu, melalui penyuluh-penyuluhnya yang ada di tiap-tiap kecamatan. Sebenarnya sudah luar biasa penyuluhan-penyuluhan yang pemerintah lakukan. Akan tetapi, inilah tantangan tersendiri. Mungkin kata kuncinya adalah satu itu inovasi ya. Jadi mungkin anak-anak muda sekarang itu lebih tertarik pada inovasi. Jadi teknik budidaya, teknik budidaya yang modern lah, yang terkini, bukan yang seperti dilaksanakan oleh bapak-bapak atau kakek-kakek kita yang dahulu. Itu tentu inovasi. Terus yang ketiga terkaitnya tentu dengan SDM. Jadi terlebih anak-anak muda sekarang ini kan jarang, jarang yang mau terjun ke dunia pertanian.
0: Nah, benar itu.
1: Sedangkan ya SDM-SDM yang muda inilah yang langsung mestinya mau belajar, mau mau berpraktek, mau berkarya, berinovasi. Kalau kita masih mengandalkan petani-petani tua yang lahir di tahun 50-60-an, saya kira inovasi ini akan sulit gitu ya. Terus tentu tentu kaitannya dengan edukasi kan, karena tadi kalau kita bicara tentang SDM, kita bicara tentang inovasi, tentunya edukasi dan ini yang sedang kita coba lakukan bersama dengan Pak Bambang, itu Ketua P4S Lamongan. Kita sering berdiskusi, sempatnya kita berdiskusi tentang bagaimana ini, karena penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas-dinas dan PPPL di desa-desa ini kok sepertinya kurang berhasil. Nah, ada yang namanya P4S ini, pelatihan pertanian perdesaan swadaya. Jadi memang P4S ini barangkali menjadi ujung tombak yang terakhir untuk mengedukasi anak-anak muda agar lebih tertarik. Karena kita ini kan swadaya, jadi pelatihan yang diinisiasi oleh petani sendiri, dilaksanakan oleh petani-petani sendiri, untuk petani-petani tersendiri gitu. Dan yang memberikan pelatihan ini kan misal orang seperti saya, Pak Bambang, yang memang praktisi, yang memang mengalami secara langsung. Mungkin mungkin ini apa ya, ini yang menjadikan nanti kita lebih bisa diterima dibandingkan dengan teman-teman PPL mungkin yang tentu bukan orang di sekitar kita, yang berada di sekitar kita, belum tentu juga hari-harinya itu berbudidaya seperti kita. Tapi kalau di Pempatas ini kan dipastikan bahwa namanya kita kan bukan mengajari, tidak, tapi kita konsepnya itu sharing ya Pak Bambang ya, kita sharing, kita bertukar wawasan, tukar pengalaman. Nah, mudah-mudahan P4S ini bisa berkembang di Lamongan dan bisa menular di kabupaten-kabupaten lain gitu. Terus yang terakhir mungkin kuncinya adalah modernisasi. Jadi inovasi tanpa modernisasi saya pikir adalah omong kosong. Dan kebetulan sekali kalau di Lamongan ya, Lamongan ini kabarnya adalah penerima bantuan sarana dan prasarana terbesar di Indonesia, bukan di Jawa Timur ya. Lamongan itu penerima sarana prasarana pertanian terbesar di Indonesia. Nah, modernisasi ini tentu nanti adalah ujungnya menuju pertanian yang berkelanjutan. Nah, itu yang terpenting. Saya kira di akhirnya itu bertani harus berkelanjutan. Bukan seberapa besar keuntungan yang kita dapat saat itu, tetapi seberapa lama kita bisa berproduksi, bertahan, bahkan bergerak maju. Begitu, Mas Dio.
0: Ya, itu dia salah satu kata kunci dari Bapak Abdul. Jadi, petani itu harus berkelanjutan ya, Pak. Artinya di sini ada permasalahan di regenerasi ya, Bapak ya, SDM-nya ya, yang anak muda ini mungkin agak enggan untuk meneruskan ya, untuk bertani ya. Ini kalau anak-anak petaninya ini pada main ke kota semua atau gimana? Gak mau itu menerusin bapak-bapaknya ini.
1: Begini, jadi mungkin karena kita ini daerahnya memang agak dekat dengan Babat, yang mana Babat itu adalah pusat perdagangan dan jasa. Jadi memang sebagian anak-anak kita itu ya, atau adik-adik kita itu lebih memilih bekerja di Babat atau merantau gitu ya. Tapi masih ada lah.
0: Masih ada ya.
1: Milenial-milenial kita itu kita hitung masih ada sekitar 20 lebih lah yang bergerak di bidang pertanian, terutama di pasca panennya. Jadi kebetulan saya juga punya usaha jasa mesin panen gitu. Jadi kita punya mesin panen, dan itu sebagian besar anak-anak muda gitu loh. Saya ada 30 orang anak-anak muda yang sebagiannya dari desa ini, sebagiannya dari desa sebelah-sebelah. Jadi operator mesin panen padi itu loh, operator mesin panen padi dan tenaga apa ojeknya, helpernya, penjahitnya. Nah, mereka tertarik di pertanian, tapi yang seperti itu. Nah, itu tadi yang saya sebutkan di awal ada modernisasi. Jadi anak-anak muda mau bertani, tapi kalau tidak memegang cangkul, begitu ya. Jadi kalau di padi ini, alhamdulillah, di kita ini, di Desa Truni ini sudah cukup. Ada traktor roda 4. Nah, itu juga anak-anak muda semua yang mengoperasikan. Traktor roda 4 kita ada 2 unit. Terus ada traktor crawler untuk lahan-lahan dalam, lahan-lahan yang berlumpur dalam, itu namanya traktor crawler. Ini di pratanamnya ya, di pengolahan lahannya. Terus untuk irigasinya juga kita sudah punya pompa-pompa yang mumpuni, bantuan dari pemerintah. Ini juga yang mengoperasikan juga anak-anak muda dari kita. Lalu di pasca panennya itu tadi saya sebutkan di awal, kita juga sudah 100% mekanisasi pakai combine harvester. Kita punya 3 unit dan sekarang juga sudah bergerak semuanya di depan kita ini. Alhamdulillah. Lalu di bawang merah itu mekanisasi juga kita laksanakan. Irigasinya terutama dan pengolahan lahan. Kita mengolah lahan sudah tidak pakai cangkul lagi tentu. Nah, begini. Jadi untuk olah lahan kita sudah memakai rotari. Pakai rotavator itu, jadi dengan cangkul-cangkul besi itu membuat tanah lebih gembur, pengerjaannya lebih cepat. Lalu untuk teknik penyiramannya, kita sudah sejak lama menggunakan sprinkler. Jadi jaringan pipa kita pasang, lalu jarak beberapa meter kita pasang sprinkler, kita pompa dengan pompa yang tekanannya tinggi. Memang mahal di sini, kalau kita bicara investasinya memang mahal, tetapi hasil akhirnya adalah murah. Kenapa saya bilang hasil akhirnya murah? Karena dalam 1 hektar itu bisa dikerjakan 1 orang selama 5 jam, 5 atau 6 jam. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan sistem irigasi yang kita lihat seperti di Nganjuk manual, waduh, 1 hektar itu bisa dipekerjakan 10-15 orang per hari. Nah, akhirnya berapa biayanya? Karena kita tahu tenaga kerja sekarang mahal.
0: Benar.
1: Ya. Nah, ini.
0: Baik Bapak, ini mungkin terakhir ya Bapak. Kira-kira bagaimana ini bentuk sinergi dan bantuan dari dinas terkait ya? Tadi sempat sudah Bapak mention ya, mungkin seperti Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan dan mungkin ada dinas-dinas terkait lainnya. Ini selama ini gimana? Sudah bagus kah? Dan mungkin sekaligus sama harapan Bapak ke depannya, terutama di tahun ke depannya 2026-2027 ini, apakah ada yang diharapkan Bapak ada bantuan apalagi dari dinas terkait yang sekiranya benar-benar saat ini diperlukan sama Desa Truni, Pak. Silakan Bapak.
1: Baik, Mas Gio, terima kasih sekali. Jadi begini, Karena kemarin kita melaksanakan panen raya padi dan bawang merah yang dihadiri oleh Bapak Bupati. Di momen itu juga secara langsung saya meminta Bapak tolong dibantu kami tanggul. Karena lahan kita yang 100 hektar di sisi selatan Bengawan ini IP-nya baru 100. Artinya karena setiap di musim-musim hujan di antara Desember sampai April Mei itu tergenang, jadi kita tidak bisa tanam. Efektif kita hanya bisa tanam di bulan Juni sampai September seperti ini. Jadi hanya satu musim. Nah, untuk bagaimana kita bersinergis dengan pemerintah atau pihak-pihak lain, misalnya di Truni kita terhubung sangat baik, ya, sangat-sangat baik hubungan kita dengan dinas. Karena apa buktinya, kemarin apa yang kami usulkan tadi siang sekitar jam 2, Bapak Bupati telah mengutus SDA, jadi Dinas Sumber Daya Air, untuk mensurvei lokasi tanggul yang kita usulkan. Artinya apa? Respon Bupati Lamongan sangat luar biasa cepat.
0: Okay.
1: Lalu untuk dengan sektor swasta misalnya, kebetulan kita ini dekat dengan desa Terpan. Nah, di Terpan di situ juga ada namanya unit pengolahan air petrokimia. Program-program CSR-nya juga selalu tiap tahun itu mengalir ke kami-kami. Nah, mungkin itulah yang menjadikan kita di sekitar Bengawan Solo ini, terutama Truni, Terpan, Balang-Belang dan sekitarnya ini tentu lebih baik. Tentu lebih baik dibanding desa-desa di babat lainnya, karena tempat-tempat itu kurang memiliki apa sumber air. Demikian, Mas Dio.
0: Oke, baik. Alhamdulillah berarti keterlibatan pemerintah setempat itu sangat responsif ya, Bapak. Sudah sangat membantu selama ini ya, Bapak. Sampai saat ini juga. Baik, terima kasih Bapak sebesar-besarnya atas waktunya serta sebagian cerita yang sangat inspiratif sore hari ini kepada Bapak Abdul Hadi, Ketua Gapoktan Truni Makmur Desa Truni Babat Lamongan. Sehat sukses selalu Bapak ke depannya, dan seluruh petani di Desa Truni juga sukses selalu ke depannya. Terima kasih Bapak.
1: Amin. Terima kasih kembali.
0: Oke, baik. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
1: Satu jam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Harga tepung terigu dan kanji di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan. Duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Tim Dokes Polres Malang periksa kesehatan petugas penanganan karhutla TNBTS. Inilah info prima September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Harga sejumlah jenis tepung di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya, Gea Debora.
2: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko sumber pangan baru di Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur mengatakan harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
3: Tepungan. Oh, oke. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
4: Dari harga serat, dari persaknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
3: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
4: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
3: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
4: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
3: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
4: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog, subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HMP.
3: Harga berapa?
4: Di harga Rp16.000
3: ya, per satu
4: pikisnya,
3: yang
4: 1 liter.
3: 1 liter, baik. Kalau minyak-minyak
4: paling murahnya Rp21.500.
2: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
5: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Gus to Kampus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
6: Pertamina Gus to Kampus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian di kami Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patraniaga khususnya.
5: Robert mengatakan Pertamina Gusti Kampus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
7: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
8: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat melalui putri korban, Novia. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
9: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, bisa pernah hati-hati, iya paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
8: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Babat Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
9: Keadaannya bisa diambil, tidak boleh nyerah. Orangnya kakeknya tidak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan diperjuangin sama kakek. Dia yang bisa dapat diambil, jangan pernah menyerah.
8: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
7: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
10: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pucil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
11: Masih simpang siur, tunggu berita ya, Kakak Ipar. Dari yang dituju dari sana Banjarmasin.
10: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di Posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun, saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
12: Melalui Narsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
10: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
7: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
13: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan. Di antaranya, meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
7: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
14: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
15: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada limbah tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini, dan juga fasilitas lain.
14: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
16: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
17: Stabil.
16: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
17: Dari sisi apanya, Pak?
16: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara anu ya untuk
17: menjualkan
16: bawang. Ya, untuk memasarkan bawangnya.
14: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
7: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
18: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan berisiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
19: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA 1 Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
20: Semangat ya Pak. Onigen 1, 2, 3.
18: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
21: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
22: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
21: Sementara itu salah satu pedagang, Tuti, menyambut baik pelayanan tersebut.
23: Kebenaran nih, itunya loh, Mbak. Biar pas gitu ya, Mbak.
24: Biar pas nimbangnya, biar nggak,
23: iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
21: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat, Safa, yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
25: Untuk terawang sendiri, ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
21: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali. Dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
26: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
27: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
1: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya, kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga seperti kita lihat, itu dari anggota harus menggunakan masker. Dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering. Kemudian juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena paparan asap dan udara kering.
27: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
26: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
2: Terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
3: Info olahraga.
2: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
4: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang Muhammad Ali menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
5: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
4: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
0: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
6: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan simpang atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
8: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
6: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palubi. Retno, silakan.
9: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan persiapan di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan persiapan di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
11: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilik Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet potensial dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Jember, mulai dari SMP, SMA atau SMK.
12: Atlet-atlet Jember Marching Band yang merupakan gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas Negeri Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
11: Dengan status Jember sebagai tuan rumah for prof ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Ya Deborah, RRT Jember melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada

masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Faris Yarbu melaporkan.
2: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental, hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
3: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di rumah. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
2: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
4: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau dikasih yang instruksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
2: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
5: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.

0: Anda masih bersama kami di program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, pengolahan limbah ternak di Kecamatan Beringin menjadi pupuk organik terbukti membuka peluang ekonomi baru bagi para peternak lokal. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pengolahan limbah ternak terus dikembangkan oleh peternak di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik. Kurniadi, salah satu peternak di Desa Beringin, menjadi bagian dari masyarakat setempat yang memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk organik. Menurutnya, pemanfaatan tersebut memberikan alternatif bagi para peternak dalam mengelola limbah hasil peternakan, sekaligus juga menghasilkan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Pengelolaan kotoran sapi secara lebih produktif ini dinilai dapat mengurangi potensi gangguan lingkungan, sekaligus juga membuka peluang agar limbah ternak memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomis bagi para peternak.
2: Daripada limbahnya tidak terpakai, kita olah menjadi pupuk organik, melalui proses kita jemur dahulu, lalu kita giling dengan kitamik, alhamdulillah hasilnya bagus untuk pemupukan tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman buah-buahan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal, mengatakan bahwa selama ini pihaknya juga terus mendukung pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik sehingga hal tersebut mampu untuk membentuk kelompok masyarakat yang bisa mengelola limbah ternak secara berkelanjutan dan hasilnya juga dapat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat.
3: Berusaha untuk mengelola atau membentuk suatu kelompok masyarakat yang mana nanti bisa mengelola kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke umum, sehingga ada pemasukan kepada kelompok atau masyarakat itu sendiri dan juga akhirnya limbahnya juga tidak mengganggu lingkungan.
1: Pengolahan limbah ternak tersebut menjadi alternatif bagi peternak untuk mengelola kotoran sapi secara lebih produktif dengan mengalihfungsikan limbah menjadi bahan yang mendukung khususnya kebutuhan pertanian. Dengan demikian, limbah peternakan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi potensi produktif bagi masyarakat setempat. Kusuma melaporkan.
4: RRI Radio Tanggap Bencana.
5: Waktunya Kentongan. Pencemaran udara memiliki banyak sekali dampak bagi kesehatan manusia. Berikut ini yang merupakan dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia, kecuali A. batuk, B. asma, C. kanker paru-paru, D. obesitas. Jawabannya adalah D, obesitas. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia diantaranya adalah batuk, asma, dan kanker paru-paru.

Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Nama tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu, yaitu pelabuhan, dan nami, yaitu ombak. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab tsunami. Gempa. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami. Saat lempengan samudra bertemu dengan lempengan benua atau lempengan samudra lain, bisa menyebabkan tsunami terjadi. Tsunami bisa terjadi jika gempa yang muncul berada di atas 5,5 skala Richter. Gempa juga merupakan gempa dangkal yang berjarak kurang dari 70 km dari daratan. Longsoran. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran di dekat pantai. Longsoran tersebut akan mendorong air laut. Dari dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang bisa menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami. Erupsi gunung berapi. Selain gempa, erupsi gunung berapi juga bisa memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk di laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan dari air laut kemudian menciptakan gelombang besar yang berbahaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan sebuah Cek Fakta edisi Rabu 16 September 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari media online, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, memastikan informasi terkait polisi yang akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Kenapa ya Facebook sama Instagram aku gak bisa dibuka?
1: Lupa kali passwordnya.
0: Enggak, bener kok.
1: Sini HP-mu, aku lihat dulu ya. Kamu posting apa ini? Kok gak jelas sih?
0: Loh, aku gak posting apa-apa ini.
1: Berarti medsos kamu itu diretas.
0: Terus aku harus gimana dong?
2: Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah terjadi kebocoran sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM prabayar belum lama ini. Pemerintah mendorong agar masyarakat mengganti password di platform digital secara berkala. Langkah ini dilakukan agar data pribadi tidak bisa diakses oleh pihak lain, sehingga mencegah terjadinya kebocoran data. Gimana? Udah ganti password belum?
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita akan update informasi dari Jawa Timur. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 5 kawasan industri memiliki daycare atau tempat penitipan anak untuk mendukung care ekonomi atau ekonomi perawatan seiring semakin banyaknya suami istri yang sama-sama bekerja. Care ekonomi memiliki sistem yang menghitung, menghargai, dan mengakui semua pekerjaan merawat manusia sebagai fondasi penting terhadap perekonomian. Ketersediaan daycare di kawasan industri pun mulai didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman sekaligus menjaga produktivitas pekerja. Adi mengatakan kebutuhan terhadap pelayanan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, perusahaan, dan pemerintah terutama dalam membangun ekosistem yang memungkinkan orang tua tetap dapat bekerja dengan tenang. Ia menilai keberadaan daycare di kawasan industri dapat menjadi salah satu solusi lantaran pekerja tidak perlu khawatir dengan kondisi anak yang ditinggal saat bekerja sehingga dapat lebih fokus menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, akan ada minimal 5 kawasan industri di Jawa Timur mulai memiliki daycare tahun ini, meliputi kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, termasuk Sier dan JP. Menurutnya, proses respon dari pemerintah terhadap konsep tersebut cukup positif, namun dari sisi industri masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai manfaat langsung yang bisa diperoleh perusahaan, termasuk kemungkinan dukungan maupun insentif dari pemerintah. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan untuk mendukung terlaksananya target program care ekonomi di Jawa Timur. Langkah tersebut diawali dengan menyusun training needs analysis, pengembangan modul serta kurikulum dan silabus yang telah diharmonisasikan dengan kebutuhan industri daycare. Kurikulum ini juga disesuaikan dengan skema sertifikasi profesi bidang child care, sehingga kompetensi yang diberikan kepada peserta diharapkan relevan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Sebagai bagian dari pilot project di Jawa Timur, Kadin Institute juga telah melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi teknis bagi calon instruktur yang nantinya akan bertugas memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja di bidang care ekonomi. Hingga saat ini, sebanyak 17 instruktur telah mendapat pelatihan, sementara pelatihan bagi 150 peserta telah dilaksanakan di sejumlah daerah yakni Surabaya, Malang, Ponorogo, dan Gresik. PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Agus Gunawan mengatakan pelindungan anak dan pekerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi perhatian pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda menyimak renungan agama Islam dengan topik syahadat. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat La ilaha illallah mengandung dua rukun. La ilaha, yaitu penafian segala sesuatu yang diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Keduanya adalah illallah, penetapan Allah yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 26 hingga 27. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Maka tidaklah cukup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi hendaklah ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tauhid tidaklah akan sah melainkan dengan menggabungkan antara pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid dan berlepas dari tauhid dan pelakunya. Diriwayatkan dalam sebuah atsar bahwa kunci surga adalah La ilaha illallah. Akan tetapi, apakah setiap orang yang mengucapkan La ilaha illallah dibukakan pintu surga untuknya? Seorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, bukan La ilaha illallah itu kunci surga, ya Wahab? Beliau menjawab, ya, tapi setiap kunci mempunyai gerigi. Jika Anda membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga dibukakan untukmu. Tetapi jika kunci itu tidak bergerigi, maka tidak akan dibukakan kunci surga untukmu. Banyak hadis pendengar Rasulullah Muhammad SAW yang menerangkan tentang gerigi kunci itu. Seperti sabda beliau, siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas di akhir hidupnya, dengan hati yang yakin, dan dia benar-benar mengucapkan dari lubuk hatinya, dan ungkapan lain, di mana hadis-hadis tersebut ini mengaitkan masuknya surga dengan mengetahui La ilaha, dengan mengetahui makna La ilaha illallah, tetap teguh kepadanya sampai ajal datang menjemput, tunduk dan patuh terhadap maksudnya. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam kondisi terhindar dari segala faktor penghalang, sehingga kalimat La ilaha illallah menjadi kunci pintu surga dan berguna bagi orang-orang yang mengungkapkannya. Pendengar yang berbahagia, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada

0: dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita akan update informasi dari kota Surabaya. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UNSA Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di kampus setempat dengan menyampaikan sejumlah tuntutan pada hari Rabu. Sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut yakni menolak pelantikan Ah Muzaki sebagai rektor periode 2026-2030, serta meminta kampus menjadi tempat yang aman dan harmonis bagi dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan. Menolak Ah Muzaki sebagai rektor karena kasus hukum dan ketidakmampuan dalam memimpin kampus. Selain itu, mahasiswa juga meminta audit terhadap laporan pertanggungjawaban Muzaki selama menjabat sebagai rektor UINSA. Termasuk juga meminta Menteri Agama bertindak objektif dalam menentukan rektor sesuai aspirasi warga kampus. Tuntutan lain ditunjukkan kepada kejaksaan agar menaikkan status perkara yang dikaitkan dengan Muzaki ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa dari berbagai fakultas mulai berdatangan sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat di kampus setempat. Mereka berorasi dan membentangkan sejumlah spanduk yang berisi sejumlah tuntutan. Aksi sempat memanas ketika massa merusak dan membakar sejumlah karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan rektor baru. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, massa mahasiswa mendesak masuk ke ruang rektorat utama. Mereka kemudian membentuk lingkaran untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan kesempatan kepada peserta aksi untuk berorasi. Sebelumnya, penolakan terhadap pengangkatan kembali Muzaki juga disampaikan sejumlah dosen dan guru besar UINSA. Juru bicara Forum Guru Besar UINSA, Prof. Ghazali Said, menyampaikan penolakan dengan menyoroti persoalan tata kelola kampus. Mereka menolak karena tata kelola yang dilakukan banyak menimbulkan kegaduhan di kampus UINSA. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni UINSA, Ahmad Bajuri, meminta evaluasi terkait keputusan pengangkatan Muzaki sebagai Rektor UINSA Surabaya. Sampai saat ini belum diperoleh pernyataan resmi dari pihak UINSA maupun Muzaki terkait tuntutan dan aksi unjuk rasa tersebut.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan 5 rupiah itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas 100 rupiah pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal 1000 rupiah di tahun 1975.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kediri memperluas penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR dengan mendorong keterlibatan berbagai sektor di ruang publik. Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas kesehatan tetapi juga sekolah, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat kerja, hingga fasilitas umum lainnya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Hamida SPP, mengatakan penerapan KTR membutuhkan keterlibatan banyak pihak karena pengendalian paparan asap rokok tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, pengelola fasilitas publik, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dinilai memiliki peran dalam memastikan aturan tersebut berjalan di lingkungannya masing-masing. Terdapat 7 kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat bekerja, dan tempat umum lainnya. Informasi selanjutnya, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Pak 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada hari Rabu 16 September. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Pak Group Rio Imam Senjojo. Dalam trial opening, Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembang pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda. Menurut Kofifa, museum tersebut dapat menjadi ruang belajar alternatif bagi sekolah dalam mengenalkan teknologi dan STEM kepada peserta didik. Ia menyebut penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit jika dilakukan secara mandiri oleh sekolah. Pandangan dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, otot kawat tulang besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke. Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini future audio dengan topik solusi nelayan di negara kepulauan yang akan dipandu oleh rekan Ermina Jen. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ya, memang dikategorikan susah-susah. Memang yang namanya nelayan itu kadang-kadang gimana ya untuk mencarinya BBM agak langka juga. Kalau walaupun BBM itu memang agak langka tapi bisa dijangkau. Karena apa? Kalau solar belinya itu tidak boleh pakai trigen atau tangki, itu harus pakai mobil. Nah, di wilayah kami itu tidak ada yang namanya nelayan punya mobil semuanya. Ya, ini mohon maaf, kondisinya seperti itu.
2: Warsito, Ketua Nelayan Tangguh Surabaya Utara ini menuturkan bahwa selama ini nelayan masih kesulitan mendapatkan solar. Nelayan sudah menjajal ke berbagai sudut di Surabaya untuk membeli solar menggunakan jerigen atau drum. Namun hasilnya selalu sama, dia ditolak, kecuali ada surat pendukung dari dinas terkait. Ini yang belum dimiliki nelayan. Warsito bercerita, sekali menjalankan perahu, ia membutuhkan biaya sekitar Rp200.000 untuk persediaan BBM pulang dan pergi. Untuk mendapatkan solar, ia terpaksa membeli ke pengepul dengan selisih harga Rp3.000 per liter.
1: Ya, kurang lebihnya Rp200.000 lah. Untuk bahan bakar minyak itu kan harus persiapan BBM. Jadi perjalanan kami dari Kenjeran kadang-kadang kita itu ke Sidoarjo, kadang-kadang ke Madura, Gresik. Jadi semuanya itu membutuhkan BBM yang luar biasa itu. Susahnya kalau kita kan nggak punya mobil kalau solar. Kalau BBM mungkin pakai sepeda motor kan bisa terjangkau. Nah, kalau yang namanya solar ini agak-agak langka. Yang namanya mobil mana kita punya, orang kehidupan dari menengah ke bawah, sehingga agak sulit juga. Ada di pengepul tapi harganya juga beda, sangat mahal. Selisihnya 3.000-an.
2: Selama ini nelayan juga mengalami persoalan pendistribusian dan pemasaran hasil tangkap. Nelayan harus mengandalkan tengkulak yang merugikan nelayan karena dibeli dengan harga murah dan pembayarannya bisa menunggak 1 bulan. SPBU Nelayan diharapkan mampu menjadi solusi sebagai agregator hasil tangkapan nelayan.
1: Iya, memang kondisinya terburuk sekali ya. Ini bahasanya kalau orang Madura, orang Melayu live. Memang kadang-kadang kita mengharapkan penghasilan tapi pulangnya hampa. Ya itulah namanya alam, nggak bisa diprediksi karena benturan dengan kondisi ekosistemnya aja. Kadang-kadang hujan, pagi nggak hujan, di tengah hujan, angin kencang, gelombang besar. Nah, hal seperti itu kan di rumah kan nggak tahu. Tahunya kan harus membuahkan hasil.
2: Total nelayan di Surabaya mencapai 2.226 orang tersebar di kawasan pesisir sepanjang metropolis. Sedangkan jumlah perahu mencapai 1.500 unit. Ia berharap kegelisahan para nelayan dapat ditangkap pemerintah.
1: Jadi saya mengharapkan agar supaya teman-teman itu bisa, itu tadi, bisa apa namanya, tersedia bahan bakarnya sehingga apa ya, mudah untuk meraihnya untuk kebutuhan berhari-hari. Walaupun tersedia aja penghasilnya belum pasti, apalagi nggak ada, langka kan, agak susah kan gitu.
2: Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya Abdul Goni Muklas Niam meminta untuk diadakan pendataan nelayan secara menyeluruh agar bisa dikomunikasikan dengan pihak terkait. Pendataan ini meliputi jumlah nelayan, kepemilikan perahu, hingga kuota BBM yang dibutuhkan.
3: Nah, terkait dengan ini, makanya dilakukan pendataan secara keseluruhan terlebih dahulu. Misal, kelompok A, ini ada 200 orang, misal, KTP dan dokumentasi perahunya seperti apa, kondisi seperti apa, mesin dan sebagainya. Semuanya harus tercatat rapi dengan baik. Terus yang kedua, kan bisa nanti kita lihat seluruh komunitas itu kebutuhan BBM-nya berapa. Apakah nanti cocok untuk dibuatkan Pertamini laut? Nah, itu nanti kajian akademiknya seperti apa. Nah, sementara paling tidak mereka untuk mencari solusi, yakni paling tidak dibebaskan mungkin ada perhatian khusus, yakni membeli BBM di SPBU terdekat. Di sana itu ada kurang lebih hampir 700-an perahu saya Surabaya Utara, ya kan, kayu yang tradisional seperti itu. Ya, saya berharap ini tidak terlalu berlarut-larut. Kasihan mereka, bagaimana dia tidak bisa melaut. Apalagi kalau semisal beli dek itu hampir 11 liter. Itu per liternya sudah berapa? Kebutuhannya hampir 7 liter. Sementara hasilnya kan tidak tentu. Kan kasihan betul. Hari ini memang saya merasakan betul jeritan para nelayan itu.
2: PT Pertamina Persero menyatakan bahwa ke depan, nelayan-nelayan yang ada di Indonesia akan memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus. Hal ini merupakan upaya Pertamina memberikan BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, menyebutkan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan koperasi yang berada di wilayah-wilayah nelayan untuk membangun semacam SPBU seperti Pertasop. Sejatinya, upaya pengembangan SPBU khusus nelayan ini sebagai cara penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Kelak, nelayan yang akan mengisi di SPBU khusus dilihat berdasarkan kuota sesuai dengan by name by address. PT Pertamina Persero menargetkan pembangunan 30 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus nelayan tahun 2023. Puluhan SPBU akan dibangun mengikuti zonasi penangkapan ikan terukur yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4: Kita sama-sama tahu bahwa BBM subsidi juga ini adalah untuk nelayan, untuk petani gitu ya. Nah, untuk nelayan ini sesuai dengan juga masukan dari Komisi 6, ini kita sudah mulai melakukan kerjasama gitu ya dengan koperasi-koperasi nelayan di seluruh Indonesia. Kita akan mulai ini dan kita punya target dalam 3 bulan ke depan ada beberapa lokasi yang menjadi prioritas untuk segera membangun SPBU nelayan, tapi bukan SPBU ya, karena ini kan per koperasi, jadi semacam Pertashop gitu, tapi khusus untuk nelayan, di mana nanti by name by address itu adalah anggota dari koperasi tersebut, sehingga kita bisa menghitung kuotanya itu sudah jelas, by name by address masing-masing punya QR code, sehingga nanti transaksi di Pertashopnya tinggal tapping lagi, dan dia kemudian berhak. Di luar itu tidak bisa. Nah, sekarang permasalahannya kan masih ada yang beli lewat SPBU. Ini yang agak sulit membedakan apakah nelayan atau tidak. Sepanjang sudah pegang surat rekomendasi, ini harus diberikan karena regulasinya begitu. Nah, kita sekarang ingin itu lebih tepat sasaran lagi, kita pastikan langsung kepada nelayannya dengan mekanisme ini. Jadi ini akan kita mulai dan mudah-mudahan bisa juga segera bisa di roll out seluruh Indonesia sehingga lebih efektif.
2: Di Jawa Timur, kata Section Head Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Taufik Kurniawan, saat ini sudah ada 40 SPBU nelayan tersebar di Madura, Lamongan, Situbondo, dan Jalur Pantura. Dengan rata-rata penyaluran Pertalite 27 kiloliter dan solar 108 kiloliter per hari. Menurutnya karena masih terbatasnya SPBU nelayan di Jawa Timur, PT Pertamina berupaya memberikan kemudahan kepada nelayan untuk mengakses BBM ke SPBU terdekat, namun dengan syarat mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat guna memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
5: Kalau kami sih sebenarnya sifatnya kan membantu pemerintah dalam memperbanyak channel BBM ya, artinya semakin banyak nelayan yang mendapatkan akses BBM semakin bagus. Karena kan ya kita tahu sendiri jumlah tadi itu sebenarnya belum mencukupi jumlah nelayan yang ada dibandingkan dengan garis pantai yang tersebar sangat panjang. Kita menyediakan akses, namun kita bisa dipermudah dengan nelayan itu bisa mengambil ke SPBU terdekat, tapi mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi.
2: Taufik menambahkan, BPH Migas baru saja mengeluarkan peraturan nomor 2 tahun 2023 yang memperbolehkan sistem digital dalam menyalurkan BBM untuk konsumen non-kendaraan, di antaranya bagi nelayan. Sistem digital ini bertujuan memverifikasi penyaluran BBM. Kedepan, PT Pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan sistem digital tersebut agar mempermudah verifikasi validitas rekomendasi dan kuota BBM yang bisa diketahui secara real.
5: Itu kita akan bekerja sama dengan Pemda supaya semua bisa online sehingga validitas dari surat rekomendasi itu pun terjaga keasliannya, mengecek kuotanya sisa berapa. Kalau selama ini kan mereka, ya mohon maaf, asal merekomendasikan untuk nelayan ini sekian liter gitu tanpa melihat ketersediaan kuotanya sisa berapa gitu. Tapi kalau ini nanti untuk berkelompok dia ada kuotanya.
2: Upaya PT Pertamina memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan sejalan dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menjamin pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha untuk nelayan di Indonesia. Hal ini merupakan komitmen dalam menyejahterakan nelayan ketika mencari keuntungan lebih dalam laut.
6: Saya datang ke Muncar ingin tahu bagaimana kondisi nelayan. Ya. Kemarin kan kalau di pertanian kita sudah punya konsep makro, di mana petani didampingi, dikasih pupuk tepat waktu, bibit, lalu dibeli. Nah, kita BUMN punya perindus-perindo yang kemarin kita baru bongkar dan kita gabungin. Sekarang tidak ada lagi perindus-perindo, sekarang cuma satu. Dan saya sudah minta untuk kita review bahwa penggabungan perindus-perindo jangan main lagi, punya kapal-kapal, menyaingi nelayan. Tetapi mesti membangun ekosistem yang justru membeli hasil nelayan, seperti yang ada di program di Makmur. Nah, memang kita belum punya program itu. Makanya kita sedang mempelajari, makanya saya lihat langsung. Ya mudah-mudahan 2-3 bulan nanti ada solusi, baru kita lihat lagi apakah ekosistem ini jalan. Karena ingat, kalau mekar aja kan waktu itu perlu hampir 2 tahun supaya meledak dari 12,7 juta. Nah kemarin Makmur itu sudah 8 bulan, sudah jalan itu 87 ribu hektare. Ini sudah menuju 200 ribu hektare. Nah yang ini belum. Makanya itu yang kita coba. Nah mengenai tadi solar buat nelayan, tadi saya sampaikan pasti pemerintah hadir memastikan yang naik itu BBM untuk yang orang kaya. Ya, tidak mungkin misalnya yang mampu harus disubsidi. Tetapi kalau nelayan, petani, masyarakat yang tentu belum mampu, ya tentu kita jaga harga BBM.
2: Erick Thohir memastikan bahwa ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan memadai. Ia mengakui bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM. Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan.

0: Dengan saat ini tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Mengingatkan, setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, informasi mancanegara, informasi seputar olahraga, dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari dari berbagai daerah yang disampaikan oleh BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sisi manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau Angling Listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
25: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
2: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
2: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
3: Saya jaga terus mentasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
2: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mimbar agama Buddha dengan topik membangun kesadaran diri dan perlindungan anak sejak dini. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu membangun kesadaran diri dan perlindungan anak sejak dini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, anak-anak generasi sekarang tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Melalui telepon genggam dan internet, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah, termasuk informasi yang belum tentu sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Persoalannya, ketika anak mulai bertanya tentang tubuh, perbedaan antara laki-laki dan perempuan, atau perubahan yang mereka alami, sebagian orang dewasa masih menganggapnya sebagai sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan. Anak seringkali diminta diam atau diberi jawaban yang tidak jelas. Padahal, ketika anak tidak mendapatkan pengetahuan yang benar dari keluarga atau lingkungan pendidikan, mereka mungkin mencari jawaban sendiri dari sumber yang belum tentu tepat. Karena itulah, edukasi seks sejak dini bukan berarti mengajarkan anak tentang perilaku seksual orang dewasa. Edukasi seks yang sesuai usia justru merupakan upaya untuk mengenalkan anak pada tubuhnya. Mengajarkan bagian tubuh yang bersifat pribadi, membangun kemampuan menjaga diri, memahami batasan, serta berani mencari pertolongan ketika menghadapi situasi yang membuatnya tidak nyaman atau tidak aman. Anak perlu memahami satu hal sederhana, yaitu tubuhku berharga dan aku berhak menjaganya. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam

orang tua perlu hadir, bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir secara emosional. Mengenal teman-teman dari anak tersebut, memahami perubahan perilakunya, memperhatikan aktivitas digital secara bijaksana, dan menyediakan waktu untuk berbicara merupakan bagian dari perlindungan yang nyata. Anak yang merasa dicintai dan didengarkan akan lebih mudah mencari pertolongan kepada keluarganya ketika menghadapi masalah. Peran orang tua jangan menunggu dengan anak bertanya. Kita seringkali merasa bahwa orang tua menunggu anak bertanya terlebih dahulu. Padahal, tidak semua anak berani bertanya. Karena itu, pendidikan dapat dimulai melalui percakapan yang sederhana dan secara bertahap. Orang tua tidak perlu menggunakan bahasa yang rumit. Yang terpenting adalah kejujuran, ketenangan, dan kesesuaian dengan usia anak. Beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan, yang antara lain adalah mengajarkan anak mengenali bagian tubuh pribadinya dan pentingnya menjaga tubuh. Yang kedua adalah membiasakan anak meminta izin dan menghormati batasan orang lain. Yang ketiga, mengajarkan anak bahwa ia boleh berkata tidak ketika merasa tidak nyaman. Yang keempat adalah mengingatkan anak agar tidak menyimpan rahasia yang membuatnya takut atau tertekan. Yang kelima yaitu membiasakan anak bercerita kepada orang tua atau orang dewasa yang terpercaya. Berikutnya adalah mengajarkan penggunaan internet dan media sosial secara aman dan bertanggung jawab, serta tidak menertawakan atau mempermalukan anak ketika mereka bertanya tentang tubuh dan perkembangan dirinya. Yang terakhir adalah membangun suasana keluarga yang terbuka agar anak tidak takut untuk berbicara. Bapak Ibu yang berbahagia, pendidikan sejak dini juga perlu menanamkan nilai penghormatan. Anak perlu belajar bahwa tubuhnya sangat berharga. Tubuh orang lain pun juga harus dihormati. Jangan memaksa memeluk atau mencium orang lain jika orang tersebut tidak nyaman. Jangan menyentuh tubuh teman secara sembarangan. Jangan mengejek bentuk tubuh seseorang. Tidak mempermalukan orang lain karena penampilan fisiknya. Nilai-nilai sederhana ini merupakan bagian dari latihan meta ataupun cinta kasih. Dalam Karaniya Metta Sutta yang terdapat pada Sutta Nipata, Buddha mengajarkan pengembangan cinta kasih dan niat baik kepada semua makhluk. Cinta kasih bukan hanya diwujudkan melalui kata-kata manis, tetapi juga melalui sikap menghormati dan tidak menyakiti. Menghargai batasan orang lain adalah salah satu bentuk nyata dari cinta kasih. Beberapa hal yang perlu diajarkan terkait edukasi kepada anak. Yang pertama, anak perlu diajarkan bukan ditakut-takuti. Pendidikan mengenai tubuh dan keselamatan diri sebaiknya dimulai dari keluarga. Orang tua tidak perlu menunggu anak tumbuh besar untuk mulai berbicara. Pembicaraan dapat dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan usia anak. Anak dapat diajarkan mengenali bagian tubuhnya dengan nama yang benar. Memahami serta juga bahwa bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh atau dilihat sembarangan. Dan juga mengetahui bahwa dia berhak berkata tidak ketika merasa tidak nyaman.

Namun, pendidikan ini tidak hanya cukup hanya dengan mengajarkan larangan. Anak juga perlu mengetahui kepada siapa ia dapat bercerita. Ia perlu merasa aman untuk mengatakan, "Aku takut, aku tidak nyaman, atau ada sesuatu yang terjadi padaku." Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Rumah seharusnya menjadi tempat pertama yang membuat anak menjadi aman, bukan tempat yang membuat anak takut ketika dimarahi jika ingin berbicara. Orang tua juga perlu mengajarkan bahwa orang yang melakukan tindakan tidak pantas bisa saja merupakan orang yang tidak dikenal. Karena itu, pendidikan keselamatan diri perlu diberikan tanpa menumbuhkan ketakutan berlebihan, tetapi dengan membangun kewaspadaan dan kemampuan dalam mengambil sikap. Yang kedua adalah edukasi. Mengapa edukasi ini penting? Karena anak-anak saat ini tidak hidup dalam ruang yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh orang tua. Mereka bertemu banyak orang, menggunakan media digital, bermain game daring, dan berinteraksi melalui berbagai platform. Kemampuan menggunakan teknologi yang tinggi tidak selalu berarti anak memiliki kesiapan emosional untuk menghadapi semua informasi yang mereka temui. Oleh sebab itu, pendidikan sejak dini perlu membantu anak untuk membangun tiga kemampuan penting. Yang pertama adalah kemampuan mengenali diri sendiri. Anak memahami tubuhnya dan mengetahui bahwa dirinya berharga. Yang kedua, mengenali batasan. Anak memahami perilaku yang pantas dan tidak pantas, serta belajar menghormati batas dirinya dan orang lain. Yang ketiga yaitu mencari pertolongan. Anak memahami bahwa ketika menghadapi sesuatu yang membuatnya takut, bingung, ataupun tidak nyaman, ia tidak perlu memendamnya sendirian. Edukasi yang baik bukan membuat anak kehilangan kepolosannya. Justru sebaliknya, pendidikan yang tepat membantu anak menjaga dirinya di tengah ruangan atau dunia yang semakin terbuka. Dalam pandangan agama Buddha, tubuh sebagai sesuatu yang perlu dijaga dengan kesadaran, yaitu kehidupan manusia dipandang sebagai sesuatu yang berharga dan perlu dijalani dengan penuh kesadaran. Setiap tindakan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan. Apakah tindakan tersebut membawa manfaat ataukah justru menimbulkan penderitaan? Salah satu dasar penting dalam ajaran Buddha adalah dalam Pancasila Buddhis, khususnya sila pertama yaitu tentang menghormati kehidupan, dan juga sila ketiga yaitu tentang menghindari perilaku seksual yang salah atau merugikan. Sila ketiga yaitu Kamesumi Cacara Weramakni mengajarkan latihan untuk menjauhi perilaku seksual yang salah. Dalam konteks kehidupan keluarga dan pendidikan anak, semangat dari sila ini sangat relevan, yang bahwa hubungan dengan tubuh dan orang lain harus dilandasi dengan tanggung jawab, penghormatan, dan tidak menyebabkan penderitaan. Dengan demikian, anak perlu diajarkan sejak dini bahwa tidak seorang pun berhak memperlakukan tubuhnya secara semena-mena. Pada saat yang sama, anak juga perlu belajar menghormati tubuh dan batasan orang lain. Yang ketiga adalah melatih kesadaran sejak dini. Buddha mengajarkan pentingnya kesadaran atau sati dalam kehidupan. Yang terdapat sati patana sutta yaitu dalam Majjhima Nikaya 10, Digha Nikaya 22,
dijelaskan tentang pengembangan perhatian penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan berbagai fenomena, tentu ajaran ini tidak berarti bahwa anak-anak harus mempelajari praktek meditasi yang sangat rumit. Nilai sederhananya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajarkan anak untuk mengenali apa yang sedang ia rasakan. Anak dapat dibiasakan untuk berkata, "Aku merasa nyaman, aku merasa tidak nyaman, aku takut, aku tidak suka." Kemampuan mengenali perasaan merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran diri. Anak yang mampu memahami apa yang ia rasakan akan lebih mudah menyadari ketika sebuah situasi tidak aman. Kesadaran bukan hanya tentang duduk diam dan bermeditasi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran juga berarti mampu memperhatikan apa yang sedang terjadi pada diri sendiri dan memahami dan juga berani mengambil langkah yang tepat. Yang keempat adalah mengajarkan anak untuk berkata jujur dan berani bercerita. Anak yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan terkadang memilih diam karena takut, malu, atau khawatir tidak dipercaya. Karena itu, keluarga perlu membangun komunikasi yang hangat. Anak perlu mengetahui bahwa berkata jujur adalah sesuatu yang baik dan bahwa ia didengarkan. Dalam Abhaya Raja Kumara Sutta, yaitu Majjhima Nikaya 58, Buddha menjelaskan prinsip ucapan yang benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Prinsip ini dapat menjadi pengingat bagi orang tua dalam berkomunikasi dengan anak. Ketika anak bercerita, jangan terburu-buru menghakimi. Jangan langsung berkata, "Kenapa kamu mau?" atau "Sudah, jangan dibicarakan lagi." Sebelum memberikan nasihat, orang tua perlu mendengarkan. Sebab terkadang hal pertama yang dibutuhkan seorang anak bukanlah ceramah, melainkan keyakinan bahwa ada orang dewasa yang percaya dan mau membantunya. Pada akhirnya, edukasi seks sejak dini bukan semata-mata persoalan memberikan informasi. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga diri. Dalam pandangan agama Buddha, setiap manusia perlu diperlakukan dengan penuh penghormatan dan welas asih. Anak bukan sekadar seseorang yang harus diatur, tetapi pribadi yang sedang bertumbuh dan membutuhkan bimbingan. Mereka perlu diberi pengetahuan, tetapi juga kasih sayang. Mereka perlu diberi aturan, tetapi juga ruang untuk bertanya. Mereka perlu diajarkan kewaspadaan, tetapi tidak perlu dibesarkan dalam ketakutan. Ketika keluarga mampu memberikan pendidikan yang tepat, anak akan tumbuh, bukan hanya dengan pengetahuan untuk melindungi dirinya, tetapi juga dengan pemahaman untuk menghormati dan tidak menyakiti orang lain. Maka, jangan menunggu sampai sesuatu yang buruk terjadi untuk mulai berbicara. Mulailah dari hal yang sederhana. Sebab melindungi anak bukan hanya tugas keluarga dan masyarakat, tetapi juga merupakan wujud nyata dari cinta kasih dan kepedulian terhadap lingkungan kehidupan. Para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, mengajarkan anak menjaga tubuhnya bukan berarti mengajarkan ketakutan. Mengajarkan batasan bukan berarti membatasi masa kecilnya. Justru dengan pengetahuan, kesadaran, dan kasih sayang, kita sedang memberi anak bekal untuk mengenalinya dirinya
menghormati orang lain, dan melangkah di dunia dengan lebih aman. Tubuh adalah miliknya, martabat adalah haknya, dan keselamatannya adalah tanggung jawab kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga semua Bapak Ibu selalu senantiasa sehat, berbahagia, panjang umur, serta terbebas dari penderitaan. Dan kami akhiri dengan mengucap Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Edisi hari Rabu 16 September akan menghadirkan bintang tamu Yana Yulio dan Edi Suryono dan akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Nah, nanti Surabaya malam ini Anda akan bersama rekan Dini Wardani hingga nanti tutup siaran jam 24 atau jam 12 malam ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Dwi Pratama pamit, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
1: Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga... penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Ya, jadi
1: bisa diceritakan dok.
2: Ya, jadi gini, perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya, kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa.
2: Kan Oktober itu sebelumnya kan.
1: Malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah
0: iya iya iya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua, ini
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick
1: teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi ini nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali ngelihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang Mama aku tuh kok bisa gitu ya. Ya udah pokoknya terserah. Nah salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
0: ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Ya. Oh, di pastinya. Hotel, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: Jo. Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Yana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya
1: pertanyaan nanti pertama. Dijawab ya Bang
3: Ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Yono. Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama
4: luang,
0: kali kita tak
4: malam,
0: jumpa.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ina, banget.
4: Wah Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap
1: di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Iya pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
4: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ita Purnama Sari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah
0: baik. Oke. Pertanyaannya
1: ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan,
0: Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
1: Halo Bang Leman.
0: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001
2: ya? Sekarang jadi udah 25
1: tahun.
2: Nah, oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis ya. Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu,
2: legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan. Silakan, Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin.
2: Nah.
0: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
1: Mirip.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Saiki Sunda.
2: Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober.
1: Nah,
2: waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
1: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
0: siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Saya Yudi Ismail,
1: kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang itu radio satu
2: bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini.
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Bener.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksudnya. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Mm-hmm. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu nge-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya Kang.
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Enggak ada yang dorong-dorong tuh enggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi sih.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. <Okay. laughs> siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada
0: ya
1: yang menelpon dari Manado Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.

0: Om ganteng dan mas-mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas-mas ganteng katanya.
2: Berarti aku yang masnya ya. Yang enak omnya.
3: Kesel kamu.
0: Ya, orang Manado.
2: Oh iya.
0: Orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
2: Boleh, boleh.
0: Mas penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
3: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Ian Nahulio.
0: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Siap.
3: Oke. Okay.
0: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
2: Amin, amin, amin.
0: Semua.
1: Terima kasih.
0: Okay. Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
3: Boleh, silakan,
1: silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
0: Ada Oma Ada, apa kabar?
1: Oke, okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih ya, Bu Fatmawati.
3: Terima kasih, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
3: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
4: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
1: Iya ya.
2: Aduh.
1: Oh, tuh Kang Giana aja mengakui loh.
3: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
3: Iya,
1: bulan Februari.
3: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita okay, Purnamasari.
3: Yeah.
1: Biar dijawab dulu.
3: Okay. Silakan dong.
2: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
3: Medis.
2: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
1: saya
2: ngurusin
1: ya
2: kan. Nah, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta tapi temenang. Udah cerita sama Kang. Tapi temenang, Kang.
1: Temenang. Ya ya ya ya.
3: Enggak menang maksudnya.
2: Untuk jadi juara.
1: Iya, oke.
4: Gitu. Bohong,
1: menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
3: apakah jadi satu album
1: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
3: Single terpisah, Kang.
4: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Iya.
4: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
1: Si Buah. Dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
1: 80-an
3: ya. 80-an kan. Masa 79?
2: 89 kali ya.
3: 89 Kang tepatnya.
2: Catatan Si Buah ya,
1: heeh. Catatan Si Buah 2 ya.
4: Iya. Tahun itu kompilasi soundtrack itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikan Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau Kehadiran
4: Nah, kalau kehadir

0: Kalau Kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
0: Jadi
1: Oke.
0: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh,
0: Jadi
1: oke.
0: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa
2: Sama
1: dan
2: siapa
1: bagaimana?
2: ya? Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya. Dari
1: Oke.
0: kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl kan namanya dulu piringan hitam ya.
2: Piringan hitam.
0: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Pulang langsung saya rebut, saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil diputer
2: Langsung
0: berapa hari kemudian udah
2: diputer.
0: hafal gitu album
2: Waduh,
0: album
2: luar
0: pria
2: biasa
0: Indonesia
2: ya, Kang.
0: maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru
2: udah
1: sekolah di sekolah ada guru nyanyi
2: udah
1: ya.
2: Berbakat plus ada gurunya ya.
1: Betul betul betul
2: hasilnya ya
1: betul.
2: Luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari
2: penyanyi,
1: Kang Yana
2: mungkin
1: Hulio
2: putra
1: ini?
2: Putrinya Kang Yana.
0: Iya, saya punya putra putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja, sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja. Tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor satu selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga Kang.
0: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara. Musikal ya, musikal dua, musikal.
1: Drama musikal ya.
0: Drama musikal.
1: Siap.
0: Terus,
2: yang bungsu Kang?
0: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
0: pada seni yang kuat.
1: Siap
2: memang semuanya
1: kalau begitu.
2: Di seni kan menuruni bakat.
0: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Ke Aisyah 2. Nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Ini ada penelpon dari Jember,
2: Jember
1: kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
0: Penelponnya loh.
1: Oh, nggak dengar suara Pak.
4: Selamat malam.
1: Kita translate. Kita.
4: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
2: Ya,
1: ini ada Kang Yana Hulio
2: dan
1: Dokter Edi.
4: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya.
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
4: Sehat apa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
4: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
4: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
4: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
4: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
4: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan, silakan.
4: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Sama Tete Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
4: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak.
5: Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
5: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu ya
5: kan. Nah, kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
1: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien ya.
5: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu.
5: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
5: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
0: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
2: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
0: Pokoknya masakannya istriku.
2: Luar biasa masakannya Tania.
5: Rendang Tania.
2: Rendang ya, pastilah.
1: Masakan rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
1: Bukan Padang.
0: Toge goreng.
2: Toge
1: goreng.
2: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya, Kang. Semua
1: banyak
2: hits
1: gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
0: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
0: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
0: paling
2: cinta, siap.
5: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
2: soundtrack
5: pernah
2: film
5: dia
2: juga
5: yang
2: ya?
5: Iya, sama
2: ya.
5: The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons. Iya.
0: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya, betul.
1: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jadi
2: ya.
0: Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
2: Boleh.
5: Apa sih, Kak?
0: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, itu aku juga. Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
2: Juga bingung loh.
0: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
0: Mahal banget.
5: Mahal banget.
2: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
5: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Mau pergi haji tadinya.
5: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najdah. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau siap,
5: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya. Okay,
1: ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih, Mbak Ita.
2: Siap.
6: Bang Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
1: Dr. Yeah. Edi.
6: Edi. Edi. Edi.
2: Edi.
6: Dan Kang
2: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
1: Iya, oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
1: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan Sudi, dijawab.
6: Salam balik.
1: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
1: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
0: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Okay. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
5: Bukan
1: ya. Bukan. Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
5: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
1: Mungkin boleh.
5: Jebolan Tiana.
2: Boleh.
5: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
5: Okay. Udah lama.
1: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
5: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
5: Jadi dihubungin itu saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat wedding.
2: Wedding organizer.
5: Ada beberapa artis yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
5: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
5: tidak mengganggu gitu. Nah, jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
5: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event
5: musik. IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
5: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
5: 31 Oktober.
2: Ini luar biasa ini, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, ya. Kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
5: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp.
1: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat, ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy,
1: Ita dan Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Oh, walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
0: Dokter Edi aja yang nyanyi, Dokter
1: Edi. Oh, coba-coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
5: Ah, Kang Yana mau apa?
2: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut Bintang Radio juga ya?
5: Aduh,
2: enggak. Eh, dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
5: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang Yana? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya? Kang, mungkin di akhir acara, Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu,
1: ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku
0: penampilan
1: tidak
0: Kang
1: ada, Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter
1: Edi itu. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
0: Hah?
2: Barengan Ita pun nafas
0: hari. Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke. Okay.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke
1: ya,
4: Bang
1: Mas.
4: Edi sama Kang Yana ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh,
1: iya.
4: Zaman rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun nggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta, biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul, nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insya Allah sukses, langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya, nah, Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak kita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekali.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru.
3: Wow. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini kayak dok. Mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum, Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Lah, udah pernah, ya? Lah.
1: Udah pernah.
2: Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum, Kang Yana. Selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya, Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya berpengalaman dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober. Tadi sempat saya sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu. Atau ada penyanyi muda selain
1: Selain penyanyi legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, maksudnya kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baiklah. Pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi Ditokno. Dan semua yang mendengarkan Pro 1 dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu juga. Memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi tapi penyanyi, sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Sipil 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: nggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Visesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika, Atik Sibi ini
3: guys. Atik Sibi yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, yes, siap Mas.
1: Nah, GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan enggak teh?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap, Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok,
3: amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya.
6: Ya, betul.
3: Ya. Eh, ya enggak.
6: Kan dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh, Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Bayangin ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri atau Surabaya nggak ada, kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Iya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu.
0: Siap.
6: Artinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: Iya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Nah, siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Sampai kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Iya, Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam, Teteh. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi
1: ya,
0: iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dokter Freddy.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Bukan Elva Singers, beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang saya
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
1: Duh, memang warna suara suaranya khas banget Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, kalau komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok iya ya? Oh, iya.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, teteh.
4: Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh, yang udah Jakarta.
0: Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Berarti jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31
0: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu. Ya.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga. Selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah tahu
0: impresi.
1: Kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan

0: lainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili Dokter Edi juga ya. Oke.
2: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
3: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
3: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
3: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
3: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
3: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
3: Almarhum.
0: Oke.
3: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
3: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
0: Oke.
3: Okay. Tahu. Cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
3: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
3: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik
1: gitu ya. Seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan harga.
3: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
3: 15.000.
1: Terlalu mahal.
2: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: Satu
0: Kang Yana.
1: Satu lagi Kang Yana.
3: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
3: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
3: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
3: Halo.
0: Halo Kang Yana.
1: Kang?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
3: 90 gue ngomongin inflasi terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
3: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
3: Pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
3: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Ini satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini
3: pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan
3: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat, donatnya
0: cintamu. Untung.
1: Wah, wis. Wah, salah.
0: Yang bener
1: dirimu.
0: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
3: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
3: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar Ruang Rindu.
3: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
3: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi. Ratih
3: Purwasi. Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
3: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Yeay.
3: Pokoknya acara pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
3: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara
1: bapak-bapak keren ini. Dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
3: dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
3: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, oke.
3: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
3: Banyak dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
3: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
3: Jadi
1: pastinya ya. Putra-putrinya ya.
3: Iya, saya
1: okay,
3: dia.
1: Oke, Kang.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
3: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu. Hatur
2: nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
3: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung turut dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
2: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
2: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
2: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Wai Kuda.
1: Keselak langsung.
0: Keselak ya.
2: Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa sama Mas Yudi,
0: sama
2: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
2: saya
1: mau disampaikan?
2: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
2: Okay. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
2: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
2: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung 1, dicek 1, aja berarti di Instagram ya.
2: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari okay. di loket.com nanti dikulik alunan musik nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
2: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Malam hari ini Anda ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan ya? Malam hari ini ya, bersama dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dan juga Yana Julio dan Edi Suryono pendengar. Dan Anda ditemani Dini Wardani, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi begitu ya malam hari ini. Boleh request lagu ya 031 5345474 dan juga di 081 33 14 992. Nanti ya, nanti sabar.

0: Janji dari Bragi, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Pasti udah gak asing lagi sama lagu ini gitu ya. Dan oke, kita sapa dulu, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Kak Dini Wardani.
0: Oh, Oma Yanti Queen. Iya, Oma. Apa kabar, Oma?
1: Alhamdulillah, ini suaranya bukan batuk, bukan pilek, cuman dampak kena abu vulkanik.
0: Oke, Oma.
1: Tapi sebesar abu itu kok sebesar biji kacang hijau, biji kacang tanah segitu.
0: Baik.
1: Ya, Oma. Tahun berapa saya?
0: Hari ini bebas aja, Oma.
1: Sudah maam belum?
0: Oh, sudah, Oma. Iya, Oma.
1: Saya tidak bisa menyanyi, tapi waktunya sempit ya.
0: Oke, okay, Oma.
1: Liriknya gini, gemetar ku terdiam melihatmu mendua. Dengan dia yang ku curigai sejak lama. Liriknya gitu rasanya. Judulnya pura-pura Liodra. Tentang tidak pakai
0: pura-pura Liodra. Oke, okay, Oma.
1: Sapaannya buat Mbak Sri Kismawati Surabaya.
0: Oke, okay.
1: Datang Haji Ali Wasik bersama Bu Miminya di Lungkup, Surabaya. Semoga berbahagia.
0: Amin.
1: Dan buat Mbak Feby, kendarinya juga bahagia.
0: Amin.
1: Buat Mbak Yo Sakti beserta istri, bahagia sekali.
0: Baik.
1: Buat Bu Yuni Solo, Bu Sudistiawati Sumatera, Bu Nana, Bu Dewi yang pake, Bro Idris, dan buat Ibu Maulana, baik, Nasa, cucu Ketian dan cucu Dafa sama Bunda Sri Suhartini, Krikara dan Bu Nusri Bowo, dan Bu Siti Rumia yang YouTube. Maaf buat yang lain besok-besok ya. Maka Dini, terima kasih, selamat bertugas.
0: Siap, Oma, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oma. Oke, di belakang Oma Yanti ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat Pak Toto, sampai jumpa. Apa kabar, gimana? Pak Toto?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Dini juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Toto. Baik, silakan.
2: Kalau lagunya Krisya Pergilah Kasih bisa, Mbak Dini?
0: Bisa dong.
2: Bisa ya.
0: Oke.
2: Ya, salamnya tadi ada Oma Yanti, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
2: Ada juga Bu Titi Damiati, Bang Kobar, Pak Mariono, yang merasa namanya Bu Siti semuanya lah tanpa terkecuali. Juga ada Mbak Nana, juga ada Bu Dewi, dan semuanya tanpa terkecuali, Mbak Tini, terima kasih. Selalu sehat.
0: Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, sebelum ke telepon ini mau ke Pak Mariono yang ada di Tulungagung, Big Help City kalau bahasa Inggrisnya ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Mau request lagunya Di Antara Bintang versi Hello. Dan salam untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Hairul Huda, dan semua pendengar Pro Satu RR Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Halo, selamat malam.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, lewat Tante Dini.
0: Oh, lewat Abah Awi. Yang suka panggil tante-tante itu mesti Abah Awi, enggak ada yang lain ya. Apa kabar, Abah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Abah. Udah sembuh ya suaranya ya?
3: Alhamdulillah 100%.
0: Indonesia enggak?
3: Buka NKRI.
0: Harga mati. Oke, Abah. Silakan Abah, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Ujung Aspal Pondok Gede.
0: Ujung Aspal Pondok Gede dari Iwan Fals ya.
3: Iwan Fals.
0: Oke, Abah. Mau punya apa siapa?
3: Oma Yanti. Semoga lekas pulih suaranya.
0: Amin, Irfan. Amin. Kita aja.
3: Buat Ik Ramli, Tulang Kobar, Ibu Nana, Abah Ali, Ibu Isiharo, Ibu Wirat, dan kesemuanya.
0: Oke.
3: Untuk Tante Dini, Matur Nuwun.
0: Matur, thank you Abah, sehat selalu ya. Oke, langsung jadi ini puterin. Ada pura-pura dari Leandra dan juga ada Krisya. Pergilah kasih spesial untuk Anda malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Ruang Rindu malam hari ini ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini ada Pak Wandi ya. Halo Pak Wandi. Kok juadi Anda sih, udah jelas-jelas Dini Wardani suaranya cewek loh. Masa aku harus berubah jadi cowok ya? Oke, Pak Wandi, thank you. Pak Wandi pasti gak dengerin gitu kan. Thank you Pak Wandi. Oke, kemudian Dini malam hari ini mau menyapa ada Ibu Septia yang ada di Surabaya ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mbak Dini, kalau malam-malam kayak gini siarannya sendirian. Sendirian Ibu. Kita mah santai-santai aja ya. Sendirian atau enggak ada bedanya. Oke, malam hari ini mereka selanggain Nikah Ardila aja Mbak Dini, terserah judulnya apa aja, yang penting dari Nikah Ardila. Terima kasih, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih Bu. Nanti Dini hadirkan Nikah Ardila Bintang Kehidupan ya. Halo, selamat malam.

0: Asik.
1: Oh, yes. Untung enggak satu album ini dinyanyiin ini. Bang Ali, malam.
0: Bang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Adik ini.
1: Iya, adik. Habis tante adik iya. Ya.
0: Jangan dong, masih kecil, enggak adik aja.
1: Oh.
0: Tante kan gede-gede gitu ya.
1: Iya ya kan. Gimana tuh Abah Hawi tuh? Belum lihat Dini sih. Gimana? Nanti kalau udah lihat Dini pasti kaget. Oh iya, enggak pantas dipanggil tante gitu pasti.
0: Iya. Kalau panggil tante kan pasti tuh Abah Hawi itu.
1: Oke, nah kembali. Mau dengerin yang itu tadi tuh. Di mana letak surga itu? Langsung ngantuk aku sana.
0: Terus.
1: Enggak wes ngantuk wes sana.
0: Terus enggak mau.
1: Eh nabrak nanti gimana sih?
0: itu menandar Mbak Dini ya.
1: Oh iya. Oke.
0: Itu menandar.
1: Ya. Apalagi?
0: Mbak Yanti.
1: Oh.
0: Bu Herfi ini. Bu Bowo, Bu Mimi. Bu Trani. Pak Wi, Mas Bandi, Pak Wandi. Bu Siti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Jeramli.
1: Oke.
0: Bu Sakti. Apa itu?
1: Siapa yo? Pasti lupa kan? Nggak suka aku tuh kalau dilupain tuh.
0: Sama mama, pamannya Fani.
1: Baik. Okay.
0: Selamat semuanya aja Mbak Dini.
1: Oke.
0: Okay. Adik di, kembali lagi.
1: Adik Dini. Ya Allah.
0: Terima kasih banyak dek. Terima kasih selalu sehat. Di barakah melimpah dan selalu mendengar Allah Subhanahu Wataala.
1: Amin. Terima kasih.
0: Water,
1: thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh kemarin tuh libur 2 hari ya. Kemudian aku siaran malam ditanyain kemana aja sih Mbak Dini, ya Allah. Apakah sekangen itu sama aku? Jadi terharu aku tuh. Halo, lepas kan ya. Iya, kadangkala kita tuh butuh untuk apa ya? Menepi sejenak gitu ya. Ya gimana? Kalau kerja terus nanti capek, ya kan? Jadi ya, udahlah gak apa-apa. Sekali-kali ya, sekali-kali Dini libur kan. Jarang-jarang Dini libur. Sekali libur, langsung dinasnya dinas malam. Jadi kayak berasa panjang banget liburnya ya. Oke, Dini mau menyapa lagi. Halo, selamat malam. Halo. Kok gak ada suaranya? Oke, lepas aja ya, gak ada suaranya. Guys, boleh ditelepon lagi 081-33-14-992 dan juga di 031-534-5474 ya. Di malam hari ini, Surabaya ini masih sepi ya. Tapi Surabaya tuh gak ada matinya sih ya. Jadi ya, walaupun gak rame-rame banget setidaknya, Surabaya itu masih ada tanda-tanda kehidupan gitu ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu aja. Kalau tadi ada Pergilah Kasih, sekarang Dini hadirkan ada... Oh kan, kalau Dini mau pamit, ada yang telepon. Nanti kalau Dini call, gak ada yang telepon. Sedih aku tuh ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak
1: Selamat Dini malam, Dini. Pak Ahmad ya. Irwan.
2: Mbak Dini Wardini yang cantik.
1: Kok Dini Wardini sih, Pak? Dini Wardani.
2: Dini Wardani, aduh maaf mungkin saya salah.
1: Nanti karena... aku minta dikasih bubur sumsum nanti aku.
2: Ya enggak, mungkin saya karena saking permintaannya dari suara Mbak Dini gitu kan.
1: Baik.
2: Karena sering memantau di channel itu, RRI yang itu yang... visualnya kan jadi selalu tahu gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi aku udah pakai kerudung putih, bibir merah. Waduh, mantep juga. Ya, apalagi malam yang dingin seperti sekarang ini dengan suara Badi jadi hangat suasana.
1: Oh, masya Allah, tabarakallah ya kan.
2: Iya.
1: Oke, Mama Tiran, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Lagu ke belakang nggak? Agak jauh.
1: Boleh apa aja deh.
2: Saya pengen lagu Ebit Gade ya.
1: Ebit Gade apa tuh?
2: Coba kita renungkan.
1: Coba kita pasti Ebit.
2: Ya, kenapa coba kita renung kenapa terjadi sering terjadi berbagai macam musibah gitu di Indonesia.
1: Bener ya Pak ya, sedih ya. Abis kapal tenggelam, kemudian kebakaran, gunung meletus, banyak deh, banjir keracunan. Ya di Aceh tuh ya, keracunan. Ah keracunan tuh kayak bukan bencana ya. Gimana ya?
2: Juga.
1: Bencana ya. Tapi nggak KLB tuh di Sidoarjo tuh Pak? Waduh. Udah, Prit nanti Dini disemprit ah, udah.
2: Ya udah.
1: Ya udah ya. Ayo mau ya pasti apa Bang Matiruan?
2: Baru satu Pak Ali ya.
1: Iya, Bang Ali ya.
2: Bang Ali.
1: Oke. Okay.
2: Buat Bang Kobar.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Buat Bu Ati Ramli.
1: Mm-hmm.
2: Buat Ibu Nur.
1: Oke. Okay.
2: Yang jauh Pak Freddy tuh.
1: Mm-hmm.
2: Teh Dinda. Mm-hmm. Buat Kang Deddy Mulyadi.
1: KDM iya. Dengerin gak? Dini siaran iya, nih KDM malam-malam gini.
2: Pasti denger itu kan. Lupa juga buat bupati saya Bapak Dadang Supriyatna.
1: Oke, okay. Bupati Bandung ya. Semoga harga harga tiket Kawah Putih turun gitu ya.
2: Ya iya. Tapi kalau wali kota lama kan Bapak Muhammad Farhan.
1: Iya. Kan kalau Kawah Putih kan masuk Kabupaten Bandung.
2: Iya, Kabupaten Bandung, Kawah Putih bukan.
1: Mm-hmm. Bagus Pak sekarang sama Dini terakhir ke sana tahun berapa ya? 2014 apa ya? Lama banget
2: 2014,
1: ya.
2: 2014. Oh. Yeah. 2014 Mantu Dini juga masih lajang kayaknya ya.
1: Iya, begitulah Pak. Itu jalan-jalan Kawah Putih itu 2014 tuh. Kayaknya 2013 sama 14 ya.
2: Berarti udah 12 tahun atau kan.
1: Iya, udah lama banget ya ternyata masyaallah. Sekarang tambah bagus.
2: Terakhir ke Surabaya itu, terakhir kota Surabaya itu tahun 2018.
1: Oh, COVID berarti. Oh, sebelum COVID ya. COVID 2019.
2: Sebelum 2020, COVID ya. 2018 itu
1: kan.
2: Itu kalau mantan saya ada nih di Nganjuk.
1: Ada mantan. Baik.
2: Ada di Nganjuk Jawa Timur.
1: Baik.
2: Bilang memang sama. Da, mantan tadi di Nganjuk ada, di Jawa Tengah juga ada.
1: Banyak ya, Pak.
2: Cuman di Surabaya tidak ada.
1: Kan? Waduh, baik.
2: Kan banyak hutan, banyak yang jarah, pohon kering di atas bumi, banyak mantan, banyak saudara, kita sering silaturahmi.
1: Baik. Oke, okay, baik ya. Aku yang mantannya cuma sedikit mepet, mundur ya. Dulu ya.
2: Iya, karena barusan habis ruang ring terjaringan okay. Gitu kan. Saya juga siap. Bergabung, biasanya tuh nggak masuk teleponnya.
1: Iya,
2: gitu
1: yeah,
2: kan.
1: Harus sabar ya.
2: Ya, ini okay. Berjaringan, tapi yang berjaringan. Kok biasanya ini telepon 5434 itu biasanya sebelum tapi sekarang kebetulan nyambung langsung tuh kan.
1: Alhamdulillah rezeki. Beda
2: ketika Bad ini ketika ada nomor telepon yang dua okay. Digunakan jarang ke WhatsApp saya makan jarang sekali ke WhatsApp.
1: Berhubung
2: sekarang telepon yang satu digunakan ya sering ke WhatsApp juga apabila ini tidak masuk-masuk. Itulah terima kasih ya Bad ini ya. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam Pak Matiruan, terima kasih. Hatur nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin lagu dulu ya. Karena saat ini menit ke-34 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Dini mau nyapa dulu Mas Hendra. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Mbak Dini kalau malam-malam siaran tuh jangan kenceng-kenceng. Aku mau tidur gak bisa. Ya gimana ya, aku tuh bingung nanti kalau aku siarannya mendayu-mendayu. Katanya Mbak Dini lagi galau gitu. Nanti kalau aku siarannya kenceng-kenceng, Mbak Dini gak bisa tidur. Terus aku harus gimana siarannya gitu ya. Yang penting happy lah ya. Oke, Mbak Dini Wardani mau dong request teh hijau ya di malam hari ini. Spesial untuk Mbak Dini Wardani aja salamnya. Gak ada yang lain selain Dini Wardani. Apa aja. Oke, Dini puterin dulu ya. Ada Hello di antara bintang yang di request Pak Mariono malam hari ini. Kemudian ada Iwan Fals di ujung aspal Pondok Gede. Spesial untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada malam hari ini ditemani Dini Wardani mendengar. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam, Pak Babang.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Silakan Pak Babang, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Barat Indonesia nih.
0: Indonesia dong.
1: Oh, ketika senyummu hadir.
0: Dari?
1: Tika Bisono.
0: Tika Bisono, ketika senyummu hadir.
1: Iya.
0: Saya coba tak cari dulu. Tika Bisono. Okay. Pak Babang mau menyapa siapa?
1: Untuk semuanya kan, karena waktunya sempit.
0: Oke, baik. Enjoy motor pun, Pak Babang sehat selalu ya.
2: Buah tangan.
0: Okay, kita sapa lagi di balik Pak Babang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan?
3: Dengan Pak Idris.
0: Pak Idris, baik. Apa kabar Pak Idris?
3: Ah, lagu dari Iwan Fals.
0: Ini Iwan Fals baru aja diputar.
3: Gak boleh ya.
0: Ganti ya.
3: Ganti Ebit Gade ya.
0: Ebit Gade ini dalam antrian untuk.
3: Ada juga.
0: Ntar lagi Ebit diputar.
3: Kau manca lah boleh.
0: Manca gak boleh.
3: Gak boleh ya.
0: Mm-mm.
3: Aja. Sandy Anwar.
0: Sandy Anwar judulnya apa tuh?
3: Temuan kita.
0: Coba temuan kita.
3: Pertemuan kita.
0: Coba kok nggak ada ya? Pertemuan kita. Oh nggak ada tuh? Yang lain?
3: Yang lain ya.
0: Ada
3: pen.
0: Ada pen apa?
3: Ketahuan.
0: Mata itu, kamu ketahuan itu kan?
3: Iya.
0: Mata. Oke, okay, mau menyapa siapa?
3: Yang barusan dulu, Pak Babang.
0: Oke.
3: Yang dari Bandung sama Pak Andi ya.
0: Pak Ahmad Irwan.
3: Ahmad Irwan yang Bandung ya, Pak Irwan.
0: Oke.
3: Apa awi?
0: Baik, tanya Pak Idris.
3: Pak Kopar.
0: Oke.
3: Pak Yanti, Musi Haro.
0: Baik.
3: Semuanya saja.
0: Coba
3: diri.
0: Ya.
3: Selamat melanjutkan tugas.
0: Baik, terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Hati-hati di jalan kalau pulang.
0: Iya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanah moyangku.
0: Ada Pak Idris yang ada di Pasuruan ya. Sudah bergabung di malam hari ini. Saat ini menit ke-50 ya. Lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dini mau ke WhatsApp dulu ya malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ada Kamila di Gresik ya malam hari ini. Tumben Mbak Dini Wardani siaran malam ya. Mau dong request lagunya Nano Separuhku. Salamnya untuk semua pendengar Prosat RR Surabaya ya. Oke, thank you Kamila. Tumben siaran malam. Gak tumben sih sebenarnya, ada jadwal malam Dini beberapa gitu ya. Beberapa hari gitu. Besok malah Sabtu Minggu Dini subuh ya. Hari Sabtu subuh ya, gitulah ya, pemain cadangan ya, gimana? Gak apa-apa ya, penting bahagia ya. Oke, nanti Dini hadirkan lagi ya lagu dari ini Kardila, Bintang Kehidupan. Kemudian ada Tanpa Kekasihku dari Tito Munandar ya. Bintang Kehidupan yang tadi direkam sama Ibu Septia malam hari ini mendengar. Dan Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa? 24 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Ini udah gak ngangkat telepon lagi begitu ya malam hari ini karena sudah selesai di ruang rindunya, pendengar. Dan sesaat lagi akan Dini hadirkan untuk informasi mancanegara setelah satu komposisi lagu berikut ini.

Anda ada di program Dunia Dalam Berita malam hari ini. Mendengar, kita hadirkan begitu ya informasi ke ruang dengar Anda yang kali ini informasi pertama dibawakan oleh kawan-kawan redaksi di Prosata RRI Surabaya begitu ya. Dari Amerika, pendengar, ada 4 fakta Donald Trump ini mengirim bom paling besar begitu ya ke ini ya, yang saat ini merupakan bom senilai 49 triliun ke Israel, terbesar sepanjang sejarah, pendengar. Ada 4 fakta Donald Trump mengirim 40 ribu bom senilai 49 triliun rupiah ya ke Israel, terbesar sepanjang sejarah. Dan paket tersebut ini mencakup 20 ribu bom MK84, 20 ribu bom BLU-117, dan juga 20 ribu hulu ledak penembus atau penetrator, yakni I-2000. Hal itu dilaporkan The Washington Post ya pada hari ini, pendengar, dan mengutip seorang pejabat Amerika Serikat. Meski disebut sebagai penjualan, namun pengadaan ini didanai melalui program militer Amerika Serikat ya, di mana Washington menyediakan dana yang digunakan rezim tersebut untuk membeli senjata buatan Amerika. Dan rencana transfer ini, pendengar, telah disampaikan secara informal kepada komite-komite Kongres dengan pemerintah Trump mendesak para pejabat Kongres untuk menyetujuinya. Dan menanggapi laporan tersebut, pendengar, seorang komentator konservatif Tucker Clarkson ini juga mengkritik keras rencana transfer itu, terutama menyoroti skalanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal ini juga diungkapkan oleh istana begitu ya, bahwa Carlson juga membandingkan usulan pengiriman 40 ribu ton bom ini dengan operasi pengeboman besar Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ia juga mencatat bahwa serangan Angkatan Udara ke-8 ke Berlin pada Maret 1945 ini juga melibatkan sekitar 3.000 ton bom. Sementara operasi Meeting House di Tokyo ini melibatkan sekitar 1.600 ton. Ia juga berpendapat bahwa skala transfer yang diusulkan itu tidak memiliki preseden dalam sejarah dan mempertanyakan pembenaran militer di balik pengerahan senjata semacam tersebut di kawasan itu. Dan ia juga menyebutkan bahwa skala pengiriman tersebut begitu besar sehingga membuat orang berpikir bahwa rezim Israel begitu ya saat ini sedang melancarkan perang dunia kedua dalam tanda kutip.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

Kita buka kembali begitu ya, informasi dari mancanegara. Kali ini datang dari Cina, pendengar, yang resmi membuka terusan Pinglu atau Pinglu Canal di daerah otonomi Guangxi Zhuang untuk navigasi komersial pada hari ini. Dan jalur pelayaran ini, pendengar, bisa langsung terhubung dengan Asia Tenggara. Kanal ini juga merupakan proyek River to Sea atau sungai ke laut utama begitu ya. Pertama yang direncanakan sejak tahun 1949. Terusan ini juga memiliki panjang sepanjang begitu ya 134,2 km dan menghubungkan koridor sungai Xixiang dengan Teluk Beibu. Dan terusan ini juga memangkas jarak pelayaran Cina Barat Daya dan laut lebih dari 560 km pendengar. Dan selama beberapa dekade memang sebagian besar kargo dari wilayah Barat Daya Cina harus menempuh perjalanan ke arah timur sebelum mencapai laut melalui Guangdong dan daerah pesisir lainnya. Pihak berwenang juga memperkirakan bahwa jalan pintas itu bisa mengurangi biaya logistik sebesar 18% hingga 30% dan menghemat sekitar 5,2 miliar yuan atau sebesar 720 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada kabar dari Tanah Suci begitu ya, di Saudi yang pendengar versus Houthi saat ini memanas ya. Perkaranya adalah perkara drone. Dan hubungan Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman ini kembali memanas setelah Arab Saudi mengaku mencegat sebuah drone yang meluncur dekat kota Mekah. Saudi menyebut bahwa drone itu diluncurkan Houthi dan diarahkan menuju wilayah kota suci. Tetapi Houthi membantah tudingan tersebut. Dilansir dari Andaulu Agency bahwa peringatan dikeluarkan melalui platform peringatan dini nasional untuk keadaan darurat, dan Badan Pertahanan Sipil Saudi menyerukan masyarakat untuk mencari perlindungan dan mengikuti instruksi keselamatan resmi. Sebelumnya pendengar, koalisi pimpinan Saudi mengatakan bahwa serangkaian serangan rudal dan drone Houthi menyasar sejumlah wilayah di Saudi, termasuk Hamis, Musaid, Abba, dan Taif. Dan sedikitnya ada 13 orang dilaporkan terluka dalam serangan tersebut.

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

Update kembali informasi pendengar kali ini datang dari Iran ya, dan kepanikan pendengar berasal dari pesawat Boeing 737 milik Severan Airlines yang mengalami gangguan hebat di udara. Peristiwa ini juga membuat penumpang panik hingga berteriak, dan kepanikan terjadi di dalam kabin pesawat Boeing 737 milik Severan Airlines yang baru saja terbang dari Mashhad menuju Kermanshah, Iran pada Selasa kemarin. Salah satu ban pesawat ini bahkan dilaporkan lepas. Kondisi ini juga kemudian memicu gangguan mesin, badan pesawat kemudian bergetar hebat. Dalam rekaman yang viral, guncangan hebat sampai merusak sebagian langit-langit kabin, dan kompartemen penyimpanan di atas kepala penumpang juga sampai terbuka. Barang-barang milik penumpang juga berjatuhan dan kompartemen mengenai orang-orang di dalam pesawat. Iran sendiri juga menghadapi kesulitan dalam memperoleh suku cadang dan layanan pemeliharaan pesawat akibat sanksi ketat Amerika Serikat, dan kondisi ini telah berlangsung selama beberapa dekade.

Terbuka dari Astrid, ini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar saat ini 23 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat dan Anda ada di penghujung Surabaya malam ini ya. Informasi terakhir ini hadirkan pendengar rangkaian konser Love Tour Ed Sheeran di benua Amerika diliputi kontroversi ya karena sejumlah musisi pendamping mundur satu demi satu setelah nama rapper Macklemore dicoret dari daftar konser. Dan Macklemore ini mengatakan dirinya dikeluarkan dari tour karena aksi solidaritasnya kepada Palestina. Hari ini Ed Sheeran ini menegaskan bahwa keputusan ini bukan berasal darinya melainkan dari promotor tour. Dan informasi tersebut pendengar kami hadirkan sebagai informasi terakhir dalam perjalanan Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit dan selamat beristirahat pendengar. Semoga malam hari ini bisa menjadi malam untuk beristirahat ya. Satu komposisi lagu dari Dewa 19, Kangen, bagi yang kangen malam ini.

0: saat engkau berhenti menuntut dunia berjalan sesuai keinginanmu, disitulah engkau menemukan kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya.
1: Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Hari Kamis 17 September 2026. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Kamis 17 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami mengajak Anda untuk berinteraksi dalam setiap program acara yang akan kami hadirkan. Di perjalanan Surabaya pagi ini, kami akan hadirkan sejumlah program acara diantaranya Mutiara Pagi, kajian islami yang akan menemani kita di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk kita belajar kembali ilmu agama dan terlebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema di edisi kali ini adalah menghadapi masa sulit dengan sabar. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Rahma Ayuning Tias S.Farm M.Farm, Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Dan kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami menyampaikan pertanyaan, pendapat ataupun komentar Anda. Kemudian dilanjutkan dengan buletin warta pagi yang berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Di antaranya, ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Dukungan swasta melalui kegiatan donor darah dipastikan menjaga stok darah PMI termasuk di kota Surabaya. Kemudian juga jangan lewatkan dialog berjaringan Korwilus 10 kali ini bersama dengan kawan-kawan di Pro 1 RRI Kediri. Temanya adalah tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Akan ada rekan saya Lia Aulia yang nanti akan mengajak Anda berinteraksi dan juga berbincang bersama dengan Bapak Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, dan juga Bapak Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran yang juga koordinator PSMW Public Service Media Awards dan juga komisioner KPD Jatim tahun 2016-2025. Kami juga tentunya mengajak Anda berinteraksi melalui line telepon kawan-kawan di RRI Kediri. Kemudian juga Jatim hari ini berjaringan juga masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda serta sejumlah program acara kami lainnya yang akan menemani Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi ya, kami ajak Anda untuk mengikuti program Kajian Islami Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati dan juga kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Dan di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama nanti ya menyimak tausiah berkaitan dengan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menghadapi masa sulit dengan sabar. Ya tentu dalam perjalanan hidup ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ujian, kehilangan, kegagalan, persoalan keluarga, pekerjaan maupun berbagai hal yang terkadang membuat hati kita terasa berat. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa setiap ujian itu memiliki hikmah dan kesabaran menjadi salah satu bekal penting untuk melewati masa-masa tersebut. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 17 berikut ini.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 17. Dan pendengar, kami juga mengingatkan Anda kembali nanti dalam sesi tanya jawab, Anda boleh menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks via nomor WA kami di 081-3314-992. Tema mutiara pagi kita di edisi kali ini adalah menghadapi masa sulit dengan sabar. Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Ustazah Rahma Ayu Ningtyas S.Farm M.Farm atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
1: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Maaf suaranya kecil sekali ya Mbak Sari.
0: Oh baik, ya. Kalau begini bagaimana Ustazah? Sudah sangat jelas kah bisa didengar? Ya.
1: Halo.
0: Ya, Ustazah bagaimana suara saya sudah bisa didengar?
1: Sudah lebih jelas ya.
0: Oh baik. Ya, untuk tema kita di pagi hari ini berkaitan dengan menghadapi masa sulit dengan sabar. Kita langsung berikan kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa memberikan tausiahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam mutiara pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan barokah, rahmat, dan perlindungannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin di hari-hari ini dari pendengar ada yang mengalami ujian atau cobaan yang menyulitkan ya, yang menyulitkan hidup panjenengan semua. Atau secara umum kita melihat kondisi hari-hari ini begitu sulit rasanya ya bagi kita. Kita terus mendengar kabar buruk di mana-mana. Kebakaran hutan, kemudian juga banyak bencana yang terjadi di negeri ini dan lain sebagainya. Kabar-kabar yang membuat kita bersedih, kabar-kabar yang membuat kita merasa ya Allah, sulit sekali hidup di zaman sekarang ini. Bagaimana cara kita mengatasinya dan bagaimana cara kita dapat tetap bersabar dan tetap memiliki optimisme bahwa semua ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah itu menginginkan hanya yang terbaik buat hamba-hambanya. Sebelum saya lebih lanjut ya, sebelum saya paparkan lebih lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya sabar itu tidak berarti hanya diam saja ya, diam menunggu keadaan selesai, kemudian juga pasif begitu ya. Tetapi yang namanya sabar itu adalah kita tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan sebagaimana yang Allah sudah firmankan di dalam surah Al-Insyirah ya, dan insya Allah kita semua sudah hafal bahwa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulangi lagi, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, perhatikan di sini bahwa Allah menggunakan kata ma'a. Ya, di surah ini Allah menggunakan kata ma'a yang artinya bersama, beriringan, ya, berjalan berbarengan. Artinya, ya memang sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah qadarullahnya bahwa yang namanya kesulitan itu beriringan dengan kemudahan. Nah, kita lihat jangan kita balik ya lihatnya bersama kemudahan ada kesulitan. Nah, tidak. Nah, tapi Allah menyebutkan inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan kita perhatikan juga di sini kata-kata yang Allah gunakan. Allah menggunakan inna ma'al usri. Allah menggunakan yang namanya al begitu ya. Jadi yang namanya kalau sebuah kata didahului dengan al itu dia adalah terbatas jenisnya ya. Inna ma'al usri yusron. Tetapi pada kata yusron atau kemudahan Allah menggunakan akhiran fathah tain gitu ya. Yusron artinya jamak, kemudahan yang jamak. Artinya Allah menjanjikan bersama kesulitan, bersama satu jenis kesulitan itu ada banyak kemudahan. Kemudian kita lebih mengingat lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah menjanjikan ya di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 ya bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kesabaran itu kalau kita tetap mau, kalau tetap mau bersabar ya, itu akan diberikan pahala yang tanpa batas. Nah, mengenai tafsir ayat ini, seorang ulama tafsir mengatakan bahwa pahala bagi orang yang bersabar itu tidak bisa ditakar dan tidak bisa ditimbang. Mereka itu benar-benar akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ingat ada sebuah hadis yang pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita ya. Seorang wanita ini menderita penyakit dan penyakit kejang begitu ya, atau penyakit ayan atau epilepsi. Dan ketika penyakitnya ini kambuh, auratnya ini sering terbuka. Nah, maka wanita ini meminta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakannya. Nah, apa jawab Rasulullah SAW kepada wanita tersebut? Jika engkau mau bersabar, maka bagimu balasannya surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa supaya Allah menyembuhkanmu. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan dua pilihan. Mau disembuhkan apa mau bersabar, begitu ya. Kalau mau bersabar, nanti insya Allah bisa dapat, nanti pasti akan mendapat surga, begitu kata Rasulullah SAW. Maka wanita itu pun berkata, aku memilih untuk bersabar. Kemudian wanita itu menambahkan lagi, tolong doakan saja supaya Allah menutup auratku ketika penyakitku sedang kambuh, atau doakan saja agar auratku tidak terbuka ketika aku sedang kambuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun berdoa seperti itu ya kepada Allah untuk wanita tersebut. Dari kisah ini, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kesabaran itu lebih tinggi derajatnya dan lebih membawa pahala yang besar, gitu ya. Membawa pahala yang besar dan akan berhadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana cara-cara kita untuk bisa bersabar ya menghadapi Kondisi-kondisi sulit seperti sekarang ini. Yang pertama tentunya kita tak lepas dari meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang bisa mengobati kesusahan kita, tiada yang bisa mengobati kesedihan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita memohon kepada Allah agar dikuatkan dalam menghadapi ujian ini. Ya, kemudian yang kedua, kita ingat bahwa kita ingat bahwa Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu, bahkan sejak sebelum kita diciptakan, bahkan lebih jauh lagi, sejak sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Allah sudah mencatat takdir setiap makhluknya. Dan inilah ya, inilah yang menjadikan kita semakin yakin bahwa yang ditakdirkan buat kita itu tak akan lepas dari kita. Dan sebaliknya, apa yang Allah takdirkan kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan pernah bisa memperolehnya dengan walaupun kita dengan berusaha seperti apapun. Begitu ya. Jadi, cara yang kedua ini adalah mengimani bahwa Allah sudah menetapkan takdirnya sejak sebelum penciptaan alam semesta ini. Kemudian, cara yang ketiga, kita berusaha meyakini bahwa ada hikmah. Pasti ada hikmah yang Allah berikan di balik musibah dan cobaan yang kita hadapi. Ya, untuk kita bekal bekal kehidupan kita di masa depan, atau kalau kita bersabar menjalaninya sekarang, kita akan mendapat pahala dan mendapatkan surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116 yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Nah, kemudian cara yang selanjutnya ya adalah kita mengingat musibah yang kita alami ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian ini menandakan bahwa Allah akan menguatkan atau akan meninggikan kedudukan kita di sisinya. Sebagaimana ketika kita sekolah, kalau mau naik kelas ya, kalau mau naik jenjang begitu ya, kita tentu menjalani ujian terlebih dahulu. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kalau kita ingin derajat kita lebih tinggi, derajat kita naik di sisi Allah, maka pasti Allah akan memberikan ujiannya bagi kita. Dan ingatlah bahwa ujian yang paling berat itu dialami oleh para nabi dan rasul. Ya. Kemudian yang cara selanjutnya, kita meyakini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kita yakin bahwa kesulitan ini, ya kesulitan yang kita alami ini, pasti akan diiringi dengan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke selanjutnya ya, selanjutnya bahwa cobalah untuk mengingat barangkali ada dosa-dosa atau kelalaian-kelalaian yang pernah kita lakukan. Kemudian juga kesalahan-kesalahan kita baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Karena suatu musibah ya, suatu ujian yang menimpa diri kita itu bisa jadi yang pertama sebagai peringatan dari Allah untuk segera bertaubat, untuk segera memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Dan sebagai juga penghapus kesalahan-kesalahan kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, tidaklah seorang hamba itu diuji dengan kesedihan, kegelisahan, bahkan duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita menganggap bahwa ujian yang kita hadapi sekarang ini adalah sebagai bagian dari penghapusan dosa-dosa kita di sisi Allah, dan sekali lagi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan di surah Asy-Syura ayat 30 Allah sudah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja musibah yang menimpa dirimu, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, jadi kalau ada musibah atau kalau ada ujian yang kita jalani sekarang ini, barangkali itu merupakan peringatan dari Allah atas, oh dulu mungkin saya pernah melakukan kesalahan begini dan begitu ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang ini lagi dibersihkan dosa-dosa kita, maka dijalani saja dengan penuh keikhlasan, begitu ya, dengan lapang dada, dan tentunya dengan tetap memohon pertolongan serta mengupayakan jalan keluar yang terbaik. Dan ini semua insya Allah bisa menambah pahala kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit ya, sebelum kita lanjut ke tanya jawab, ini ada perkataan dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa akan disegerakan siksaan bagi orang-orang yang beriman di dunia disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, dan dengannya mereka itu diringankan siksanya atau tidak disiksa nanti di akhirat. Jadi kita anggap bahwa ujian-ujian yang kita alami sekarang ini adalah ibaratnya kita mencicil begitu ya, atau membayar di depan untuk dosa-dosa kita agar kita lebih ringan nanti di akhirat hisabnya. Dan kita berharap bahwa dengan ini Allah menghapuskan dosa kita dan mengangkat ya derajat kita dan menambah timbangan amal soleh kita untuk di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tema menghadapi masa sulit dengan sabar. Tadi setidaknya ada 6 cara begitu yang bisa kita lakukan. Ya, tentu dalam menjalani kehidupan ada banyak hal juga yang kita hadapi. Bagaimana? Apakah kita bisa menghadapinya dengan sabar atau justru sebaliknya? Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992. Ini juga boleh Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Yuyun. Saya coba bacakan terlebih dahulu sembari menunggu Anda yang ingin bergabung melalui line telepon. Ada pendengar yang juga sudah mengirimkan pertanyaan melalui line WA kami. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah kalau selalu mengingat Allah, masalah sesulit apapun akan menjadi ringan? Dan bagaimana cara bersabar serta mengikhlaskan orang tercinta yang sudah dipanggil oleh Allah? Terima kasih. Nah, bagaimana ini Ustazah?
1: Ya, jadi dengan mengingat Allah ya, kesulitan-kesulitan ini bisa jadi banyak hal ya. Yang pertama bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara harfiah ya. Jadi memang dipermudah urusannya oleh Allah, atau Atau Allah memberikan kekuatan dan kelapangan dada kepada kita ya, sehingga walaupun dari sisi ujiannya itu sendiri sifatnya masih berat, tetapi karena Allah memberikan ketenangan kepada kita ya, kelapangan dada, kemudian juga keikhlasan. Nah, itu dirasa dijalani dengan lebih ringan. Begitu ya. Kemudian ibaratnya ini bagaimana caranya untuk bersabar dan mengikhlaskan orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, ini memang kadang-kadang memang terasa berat begitu ya. Dan kadang-kadang kita masih terasa rindu, ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah wafat ya, orang-orang yang kita cintai yang sudah terlebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa melepaskan atau bisa bersabar dengan kepergiannya? Tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ya keikhlasan kepada kita untuk bisa bersabar, dan juga kita ingat bahwa kita pun nantinya akan menyusul beliau yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita pun nantinya akan diwafatkan oleh Allah, ya. Jadi, sembari kita bersabar, kita memupuk, kita menabung amal solih agar nanti di akhirat dan kita harap di surga kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai tersebut. Semoga menjawab ya Ibu Hartini, wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, itu jawaban untuk Ibu Hartini. Ada juga ini pertanyaan selanjutnya begitu ya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Bagaimana kita menyikapi ketika sudah berdoa dan berusaha, tapi apa yang kita harapkan belum juga terwujud? Dan bagaimana agar kita tetap sabar dan tidak berburuk sangka kepada Allah? Mohon pencerahan, begitu. Bagaimana ini Ustazah?
1: Baik, ini juga sering ditanyakan ya. Kita sudah berdoa sudah lama, tetapi kita juga, belum juga mendapatkan apa yang kita harapkan, begitu ya. Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bahwa ketika kita berdoa, ya itu bisa dijawab oleh Allah dalam bentuk tiga hal. Nah, ini ya yang harus kita tahu, bahwa yang pertama adalah Allah mengabulkan sesuai apa yang kita minta tersebut. Nah, ini Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim itu berdoa kepada Allah selama tidak mengandung dosa, ya, artinya dalam doanya itu tidak ada hal yang dilarang Allah, begitu ya. Misalnya, ya Allah izinkan saya, misalnya apa, bekerja di tempat maksiat, begitu ya. Karena saking inginnya mendapat pekerjaan, ya nggak apa-apa ya Allah, saya bekerja di sana yang merupakan tempat maksiat, asalkan saya bisa mendapat penghasilan. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi saya ulangi doa, saya ulangi hadisnya bahwa tidaklah seorang Muslim itu berdoa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya tiga hal. Yang pertama, Allah itu akan mengabulkan doanya dengan segera. Artinya didapatkan apa yang ia minta tersebut. Kemudian, kemungkinan yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Ya, jadi menyimpan doa-doanya sebagai apa? Sebagai amal solih dan sebagai pemberat timbangan baginya di akhirat kelak. Atau dikabulkannya itu di akhirat kelak ya. Kita juga tidak tahu bagaimana bentuk pengabulan yang kita dapat dari Allah, begitu ya. Dan kemungkinan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisalnya. Artinya, Allah tahu bahwa dalam doanya ya, bahwa kalau Allah memberikan yang ia minta, maka di situ sebenarnya ada keburukan yang kita nggak tahu, tetapi Allah tahu. Nah, Allah tidak mengabulkan karena ingin menghindarkan kita dari keburukan-keburukan yang akan kita dapat kalau Misalnya keinginan kita itu terwujud. Ya, kemudian mendengar hal itu, para sahabat itu lantas mengatakan, "Kalau begitu, kami akan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya, jadi di sini kita harus paham bahwa doa itu sebenarnya bukan apa ya, bukan bukan sebuah jalan untuk mendapatkan apa yang kita minta, tetapi doa itu intinya adalah komunikasi kepada Allah, ya. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Allah, dan dengannya Allah akan memberikan pahala kepada kita dan memperbaiki keadaan kita. Semoga bisa tetap tetap bersabar, ya, bersabar dalam berdoa, juga bersabar dalam berusaha, dan yakin bahwa Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Selain tentunya Anda mengirimkan pertanyaan melalui WA, lantai telepon 534-5474 juga bisa Anda gunakan begitu ya pendengar untuk berinteraksi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Bergeser ke pertanyaan selanjutnya ada Bapak Rahmat. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan seorang muslim ketika sedang mengalami kesulitan? Seperti akhir-akhir ini, sulit sekali tentang ekonomi katanya. Kehilangan pekerjaan, di PHK, atau memiliki banyak kebutuhan tapi kemampuannya terbatas. Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Iya, jadi sikap seorang muslim ya tentunya dengan tetap berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai karena himpitan ekonomi ya kemudian jadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sikap seorang muslim itu adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki rasa muraqabatullah. Muraqabatullah itu adalah merasa bahwa Allah itu selalu berada berada di dekatnya. Gitu ya. Jadi seorang muslim ini harusnya merasa yakin bahwa Allah itu akan menolongnya, dan Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan ingat ya, mencukupi artinya ya sekedar ya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak perlu yang berlebih-lebihan, tidak perlu yang sampai ya tidak perlu berlebihan begitu ya. Kemudian juga sikap seorang muslim yang memiliki rasa muraqabatullah atau merasa Allah di dekatnya ini tadi bisa menghindarkannya dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahkan dibenci oleh Allah. Seperti apa? Mencuri, mengambil hak orang lain, kemudian mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, seperti itu. Nah, seorang muslim ini dalam keadaan apapun ia bersabar dan bersyukur, ya. Dan kita ingat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bersabar bukan berarti diam saja menunggu pertolongan Allah, ya, menunggu uluran tangan orang lain, tidak, tetapi yang namanya bersabar itu tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar, ya, ikhtiar-ikhtiar yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhannya, ya. Dan di sini juga saya mungkin bisa menambahkan bahwa sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu memang terasa berat dan kadang terasa lelah, begitu ya. Taat kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Dan ini membawa kita pada sabar yang kedua. Jenis sabar yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan takdir yang terasa pahit, yang terasa menyakitkan bagi kita. Dan ini semua ada dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di surah Ali Imran ayat terakhir Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabibu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Ya isbiru wasabiru. Ada yang namanya isbiru, itu bersabar. Kemudian sabiru. Sabiru itu artinya kuatkan kesabaranmu. Dan robitu, tetaplah bersiap siaga. Ya ini konteksnya di perbatasan negeri ya, atau bersiap siaga untuk menghadapi musuh begitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, ini ya, di akhir ayat Allah menyebutkan la'allakum tuflihun, kamu beruntung. Nah, kalau kita mau bersabar,

0: tahun ternyata ya sudah berdoa, sudah bersabar dan juga melakukan salat tahajud. Ada yang bisa ditambahkan juga untuk pernyataan Bu Suharti ini, Ustazah?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam berdoa ya, dalam berdoa dan bersabar dan berikhtiar untuk mencari jalan keluar, ini memang terkadang tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdoa tadi, Allah kemungkinan langsung menjawab doa kita atau menunda pengabulan doa kita. Bahkan Rasulullah menyebutkan menunda pengabulannya sampai di akhirat, gitu ya. Kemudian Allah tidak mengabulkan doa kita karena ingin menghindarkan kita dari kejelekan-kejelekan yang didapatkan. Nah, mungkin Allah menunda waktunya hingga 3 tahun ini karena Allah tahu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya yang akan didapatkan oleh Ibu Hartini dan keluarga jika mau bersabar. Dan insya Allah Bu Hartini sudah menabung pahala ya, Masya Allah, sudah menabung pahala selama 3 tahun masa penantian untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. 3 tahun menabung amal soleh dengan cara berdoa, kemudian bersabar, dan tentunya tadi tetap berikhtiar untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Barakallah Ibu Hartini, semoga Allah mengangkat derajat Ibu Hartini sekeluarga.
0: Baik.
1: Atur
0: Ada
1: nuwun penyanyiakan cerahnya.
0: Untuk selanjutnya ada Pak Amir di Sidoarjo. Ini mengirimkan voice note untuk bertanya kepada Ustazah Yuyun. Coba kita dengarkan dulu ya apa yang disampaikan oleh Pak Amir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya dari Pak Amir di Sidoarjo. Pertanyaan saya singkat, Ustazah. Apabila doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah atau tertunda, apa yang kami lakukan? Itu aja, Ustazah. Terima kasih. Kami tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dari Pak Amir di Sidoarjo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dilakukan kalau doa belum dikabulkan? Tentunya kita tetap ya terus berdoa dan berikhtiar. Nah, jangan lupa berikhtiar ini ya. Karena kadang-kadang kita berdoa tetapi lupa mencari jalan untuk mewujudkan harapan kita, lupa berusaha ya, kita hanya berdoa tetapi lupa berusaha, atau kita tidak tahu harus melakukan cara apa lagi. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan? Di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita terus tetap berdoa ya, kita terus meminta jalan keluar kepada Allah. Nah, kadang-kadang syaitan itu bisa membisikkan rasa putus asa kepada kita, dan ini yang harus kita waspadai ya. Kadang-kadang syaitan itu membisikkan, aduh sudah lama ya saya berdoa, ikhtiar atau usaha juga nggak kurang-kurang, tetapi kok ya masih saja keadaannya seperti ini ya, dan harapan-harapan kita kok sepertinya jauh untuk diperoleh. Ya sudahlah, pasrah saja saya. Nah, itu adalah keputusasaan yang dibisikkan oleh setan. Harus hati-hati karena keputusasaan itu sangat disenangi oleh setan karena membuat kita berhenti berdoa, ya, berhenti berharap akan pertolongan Allah. Dan ini harus kita lawan, begitu ya. Bagaimana cara melawan keputusasaan itu? Ya, sekali lagi dengan terus berdoa ya. Memang ini tidak ada cara lain ya. Kita hanya terus bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada pula yang harus kita ingat bahwa syarat-syarat untuk doa itu diijabah itu harus kita perhatikan ya. Sebagaimana yang saya sampaikan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa doanya itu tidak boleh mengandung dosa dan tidak bermaksud untuk memutuskan silaturahim, begitu ya. Jadi jangan sampai doa kita itu, ya Allah jauhkanlah saya dari atau putuskanlah hubungan saya dengan si fulan, begitu ya misalnya. Nah, ini termasuk memutus

0: silaturahim. Kemudian yang kita perhatikan lagi adalah kehalalan apa-apa yang kita makan, yang kita peroleh, ya, rizki kita, nafkah yang diberikan kepada keluarga, apakah sudah halal semuanya, ataukah di situ masih ada yang syubhat. Nah, itu harus kita perhatikan, karena di sebuah hadisnya Rasulullah pernah bersabda, bagaimana seorang muslim itu bisa mengatakan ya Allah ya Allah, ya maksudnya bagaimana seorang muslim itu bisa berdoa dan bagaimana bisa dikabulkan sedangkan apa yang ia kenakan, maksudnya pakaiannya itu adalah diperoleh dari cara yang haram. Kemudian apa yang dimakannya itu masih mengandung zat-zat yang haram. Nah, artinya kalau kita mau doa kita dikabulkan, kita juga harus memperhatikan kehalalan apa yang kita peroleh, kehalalan apa yang kita makan. Begitu ya, semoga bisa menjawab Pak Amir ya, dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk terus berdoa, untuk tidak putus asa kepada Pak Amir. Allahu a'lam bishawab.
1: Satu penanya terakhir Ustazah di pagi hari ini, kita coba terima. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Isyharo silahkan. Ya,
2: assalamualaikum Ustazah. Saya mau tanya, apakah benar orang lagi sakit itu doanya dikabulkan sama Allah? Jadi ibu selalu doanya begini, ya Ustazah, ya Allah, ya Rabbi, saya minta umur yang barokah, saya minta panjangan tuntun ke jalan yang benar, ke jalan yang panjangan ridho, ya Allah. Banyak anak-anak saya dikasih anak-anak yang soleh-soleha, yang selalu taat pada orang tua. Apakah itu benar yang saya lakukan, Bu Ustazah? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana ini, Ustazah?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada sebuah perkataan begitu ya. Dan ini pernah disampaikan bahwa apabila kamu menjenguk orang sakit, mintalah doanya karena doanya itu seperti doa malaikat. Dan sebenarnya ini hadis atau perkataan ini sebenarnya lemah sekali, bahkan tidak ada riwayatnya begitu ya. Tetapi di antara hikmah yang bisa kita ambil ya adalah orang yang sakit ini berada dalam kondisi yang lemah, dan di saat itu kondisi seperti itu, kepasrahan hatinya kepada Allah, kemudian ketauhidannya, artinya dia hanya berharap kepada Allah saja. Karena bagi orang yang kondisinya lemah ya dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, maka pasti perhatiannya atau pasti harapannya itu hanya tertumpu kepada Allah saja. Nah, dengan demikianlah ya kemungkinan atau peluang untuk dikabulkan itu lebih besar, dan doa yang dipanjatkan dalam hati yang khusyuk ya, dalam hati yang hanya mengingat Allah dan hanya berharap kepada Allah, itu lebih mustajab ya, dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Nah, kalau orang sakit itu kan ingin lebih cepat sembuh begitu ya. Kemudian lebih bersungguh-sungguh dalam doanya, dan itulah yang memang merupakan faktor-faktor dikabulkannya sebuah doa. Jadi dari faktor itu ya bahwa orang sakit ini lebih berpeluang untuk dikabulkan doanya. Dan mengenai doa apa saja yang bisa dipanjatkan, tadi seperti Ibu Hartini itu boleh diberikan keturunan yang soleh dan soleha, kemudian juga diberikan kesehatan, lalu diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Nah, itu sangat baik saya kira ya untuk dimintakan kepada Allah. Boleh meminta apa saja asalkan itu tadi tidak mengandung dosa dan tidak bermaksud untuk memutuskan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Karena waktu juga yang terbatas, ini sebagai penutup tentu diharapkan bisa mengingatkan kita begitu Ustazah, bagaimana menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan, karena tentu tidak mudah. Tapi beberapa poin yang disampaikan tadi mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita. Sekaligus sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah untuk melepaskan diri dari kesulitan, maka pasti ia akan selamat. Barang siapa yang yakin kepada Allah, maka ia tidak akan merasakan penderitaan. Dan barang siapa yang selalu berharap kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi pertolongan. Semoga Allah memberikan kekuatan serta kesabaran kepada kita menghadapi apapun kondisi yang kita alami sekarang, dan kita juga mendukung, ya, kita juga memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa atau agar kita bisa lebih bersabar, yaitu dengan cara tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi maksiat, dan kita pastikan kehalalan apa yang kita peroleh dan apa yang kita makan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Zayuyun untuk tausiahnya. Tentu ini menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada begitu banyak hal mungkin yang terjadi, namun ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan ya kita terus dimampukan untuk bisa menghadapi setiap ujian, cobaan, terlebih masa-masa sulit yang datang dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih Ustazah, semoga ilmunya bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu dalam kesempatan untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Dukungan swasta melalui kegiatan donor darah dipastikan membantu menjaga stok darah PMI termasuk di kota Surabaya. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ani Asana melaporkan.
2: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek mengatakan, selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan darah bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan darah. Stok darah dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
3: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja, selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh, karena stok PMI semua tersedia.
2: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
4: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
2: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Ani Hasana melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Faiz Putra melaporkan.
5: Korps Sukarela atau KSR Unit Markas Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Hal ini dinilai krusial mengingat adanya keterbatasan fasilitas dan alat pelindung diri atau APD dari para relawan bencana di lapangan. Perwakilan KSR Markas PMI Kota Surabaya, Pungki Sugiyarto, menjelaskan saat ini PMI tengah menghadapi kendala keterbatasan sarana pendukung seperti ketersediaan APD bagi para relawan. Selain itu, dirinya menilai masyarakat perlu sadar terhadap kondisi tanggap darurat secara mandiri agar saat terjadi sebuah keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan mitigasi secara mandiri.
6: Untuk saat ini memang PMI dengan kemandiriannya, memang kami bergerak ini dengan kemandirian yang secara kita di luar dari pemerintah ya. Kami banyak keterbatasan tentunya terkait dengan peralatan, alat pelindung diri misalnya. Untuk APD sendiri, teman-teman aja terbatas yang harusnya masing-masing individu, tapi ini secara bergantian seperti itu, contohnya misalnya seperti itu.
5: Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur, Asyuri Syam, menyebut koordinasi yang baik antar pihak dapat membuat proses mitigasi kebencanaan dapat berjalan lebih optimal. Harapannya, koordinasi serta keterlibatan peran pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mitigasi kebencanaan.
7: Ketika ada kekurangan darah, memang itu tadi yang dilakukan, memang harus melakukan segera berkoordinasi dengan PMI daerah lainnya. Ketika memang ini benar-benar terjadi dalam jumlah besar dan lain sebagainya, memang perlu dilakukan mitigasi yang luar biasa, perencanaan yang hebat, berarti harus duduk bersama, kan kayak begitu.
5: Pihak PMI Kota Surabaya maupun SRPB Jatim menegaskan keterlibatan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkaca dari meningkatnya intensitas atau eskalasi bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir yang perlu diantisipasi secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, dukungan swasta melalui kegiatan donor darah dipastikan membantu menjaga stok darah PMI, termasuk di kota Surabaya. Informasinya disampaikan Ermina Jin.
8: Dukungan dari sektor swasta dalam menjaga ketersediaan stok darah Palang Merah Indonesia PMI kembali diwujudkan oleh Murlife. Melalui program Berbagi Kasih Satu Tetes Sejuta Harapan, perusahaan produk houseware premium tersebut menggelar donor darah serentak di 30 wilayah Indonesia pada periode Agustus hingga September 2026. Kegiatan ini mentargetkan 5.000 kantong darah secara nasional dengan target 250 kantong untuk wilayah Surabaya. Direktur Marketing Murlife, Nur Laila Hidayati, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak nyata dalam mendukung tugas kemanusiaan Palang Merah Indonesia.
9: Tema yang kami usung adalah Satu Tetes Sejuta Harapan. Tentunya ini kami harapkan dari para pendonor dan juga masyarakat itu bisa mempunyai inspirasi lah ya, bahwa satu tetes yang kita berikan itu memberikan harapan pada banyak orang yang membutuhkan.
8: Kabag Pelayanan dan Humas UTD PMI Kota Surabaya Dr. Galuh Yudityas mengatakan, dukungan berkelanjutan dari pihak swasta sangat membantu PMI. Ia menyebut saat ini stok darah di Surabaya aman, berada di angka 3.000 kantong untuk semua golongan.
10: Antara lain kegiatan dari berbagai instansi dan juga memang masyarakat Surabaya yang sangat antusias mendonorkan darahnya. Jadi alhamdulillah stok darah aman, bahkan kita bisa membantu sampai keluar kota Surabaya. Kita saat ini stok ada di kisaran 3.000 kantong untuk di secara umum ya.
8: Dengan stok yang aman, UTD PMI Kota Surabaya setiap harinya menerima 200 hingga 250 pendonor di kantor Embong Ploso. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan kota Surabaya, tetapi juga mampu membantu pengiriman stok darah ke kota lain saat ada permintaan. Ermina Jain melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemkab Sidoarjo melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo merespon sorotan terkait akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Yanuar Fahmi melaporkan.
11: Pemkab Sidoarjo merespon sorotan kepala desa terkait akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, terutama perubahan desil kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo, Aidun Amalia menegaskan, pemutakhiran data tersebut harus memprihatinkan kondisi faktual masyarakat. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warganya.
12: Ambilkan dari data DTSN terkait dengan persoalan yang terjadi ini, sehingga kami harus melakukan verifikasi kembali, Pak. Dan yang menjadi persoalan tersebut bagi kami Pak, kami tidak bisa menjangkau secara langsung by address-nya melalui DTSN ini, karena memang secara data di dalam DTSN itu tidak tercantum secara tertulis mata pencarian yang bersangkutan. Seperti itu, Pak. Sehingga ini nanti akan menjadi PR kita bersama, mungkin kami akan menindaklanjuti.
11: Ainun menyebut verifikasi dan validasi data perlu diperkuat melalui koordinasi pemerintah desa dengan perangkat daerah lain. Langkah ini diperlukan agar perubahan kondisi warga dapat tercatat secara akurat. Pemkab berharap pemutakhiran tersebut mampu meminimalkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, termasuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lamongan terus berkomitmen melahirkan petani yang kompeten demi mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Regi melaporkan.
13: Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKP4S Lamongan, Bambang Supriyatno mengatakan pentingnya peningkatan sumber daya manusia petani dalam mendorong modernisasi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan kemarin. Menurutnya, P4S Lamongan terus fokus memberikan pelatihan kepada para petani dengan menggandeng kelompok tani, pemerintah, pihak swasta, maupun melalui kegiatan swadaya. Peningkatan kemampuan petani dinilai menjadi bagian penting karena modernisasi teknologi pertanian harus diimbangi dengan SDM SDM yang mampu mengoperasikan dan menerapkannya di lapangan.
14: Karena tanpa peningkatan SDM petani, maka yang namanya swasembada pangan itu sulit untuk bisa dicapai. Karena peralatan atau modernisasi petani itu harus dipegang atau dipegang oleh orang-orang yang punya nilai SDM tinggi. Makanya sehingga saat ini kami sering menyampaikan ke beberapa kelompok tani maupun petani dan teman-teman dalam rangka swasembada pangan, jangan sampai ditinggalkan, yaitu peningkatan SDM para petani maupun pelaku petani di semua sektor dan sumatika.
13: Bupati Lamongan Yudhan Dadapendi menambahkan bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kekeringan. Hingga kini, sekitar 270 unit pompa telah tersedia di Lamongan untuk mendukung musim tanam ketiga.
15: Kita dengan beberapa kegiatan melalui irigasi perpompaan maupun pompa-pompa yang kita bantukan. Kita hari ini sudah ada 270 ya pompa sejak musim tanam yang pertama. Ini selain untuk kelancaran dalam musim tanam satu ini juga untuk mengatasi kekeringan di musim tanam dua ini. Dan alhamdulillah di Lamongan ini sudah ada beberapa titik yang terselamatkan dengan kegiatan IRPO maupun IRPIP. Gitu.
13: Mereka berharap semakin banyak petani yang mendapatkan akses pelatihan sehingga mampu mengadopsi teknologi pertanian dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Varian Raki melaporkan.
0: Pendengar, tingkatkan Kamtibmas, kehadiran Brigadir Kampung Inggris Presisi makin mendekatkan peran polisi dengan warga. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
16: Untuk meningkatkan Kamtibmas di wilayah Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahidin Latif mengatakan bahwa optimalisasi petugas Brigadir Kampung Inggris ini bukan hanya berpatroli, akan tapi mereka juga siap membantu warga kapanpun.
17: Keberadaannya benar-benar bermanfaat ya, dan juga syukur-syukur nanti dibantu dengan satu Kamtibmas. Ya, dan dengan satu Kamtibmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga jaga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar. Dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan terutama di Kampung Inggris senantiasa terayomi.
16: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri AKBP Latif bahwa ke depan Brigadir Kampung Inggris ini yang diwakili oleh personel Satsamapta akan menyambangi sejumlah titik aktivitas warga di Kampung Inggris dan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Terpisah, salah satu warga di Kediri, Arya mengaku ia sangat senang dengan komitmen petugas Polres Kediri yang menyiagakan Brigadir Kampung Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa terayomi dan lebih aman.
18: Sebenarnya kalau dulu itu di zamannya Bapak Yosef, kalau nggak salah itu ada Brigadir Kampung Inggris. Kami sempat ke kantor desa terkait keamanan yang ada di Kampung Inggris, karena Kampung itu dari ikon pendidikan, daerah pendidikan ya.
16: Lebih lanjut, agenda patroli yang dilakukan oleh Brigadir Polisi ini tidak hanya sekedar berkeliling, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kamtibmas, meminta warga agar mereka lebih waspada terhadap potensi kejahatan, kecelakaan lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Ayu Citra melaporkan.
0: Fenomena tingginya harga beras premium di pasaran membuat para pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare Kediri terpaksa mengurangi stok beras premium dan medium. Ano Kusuma melaporkan.
19: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare, kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya, sedangkan untuk per kilonya dijual di angka Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak.
20: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Mahalan, kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
19: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras ini, Direktur Pasar Komoditas Nasional Indonesia, Insinyur Sukamparwadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri, meskipun menjadi wilayah yang paling unggul dalam sektor penghasil beras, namun efek dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino pada tahun ini tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang membuat berkurangnya produksi gabah kering panen petani.
3: Jawa Timur nih, khususnya secara nasional, kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras. Tapi di musim kemarau, bendungannya lebih sedikit, ya kita mengandalkan barang kates yang ada, tapi apernya juga nggak terlalu luas. Sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah, ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi, ya terbatas itu.
19: Saat ini, pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Ana Kusuma melaporkan.
0: Akibat musim kemarau berkepanjangan, harga cabai di Kabupaten Tuban mencapai Rp68.000 per kilogram. Witra Adila melaporkan.
21: Sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Tuban mengalami kenaikan harga. Dalam beberapa waktu terakhir, harga cabai terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan dirasakan langsung oleh para konsumen maupun pedagang. Kenaikan harga ini salah satunya dikonfirmasi oleh Daryatun, seorang pedagang asal Kecamatan Tambak Boyo yang sehari-hari berjualan di Pasar Baru Tuban. Ia menyampaikan bahwa harga cabai rawit ini sebelumnya kisaran Rp50.000 per kilo, kini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp68.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga menyentuh di harga Rp41.000 per kilogram. Para pedagang di pasar menduga bahwa fenomena kenaikan harga ini tidak lepas dari faktor cuaca. Musim kemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah ini, khususnya di Tuban, turut memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian lokal.
22: Paling larang sami-sami 50, naik 65, sampai 65 ya. Benar pembelinya biasa saja.
23: Masih tetap di,
22: ya? Di, dibilangin kalau naik ya, ya udah. Kan ini kemarau nggak ada lombok seperti yang penting ada dibeli gitu katanya.
21: Menipisnya hasil panen di tingkat petani otomatis berdampak pada distribusi pasokan yang masuk ke pasar tradisional. Para pedagang berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar produksi vitas dari petani ini kembali normal dan harga cabai dapat berangsur stabil. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Mendengar program Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri yang digagas sejak Mei 2026 merupakan langkah guna mengatasi masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi. Chantianov melaporkan.
24: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
25: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, plastik, kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan, pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah mendapatkan tambahan juga.
24: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Chantianov melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhir informasi dari reporter Chantia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu pembuka dari Ari Lasso, Rahasia Perempuan, kami putarkan spesial juga untuk menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Pagi ini, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, pantauan cuacanya agak sedikit mendung. Wah, ini ada apa begitu ya? Karena ketika kondisi cuaca sedikit berubah, masyarakat kemudian juga menanyakan. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir kita mendapati adanya perubahan iklim yang benar-benar dirasakan dan membuat adanya begitu banyak pergeseran begitu ya. Termasuk juga ketika ada istilah anomali cuaca. Nah, ini yang diharapkan memang menjadi atensi untuk kita semua, terutama bagi Anda yang lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan, untuk memperhatikan kondisi-kondisi perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebagai pembuka informasi di awal berkaitan dengan perakiraan cuaca dari BMKG Juanda, karena mulai dari pagi, siang, sore hingga malam dan dini hari esok itu ada peluang hujan ringan yang akan melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Namun kondisi secara keseluruhan didominasi cerah begitu ya. Suhu udaranya 11.36 derajat Celcius, cukup terik saat siang hari. Ini yang tentu juga harus diwaspadai ketika kita beraktivitas lebih banyak di luar ruangan. Nah, jangan lupa begitu ya, asupan cairannya harus diperhatikan. Jangan sampai kita juga jatuh sakit karena kondisi cuaca yang terus berubah. Angin yang kemarin juga sempat banyak dikeluhkan oleh masyarakat, ini secara perlahan demi perlahan juga sudah mengalami penurunan begitu ya, tidak sekencang beberapa hari yang lalu. Jadi angin hari ini bergerak dari arah utara, kecepatannya 5 hingga 32 km per jam. Kelembapan udara 34 hingga 100%. Beberapa wilayah di Jawa Timur memang ada yang sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan. Ya, meskipun banyak yang bertanya, kenapa begitu ya? Bukankah kita ada di puncak musim kemarau dengan fenomena El Nino yang diperkirakan kondisinya tetap terik dan juga panas, kok ada potensi hujan? Kemarin kita juga sempat informasikan bahwa upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dinas terkait untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, karena di Jawa Timur 24 kabupaten kota itu mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Ini dilakukan untuk meredam gitu ya, dampak lebih serius dari bencana tersebut. Sehingga membuahkan hasil, beberapa wilayah di Jawa Timur itu sudah mulai diguyur hujan. Termasuk begitu ya, kawasan-kawasan Indonesia di bagian yang lain itu juga sudah mulai diguyur hujan, meredakan berkaitan dengan bencana karhutla. Ya tentu kita berdoa yang terbaik lah, apapun kondisi cuacanya begitu ya. Semoga kita terhindarkan dari musibah dan juga bencana, bahkan terlebih lagi begitu ya, untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana di satu tempat. Kita berdoa cuaca lebih bersahabat, cuaca lebih baik lagi begitu ya. Dan tentunya kita juga bisa lebih mewaspadai perubahan cuaca untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itu informasi pembuka. Dan oh ya, untuk Anda ini biasanya jam-jam sibuk gitu ya, kawan-kawan juga menginformasikan beberapa ruas jalan sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan. Nah, yang kemarin sempat juga begitu ya mengeluhkan karena ada uji coba rekayasa lalu lintas di sekitaran Embong Sawu dan juga Embong Gayam. Beberapa pendengar itu juga menyampaikan aduannya. Nah, ketika diberlakukan sekitar 1 bulan yang lalu ya, itu masyarakat memang diminta untuk memberikan masukan dan ini sudah dievaluasi. Kalau dulu dari jalan Panglima Sudirman untuk menuju ke Basuki Rahmat, sorry, dari Panglima Sudirman menuju ke Basuki Rahmat, itu kita dari sisi kanan ya, itu melewati Embong Sawu. Tapi setelah rekayasa tersebut dialihkanlah dibalik lewatnya Embong Gayam. Dan kondisi ini memungkinkan juga dari arah Basuki Rahmat menuju Panglima Sudirman itu melewati Embong Sawu di Bali. Memang itu sudah pernah dilakukan di tahun 2010 atau 2016 lah ya, 10 tahun berselang. Dan kemarin juga dilakukan rekayasa arus lalu lintas uji coba begitu ya untuk mengembalikan fungsi jalan tersebut. Namun agaknya banyak masyarakat yang kemudian mengeluhkan karena kan sekarang itu jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 sangat banyak, bahkan tidak berimbang dengan luas jalan, sehingga kondisi kepadatan dan kemacetan banyak sekali terjadi. Awal-awal diberlakukan uji coba ini, banyak masyarakat yang kemudian mengeluhkan, waduh malah makin macet, belum lagi lebih banyak yang crossing. Padahal uji coba tersebut dimaksudkan untuk bisa meminimalisir kecelakaan lalu lintas utamanya bagi kendaraan roda 2 termasuk juga crossing. Jadi sebelum diberlakukan rekayasa arus lalu lintas ini atau uji coba ini, water barrier itu dipasang sejak sebelum Diandra. Jadi cukup panjang gitu dari arah Kombespol M. Duriat itu diharapkan enggak langsung ngambil dari sisi kiri langsung belok ke kanan gitu kan ya, masuk Embong Gayam. Dipasanglah barrier itu. Kemudian barrier itu terputus sebelum sampai di depannya Polsek Tegal Sari. Ya diharapkan masyarakat lebih taat dan patuh gitu kan ya. Itu diberlakukan sekian lama dan ternyata memang jauh lebih tertib gitu ya. Minim banget yang melakukan crossing. Nah, ketika dilakukan uji coba yang kemarin karena ada marka garis putus-putus begitu ya setelah Embong Gayam, ya akhirnya banyak loh yang crossing. Nah, gimana masyarakat mempertanyakan hal tersebut. Belum lagi ada kemacetan ya karena crossing itu tadi ya, yang mulai dari Embong Gayam mau ke TP ya langsung aja ambil sisi kiri. Nah, ini kan crossing-crossing seperti ini loh yang membahayakan. Akhirnya pendengar, untuk masukan dari para pendengar dan juga pantauan dari kawan-kawan Dishub begitu ya, evaluasi dilakukan. Dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya batal mengubah rekayasa lalu lintas di Jalan Embong Gayam dan juga Embong Sawo yang juga diuji cobakan mulai tanggal 1 September 2026. Widodo, Ketua Tim Kerja Manajemen dan Rekayasa di Subkota Surabaya menyebut pengembalian arah lalin di jalan ini berlaku pada hari Kamis, hari ini ya, 17 September 2026, tapi saat malam hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi rencananya malam ini akan dimulai pengembalian arus lalu lintas. Dan alasan pembatalan perubahan arus lalu lintas ini dikatakan Widodo, ya karena terjadi kepadatan di Jalan Basuki Rahmat dan Jalan Panglima Sudirman. Terutama di persimpangan yang berbatasan dengan Jalan Embong Gayam atau Jalan Embong Sawo. Jadi ini dikembalikan seperti semula karena terjadi peningkatan kepadatan lalu lintas di beberapa titik di Jalan Basuki Rahmat dan juga Jalan Panglima Sudirman. Rencananya malam nanti ya, tim itu dari Dishub akan turun ke lokasi bersama-sama dengan kawan-kawan Satlantas, Polrestabes Surabaya, dan Polsek setempat untuk melakukan pengaturan. Karena ya tentu mungkin barrier-nya akan dikembalikan lagi, ada upaya penertiban lagi agar itu tadi loh, tidak terjadi kepadatan, kemacetan, nggak terjadi crossing, dan nggak terjadi kecelakaan. Jadi memang diberitakan sebelumnya, Dishub itu mengembalikan arah lalu lintas di Jalan Embong Gayam dan Embong Sawo seperti semula sebelum rekayasa lalin di 2010. Oh iya, 2010. Sudah 16 tahun yang lalu gitu ya, untuk mencegah crossing berbahaya di Jalan Basuki Rahmat. Beta Ramadhani, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyebut, uji coba rekayasa ini berlaku satu arah di Jalan Embong Gayam. Kendaraan bisa melintas dari Jalan Panglima Sudirman ke Jalan Basuki Rahmat. Sementara di Jalan Embong Sawo, dilintasi kendaraan dari Basuki Rahmat ke Jalan Panglima Sudirman. Kala itu pertimbangannya adalah sering terjadi senggolan, sehingga mengakibatkan kecelakaan antara kendaraan di dua titik itu. Namun, setelah 1 September kemarin diberlakukan aturan baru tersebut, bahwa dibalik gitu ya, kondisinya seperti tahun 2010, ternyata juga itu tadi, malah mengakibatkan kemacetan dan kepadatan dan terlebih juga ada crossing sehingga ini bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena ya jumlah mobil, jumlah kendaraan jauh lebih banyak begitu kan ya sekarang. Jadi tidak dimungkinkan. Kalau Anda melintas di kawasan tersebut pagi ini, boleh gambarkan juga bagaimana situasinya karena hari ini hari terakhir dan malam nanti akan dilakukan pengembalian rekayasa arus lalu lintas tersebut mulai pukul 8 malam ya pendengar.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Su.
0: Selamat pagi, anak-anak. Wah, udah semangat nih, udah sembuh kayaknya.
2: Ini habis jalan-jalan. Sekalian sarapan.
0: Oh, mantap. Apa menunya?
2: Sarapan nasi karak.
0: Oh, sarapan nasi karak. Yang kayak kapan lalu diceritain ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Banyak pesan pagi itu ya, Mak. Sangat-sangat. Memang sekali pakai dikasih parutan kelapa sama poya.
0: Waduh mantap, enak tuh kayaknya. Saya nanti coba cari deh, penasaran soalnya. Kayak apa sih gitu kan? Saya kebayangnya kayak ketan gitu loh, ternyata bukan.
2: Emang ketan kan dicampur sama ini.
0: Oh itu nasi dicampur ya? Nasi itu dicampur dengan ketan berarti ya, bukan pure nasi yang dikeringkan terus dimasak oleh. Oh gitu. Iya. Oke.
2: Kalau udah tahu rasanya pasti lagi deh.
0: Gitu ya. Oke lah, nanti kapan-kapan nyari berburu.
2: Ya, ngomong-ngomong soal lalu lintas emang susah ya. Apalagi kalau pasti gini. Aduh, padatnya ampun.
0: Iya.
2: Yang berangkat sekolah, yang berangkat
0: kerja.
2: Apalagi orang-orang kan berangkatnya tuh lho, mesti ngepas kan.
0: Nah, itu loh yang nggak boleh. Ketika nanti buru-buru di jalan. Ya.
2: Nanti kalau ditanya, ngapain buru-buru? Kan udah telat kesiangan anak. Salah.
0: Ya nggak kenapa ya, berangkat lebih awal itu, gitu loh.
2: Gini, kenapa berangkat dari awal? Ikut nolak bulawal. Kecuali dia yang percaya sih kok alasannya kawanan telat. Gak masuk akal lah. Ya kalau memang udah tahu kenapa masuknya pagi, kenapa gak berangkat dari tadi? Nanti kalau udah terus ada kecelakaan di jalur, awak mesti yang anu, hati-hati yang saling menyalahkan, iya kan?
0: Benar.
2: Ya walaupun di bagaimanapun lo pakai kontraflow atau apa satu nggak bisa percuma. Nanti bentuk ujung-ujungnya kayak gitu lagi padat macet.
0: Sebenarnya kembali ke kesadaran sih Bu. Jadi kalau semuanya punya kesadaran yang sama, itu akan sangat membantu kawan-kawan di sub dan juga teman-teman polisi ya untuk bisa mengatur apa namanya kondisi di jalan raya.
2: Jadi misalkan, oh iya aku masih nyampe sini, jadi aku jam segini harus berangkat, jadi gak kena macet, gak kena kepadatan, ya bisa selamat sampai tujuan, kan mestinya gitu. Orang-orang enggak, Allah bagi jam segini tenang, nanti kalau udah mepet, waduh udah kesiangan nih, udah telat, nanti gitu kan, aduh, akhirnya apa, hukum, terburu-buru kan, jadinya apa ya, pikiran gak fokus, konsentrasinya ke ini, kerjaan. Nanti kalau telat gimana, dihukum, disoros gini. Akhirnya mati jalanan ya itu tadi. Akhirnya ngebut, jadi kecelakaan. Sing rugi ya sopo Mbak Sari. Kalau bukan diri sendiri,
0: kenapa
2: lain. Makanya lah kalau bisa itu dipikirkan benar-benar. Eh ya rek, aku masih yang sini. Padahal aku jam segini harus banget. Jadi gak kena macet, gak buru-buru. Kan gitu mestinya.
0: Benar, pakat ya, saya.
2: Jadi gitu kalau saya loh. Makanya dulu kalau sekolah ya, kan dulu sekolah saya di daerah Giri sana. Tengah 6 udah berangkat. Kata temenku, oh ini kalau cek kasihan. Nanti makanya aku telat-telat, kupu-kupu, apa-apa jalan, kayak apa, dia sih rugi. Kayak gitu.
0: Iya, betul.
2: Secara nguno, budal dijuwe mending, pokoknya penting selamat. Kalau dapat ada mau, nanti makanya kok mepet-mepet, mari nunggu mana apa pun di tengah jalan, mencintai nasi pewo kalau sih ngeru.
0: Baik.
2: Iya, itu nih aku Mbak Tari.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Tari.
0: Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi anak-anak. Budian kalau sehat tuh gitu loh. Pagi-pagi udah gabung, ngasih semangat, ngasih imbauan juga gitu. Bener sih. Dari sekian banyak hal itu yang terjadi di sekitar kita, mungkin kita bisa coba kuncinya adalah kesadaran dan kepatuhan. Kalau kita tadi ya punya kesadaran bahwa daripada keburu-buru di jalan, daripada melanggar aturan, ya kenapa enggak berangkat lebih awal. Dan yang paling penting tadi, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Pasti deh enggak bakal ada kecelakaan gitu ya, minim banget lah misalnya kayak gitu ya. Karena ya kita sadar diri gitu ya, banyak banget video yang kemudian ditampakkan ketika kawan-kawan kepolisian melakukan penertiban, sudah jelas salah, masih ngeyel, itu banyak. Dan memang ya, ketika kemarin itu kita lihat termasuk aduan dari para pendengar dalam program Halo RRI yang mengeluhkan, banyak lho Pak yang lawan arus, gitu ya, lawan arah gitu kan ya. Banyak lho Pak yang gak pakai helm, yang robos lampu merah, yang berhentinya di depan zebra cross dan sebagainya. Sekarang itu banyak lho, jangan heran, apalagi di jam-jam sibuk kayak gini ya, pagi hari. Akan ada banyak kawan-kawan kepolisian yang menyebar di sejumlah titik yang disinyalir banyak terjadi pelanggaran. Karena itu tadi, masyarakat itu bilang bahwa emang harus ada polisi dulu ya baru masyarakat tertib. Dan ternyata memang iya, ketika nggak ada ya ada pun kadang masih melanggar, diingatkan pun masih ngeyel. Jadi mulai dari Surabaya Timur, Barat, Utara, Selatan, Surabaya Pusat gitu ya. Itu banyak kawan-kawan kepolisian yang kemudian ditempatkan di sejumlah titik untuk ya melakukan pendekatan humanis, menegur secara baik begitu ya bagi para pengendara yang melanggar. Nah, banyak video yang kemudian diunggah di media sosial, termasuk oleh kawan-kawan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Bagaimana teman-teman kepolisian juga dibantu oleh kawan-kawan di sub melakukan penertiban begitu ya. Itu banyak dikomentari oleh warganet. Ada yang bilang, alhamdulillah akhirnya kawan-kawan polisi terjun lagi. Karena semakin ruwet jalannya, semakin banyak kecelakaan dan semakin banyak pelanggaran. Poinnya adalah kesadaran dan juga kepatuhan. Mudah-mudahan loh kalau kita punya kesadaran yang baik, punya kepatuhan yang baik, kita bisa meminimalkan resiko kecelakaan di jalan raya. Karena kita sudah lihat, kita sudah dengar banyak begitu hal yang terjadi begitu ya berkaitan dengan angka kecelakaan, bahkan tidak sedikit yang merenggut nyawa. Ayolah sama-sama gitu. Ini poin pentingnya gitu ya. Karena ya kondisi jalan enggak semakin lebar, beban jalan pun semakin bertambah karena jumlah kendaraan juga semakin banyak begitu ya. Entah itu kendaraan roda 2, entah itu mobil. Jumlahnya bejibun, banyak banget. Tapi bagaimana sih kalau kita berusaha tertib gitu? Kalau tertib itu kan enak ya. Kayaknya enggak semrawut aja gitu. Kalau sekarang kalau kita lihat di jalanan kok kondisinya semrawut banget, apalagi untuk kota-kota besar ya. Satu di antaranya seperti halnya Surabaya. Wah, itu banyak dikeluhkan masyarakat. Ayo sama-sama tumbuhkan kesadaran dan juga kepatuhan. Bantu kawan-kawan kepolisian dan juga kawan-kawan di sub untuk itu tadi ya, mewujudkan kondisi jalan yang lebih nyaman untuk tentunya Anda lewati. Itu poin pentingnya. Ya tentunya Anda juga boleh berbagi kabar ya bagi kita pagi ini, gimana sih kondisi jalanan kota Surabaya pagi ini.
1: Motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk dan bukan kehidupan yang buruk.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

mengingatkan juga untuk Anda yang melintas di ruas jalan tol begitu ya, karena banyak juga loh warga sekitaran Sidoarjo, Gresik ataupun justru juga dari luar kota yang itu bekerjanya di Surabaya sehingga mau tidak mau pulang pergi mengakses jalan tol. Nah, kemarin ada keluar dari seorang pendengar bernama Pak Anton begitu ya, terkait terkait kendaraan-kendaraan yang melintas di lajur kanan dengan kecepatan nanggung. Langsung loh kita sampaikan, karena tentu ini mungkin satu di antara yang masuk kepada kami. Namun mungkin Anda yang melintas di beberapa ruas jalan tol pasti merasakan. Saya secara pribadi kemarin juga bercerita, iya kenapa ya sekarang itu jalur tol sisi kanan itu dipakai kendaraan-kendaraan besar, kecepatan tuh nanggung banget. Itu kan untuk jalur mendahului gitu kan ya. Nah itu yang kemudian kita juga sampaikan ke kawan-kawan di PJR Jatim 2 begitu ya, yang kemudian juga melakukan patroli. Jadi Sat PJR di Telantas Polda Jawa Timur PJR Jatim 2 itu melakukan patroli sekaligus memberikan imbauan kepada pengemudi yang menggunakan lajur kanan. Karena ya tadi lajur kanan itu hanya untuk mendahului gitu ya. Jadi beberapa video ketika kawan-kawan ini patroli dikirimkan kepada kami menjawab, dan tentunya ini menjadi patroli rutin yang akan dilakukan untuk menghimbau para pengendara untuk menggunakan lajur kiri atau lajur tengah karena lajur kanan digunakan untuk mendahului. Itu kemarin kita sampaikan begitu ya, berkaitan dengan aduan salah satu pendengar dan diterima oleh AKP Mulyani Kanit PJR Jatim 2 yang kemudian langsung menindaklanjuti. Ada unit 207 Jatim 2 Sat PJR di Lantas Polda Jatim yang juga sudah mengirimkan informasi melakukan penertiban. Ada unit 202 Jatim 2 Sat PJR di Lantas Polda Jatim yang juga melakukan patroli dan penertiban. Jadi ini sekaligus ya mengingatkan Anda, kalau Anda melintas di kawasan ruas jalan tol sisi kanan dengan kecepatan nanggung, Anda pasti akan dihimbau untuk menggunakan jalur kiri ataupun jalur tengah karena jalur kanan itu hanya untuk mendahului. Akan semakin banyak ya peringatan-peringatan seperti ini, ya tentu untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya dan juga untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemarin malam kita juga dapatkan informasi terjadi kebakaran di puncak Gunung Wilis, wilayah Nganjuk dan Ponorogo. Jadi visual titik api terpantau oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk hari Rabu kemarin sekitar pukul 19:16 waktu Indonesia Barat. Prakirawan BMKG Nganjuk, Setiaris, ini menyampaikan pergerakan api itu terpantau mengarah ke timur dan barat menuju wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan menurutnya vegetasi kering dapat menjadi bahan bakar yang mudah terbakar. Sementara perubahan arah dan kecepatan angin sewaktu-waktu itu juga bisa mempengaruhi arah serta kecepatan penyebaran api. Jadi cuaca kemarin cerah berawan, anginnya bertiup dari arah selatan sekitar 5 km.

0: km per jam, suhu udaranya 22 derajat Celcius ketika malam itu ya, dan didapati memang adanya titik-titik api. Dan Setiaris meminta masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan lereng Gunung Wilis untuk tetap tenang, serta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari petugas terkait. Jadi sebelumnya memang saat siang hari kemarin, BMKG Nganjuk itu sudah memantau ada 46 titik panas atau hotspot di puncak Gunung Wilis, wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Sebaran tersebut ada di 8 titik ya, di Desa Angliman, Kecamatan Sawahan Nganjuk, sedangkan di wilayah Kabupaten Ponorogo ada 24 titik di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, dan 14 titik di Desa Krisik, Kecamatan Pudak. Sementara BBBD Kabupaten Nganjuk ini telah melakukan monitoring terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tersebut. Namun BBBD belum dapat memastikan objek yang terbakar. Ya, meski jauh dari pemukiman ya, warga dan petugas malam tadi itu siaga penuh. Sejak pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, ini tetap di standby-kan petugas dan masyarakat pun juga ya, itu siaga berkaitan dengan potensi kebakaran yang bisa meluas hingga ke pemukiman warga karena anginnya cukup kencang. Dan ini memang menjadi perhatian serius begitu ya, ketika Jawa Timur tahun ini ada begitu banyak peristiwa kebakaran. Ya, karena kalau kita sempat berbincang bersama kawan-kawan dengan BMKG, Pulau Jawa itu enggak termasuk dalam 5 provinsi prioritas yang harus mendapatkan perhatian serius berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Artinya memang ini sudah tidak bisa dipandang sebagai hal kecil ataupun remeh begitu ya. Sudah harus ada upaya mitigasi. Karena tentu yang dulu ya paling berapa persentasenya sekarang meningkat cukup signifikan, ya pemerintah sudah harus ambil alih begitu ya. Bagaimana untuk persoalan karhutla? Meskipun dulu tertujunya itu di Kalimantan, sekarang Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur dalam satu bulan terakhir kita sangat banyak mendengar berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Ya tentu kawan-kawan dari BPBD, TNI Polri, LMDH, Perhutani hingga relawan itu turun begitu ya untuk bersiaga menangani berkaitan dengan karhutla. Nah, kali ini memang ada di sekitaran kawasan Gunung Wilis atau di puncak Gunung Wilis. Nah, ini harapannya bisa segera dipadamkan karena mengingat angin yang cukup kencang itu bisa merembet dan bisa terus memperluas area yang terdampak akibat kebakaran tersebut. Ya, kita terus ya melihat bencana demi bencana banyak terjadi. Kita berdoa agar ya bencana ini bisa diakhiri begitu ya. Pemerintah juga lebih fokus lagi memberikan perhatian serius berkaitan dengan persoalan bencana karena ya Indonesia yang lekat sekali dengan kondisi-kondisi tertentu bila di mana saat musim kemarau ada bencana, saat musim penghujan ada bencana. Ini lebih menyiapkan lagi berkaitan dengan mitigasi atau upaya pencegahannya. Karena ya mau tidak mau begitu ya kondisi seperti ini, jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
1: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.

kabar lain juga ya yang ingin kami bagikan di kesempatan pagi hari ini. Jadi mulai dari kemarin hingga hari ini, artinya masih ada kesempatan bagi Anda yang menanyakan begitu ya berkaitan dengan lowongan pekerjaan. Jadi pemerintah Kota Surabaya membuka mini job fair Surabaya Siap Kerja di Surabaya Urban Creative Hub X High Tech Mall mulai hari Rabu kemarin 16 September 2026 hingga hari ini Kamis 17 September 2026. Dan dalam bursa kerja ini menawarkan 450 lowongan dari 14 perusahaan untuk 76 jenis jabatan. Dan hingga pelaksanaan kemarin, sekitar ada 1.600 pelamar yang telah mendaftar melalui aplikasi Asik. Selain lowongan di dalam negeri, kegiatan ini juga menghadirkan informasi penempatan pekerjaan migran Indonesia, begitu pekerja migran Indonesia atau PMI melalui BP3MI Jawa Timur dengan sekitar 1.700 peluang kerja luar negeri. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Kota Surabaya Ahmad Zaini ini mengatakan, bursa kerja tentunya menjadi kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan. Dan menurut Zaini, Pemkot Surabaya juga menyediakan pelatihan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker bagi warga yang masih membutuhkan penguatan kompetensi. Jadi lengkap, ada job fair yang diselenggarakan disertai dengan pelatihan begitu ya. Kalau merasa bahwa kok kurang sih keterampilan saya, nah bisa datang langsung ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan. Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Juniantoro ini mengatakan 450 lowongan dalam negeri tersedia untuk 76 jenis jabatan dari 14 perusahaan. Dan pemerintah kota memberi perhatian khusus pada warga keluarga miskin dan pramiskin yang sebelumnya telah mendapatkan pembekalan menghadapi rekrutmen. Dan berdasarkan data dari Disperinaker, sekitar 2.400 warga keluarga miskin dan pramiskin itu membutuhkan pekerjaan. Jadi itu sasaran dari mini job fair kemarin dan juga hari ini begitu ya. Karena cukup banyak begitu ya. Dan untuk peluang kerja ke luar negeri, BP3MI Jawa Timur menyediakan 1.700 peluang penempatan. Dan Hebi mengingatkan calon PMI memastikan proses keberangkatan melalui jalur resmi agar mendapat pendataan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan. Job fair juga terbuka bagi pencari kerja di luar kategori miskin dan pramiskin ya. Jadi boleh dicoba. Dan Pemkot turut mendorong program magang sebagai sarana calon pekerja mengenal dunia kerja dan perusahaan menilai kemampuan calon tenaga kerja. Mini Job Fair Surabaya Siap Kerja berlangsung 2 hari, mulai kemarin hingga hari ini 17 September 2026, pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih ada kesempatan tentunya bagi Anda yang ingin begitu ya mencari pekerjaan melalui Mini Job Fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jadi ini nanti ada di kawasan Urban Creative Hub Surabaya, X High Tech Mall begitu ya, Anda bisa langsung datang ke sana. Dan Hebi berharap pertemuan pelamar dan perusahaan itu bisa menghasilkan kecocokan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi pencari kerja. Semoga informasi ini tentunya bermanfaat ya. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya hadir untuk bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat begitu ya. Bagaimana ketika masyarakat juga membutuhkan lowongan pekerjaan. Dan ini ada mini job fair yang bisa Anda ikuti hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu dulu informasi yang bisa kami hadirkan. Jeda sejenak untuk kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.